masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Pak itu, Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kesempatan segala macam. Tapi teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
7: Ya, semua isu yang lagi
8: salah satunya mungkin
9: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Nusantara itu tujuannya menjadi engine of growth. Itu tujuannya negara. Jadi kan tentu negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor per kami ya, pasti yang dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggara ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah haji gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan. Supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah
7: dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi, Brigadir Yasinta. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover.

arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
3: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Yes, kurang lebih 20 menit menjelang dialog aspirasi sumur pagi hari ini, seperti biasa ada opini publik. Nah, tentunya kita akan membahas terkait dengan pembahasan yang akan diangkat ya, topik yang akan diangkat dalam dialog aspirasi sumur pagi hari ini, yaitu membidik prestasi terbaik di Porprovsu 2026. Seperti yang kita tahu ya, Porprovsu ini adalah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ini adalah ajang kompetisi olahraga multi cabang tingkat provinsi yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Nah, tujuannya juga kita sudah jelas ya, itu yang pertama adalah penjaringan atlet. Nah, di sini nih adalah ajang untuk mencari dan memetakan atlet-atlet potensial dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sekaligus juga untuk persiapan PON. Nah, ini juga menjadi ajang seleksi dan pembinaan untuk mempersiapkan atlet menghadapi ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional PON. Nah, selain itu juga Porprovsu menjadi tolak ukur prestasi nih pendengar Pro 1, mengukur hasil pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional KONI di masing-masing daerah. Pagi hari ini di opini publik kita akan mengangkat terkait dengan pembahasan di dialog aspirasi sumut untuk pagi hari ini, yaitu membidik prestasi terbaik di Porprovsu 2026. Anda mungkin punya komentar ya, testimoni, sedikit saran untuk iya, untuk pencari-pencari bakat yang akan bertugas dan memantau talenta-talenta nantinya di Porprovsu 2026. Seperti apa sih kira-kira penjaringan yang bisa dilakukan begitu ya? Seperti apa kira-kira pencarian yang bisa dilakukan panitia, begitulah kita katakan ya, di Porprovsu 2026 nanti? Dan apa sih harapan Anda nih pendengar Pro 1 terkait dengan ajang Porprovsu 2026 yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara nantinya ya? Baiklah, Anggi akan kembali untuk Anda. Sekarang kita dengerin dulu dari Mulan Jamila featuring dengan Dewi Dewi, Sakit Minta Ampun.

Dari Now featuring dengan Ari Lesmana dengan sesi potret. Pendengar Pro 1, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Medan menegaskan keberatan terhadap mekanisme pengelolaan kontingen Kota Medan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprovsu ke-12 Sumatera Utara 2026. Nah, mereka mengancam akan mundur dari event akbar olahraga provinsi tersebut. Porprovsu ke-12 Sumut 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 sampai 15 November 2026. Lain dari daerah lain, kontingen Kota Medan akan dikelola oleh Dispora. Nah, perubahan ini mendapat respon dari cabang olahraga, salah satunya Pertina. Pertina Medan menyebut selama ini koordinasi keberangkatan dan pembinaan cabor menuju Porprovsu dilakukan melalui KONI Kota Medan. Namun pada Porprovsu 12/2026, anggaran yang sebelumnya diajukan KONI Medan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 disebut akan dikelola melalui Dispora Kota Medan. Nah, kondisi itu membuat Pertina Medan mempertanyakan fungsi KONI dalam persiapan kontingen Kota Medan menuju Porprovsu. Ketua Pertina Medan Adolfrian Rumaijuk mengatakan Porprovsu seharusnya menjadi momentum untuk mengukur hasil pembinaan olahraga di Kota Medan sekaligus mewujudkan target sebagai juara umum. Namun ia menilai mekanisme pengelolaan kontingen yang diterapkan saat ini berbeda dengan periode sebelumnya.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda Dialog Aspirasi Sumut untuk hari ini dengan topik membidik prestasi terbaik di Porprov SU 2026, tentunya dengan host kami yang akan bertugas pagi hari ini akan ada Ulfa Nadira. Bersama dengan kedua narasumber kami pagi hari ini akan ada Ketua Harian KONI Kota Tanjung Balai Yan Aswika dan juga pengamat olahraga Sumatera Utara Indra Rangkuti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan. Senang sekali saya Ulfa Nadira dapat menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi Jumat 9 Oktober 2026. Pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Medan, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU 2026 menjadi salah satu momentum penting bagi daerah untuk mengukur hasil pembinaan olahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Bagi setiap kabupaten dan kota, Porprov SU bukan sekedar ajang mengejar medali, lebih dari itu kompetisi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas atlet, kesiapan pelatih, serta keseriusan daerah dalam membangun prestasi olahraga secara berkelanjutan. Namun, untuk membidik prestasi terbaik tentu diperlukan persiapan yang matang mulai dari pemetaan cabang olahraga unggulan, peningkatan kualitas latihan, dukungan sarana dan prasarana, hingga kesiapan mental para atlet. Lantas bagaimana kesiapan daerah menghadapi Porprov SU 2026? Sejauh mana pembinaan atlet dilakukan dan strategi apa yang perlu diperkuat agar target prestasi dapat tercapai? Kita akan bahas lengkapnya dalam Dialog Aspirasi Sumut hari ini dengan tema Membidik Prestasi Terbaik di Porprov SU 2026 bersama kedua narasumber kita yakni Bapak Yan Aswika selaku Ketua Harian KONI Kota Tanjung Balai dan Bapak Indra Rangkuti selaku pengamat olahraga Sumatera Utara. Pendengar dan pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 atau melalui kolom komentar YouTube channel kami di rrinet_medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi ini melalui saluran terestrial Pro 1 Medan di 94,3 MHz, melalui channel YouTube rri_medan, atau melalui aplikasi RRI Digital. Pemirsa dan pendengar, saat ini kita telah tersambung bersama Bapak Yan Aswika selaku Ketua Harian KONI Kota Tanjung Balai. Selamat pagi, Pak Yan. Halo, selamat pagi, Pak Yan. Pak Yan, apakah bisa mendengar suara saya? Ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan berbincang bersama Bang Yan selaku Ketua KONI Tanjung Balai. Ya pemirsa, sekarang ini kami sedang berusaha untuk menghubungi Bang Yan Aswika selaku Ketua Harian KONI Tanjung Balai. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu momentum yang penting bagi daerah untuk mengukur hasil pembinaan olahraga sekaligus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Bagi setiap kabupaten dan kota, Porprov SU bukan sekadar ajang mengejar medali, lebih dari itu kompetisi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas atlet, kesiapan pelatih, serta keseriusan daerah dalam membangun prestasi olahraga secara berkelanjutan. Untuk membidik prestasi terbaik, tentu diperlukan persiapan yang matang, mulai dari pemetaan cabang, olahraga, dan hingga kesiapan mental para atlet. Ya, saat ini kami telah tersambung dengan Bang Yan Aswika selaku Ketua KONI, Ketua Harian KONI Tanjung Balai. Selamat pagi, Bang Yan.
2: Pagi, Mbak.
1: Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Bang, ini kita ketahui bahwa Porprov SU 2026 ini menjadi ajang yang penting bagi setiap daerah untuk mengukur hasil pembinaan olahraga. Bagaimana KONI Tanjung Balai sendiri mempersiapkan atlet untuk menghadapi Porprov SU 2026 ini?
2: Baik, Mbak. Sekilas saya sampaikan bahwa untuk Porprov 2026 ini, KONI Kota Tanjung Balai telah mempersiapkan sebanyak 191 orang atlet. Yang hari ini beberapa cabang olahraga dari 191 orang atlet yang kita persiapkan ini telah mengikuti TC atau pemusatan latihan. Jadi hari ini kita terus mempersiapkan diri, khususnya para atlet dari beberapa cabang olahraga yang menjadi andalan Pondi Kota Tanjung Balai, Mbak. Halo?
1: Iya, Bang, bagaimana KONI Tanjung Balai sendiri memastikan atlet yang diberangkatkan itu benar-benar memiliki kemampuan dan kesiapan bersaing? Apakah ada evaluasi performa atletnya, Bang?
2: Baik, Mbak. Kalau mengacu kepada Porprov 2022 ya, kemarin, di mana KONI Kota Tanjung Balai ini memiliki potensi-potensi cabang olahraga yang diperhitungkan akan menyumbangkan medali lah. Seperti cabang sepak bola pada Porprov 2022 kemarin kita meraih medali perak. Kemudian untuk PDBI atau Drum Band Indonesia kita meraih 3 emas kalau saya tidak silap di 2022 dari beberapa cabang lomba. Hari ini terus kita genjot persiapan-persiapan baik itu laga tanding kalau untuk yang namanya sepak bola itu, kemudian PDBI setiap hari itu pagi dan sore kita tetap berlatih. Demikian juga ada cabang petangkil yang 2022 kemarin kita juga menyumbangkan medali perak dan perunggu. Kalau tadi PDBI ada emas 2, kemudian silat juga hari ini terus kita persiapkan, Mbak. Bahkan untuk 2026 ini ada bola voli pasir. Kita mengirimkan 4 orang atlet yang hari ini terus kita genjot pemusatan latihannya. Selain itu ada juga dari gulat, ya, gulat, sambo. Bahkan kalau tahun sebelumnya 2 tahun, 4 tahun yang lalu kita tidak menyertakan cabang menembak, untuk kali ini kita menyertakan 4 orang atlet menembak, kita, Bang.
1: Baik, Bang. Dengan penambahan cabang olahraga yang atletnya akan ikut sertakan nih, Bang. Dasar pemilihan dari cabang olahraga tersebut tuh apa, Bang, dari KONI Tanjung Balai sendiri, Bang?
2: Tentunya kita seleksi ya. Dari kita fungsikan bidang yang ada di KONI itu sendiri, kita melakukan seleksi atlet terkhusus atlet-atlet potensial. Kita seleksi itu dari anak Tanjung Balai sendiri, kita seleksi dari sisi kemampuan bertanding, kemudian fisik juga dan persiapan-persiapan lainnya. Tentunya atlet yang kita kirim ini bukan ya asal bertanding seperti itu, Mbak, ya, tapi yang memang kita anggap berpotensi akan menyumbangkan medali, sehingga penentuan atau memilih atlet yang untuk diutus ini memang sudah melalui proses seleksi yang ketat oleh bidang Bimpres di Kota Tanjung Balai, Mbak.
1: Bang, kalau target tahun ini medali itu seperti apa, Bang? Target medali?
2: Ya, kalau bicara target, Mbak, ya, sedikit saya mengulas ke belakang. Ketika 2019, Porprov 2019, posisi Kota Tanjung Balai itu ada berada di peringkat 20. Kemudian di 2022 terjadi lompatan yang menurut kami cukup signifikan dari peringkat 20 menjadi 15. Untuk 2026 ini kita nggak muluk-muluk, tapi setidaknya kita berupaya akan masuk di lingkaran 10 besar, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang raihan medali, kita optimis di cabang drum band kita akan sabet kembali medali, apalagi pada PON beberapa waktu yang lalu 2024 3 orang atlet drum band Kota Tanjung Balai ini adalah kontingen PON gitu ya. Kemudian dari sepak bola juga kita target emas demikian dari silat sambo di bahkan pencak silat. Nah, kita nggak muluk-muluk, tapi kita berupaya dari 19 tadi kita berada di peringkat 20, kemudian di 2022 berada di peringkat 15. Untuk 2026 ini setidaknya kami akan berupaya masuk di 10 besar, Mbak.
1: Baik, Bang. Dari sisi sarana dan prasarana ini, Bang, dalam persiapkan atlet itu dukungan apa saja yang diberikan, Bang, baik dari sisi fasilitas, latihan, dan perlengkapan kepada para atlet nih, Bang?
2: Ya, baik. Tentunya ini berkaitan dengan pendanaan ya, Mbak, ya. Kalau bicara fasilitas, persiapan-persiapan, gitu ya. Mm-hmm. Hari ini pemerintah Kota Tanjung Balai sudah mempersiapkan lebih kurang 1,3 miliar untuk keberangkatan atlet Kota Tanjung Balai yang insya Allah mudah-mudahan tidak akan melenceng lagi. Ini sudah ada di APBD, APBD Perubahan 2026. Untuk saat ini kita sedang mempersiapkan baik itu ya atribut seperti pakaian-pakaian olahraga, masing-masing cabang olahraga, kemudian juga ya, pemusatan latihan. Sampai hari ini, atlet ini kita persiapkan tentunya menyita waktu mereka. Untuk itu kita ya sekedar puding ataupun makanan-makanan bergizi, kemudian juga kalau untuk uang saku ya kita masih memang terbentur lah ya, karena anggaran hari ini juga masih ada di gubernuran sana untuk disahkan gitu. Tapi hari ini dengan semangat dan kekompakan pengurus PONI dan kemauan atlet, kita tetap memberikan yang terbaik untuk calon-calon atlet yang akan kita utus di Forprops 2026 ini, Mbak Ulfa.
1: Bang, sejauh ini di tengah semua persiapan itu, Bang, apakah ada kendala, Bang, dalam menghadapi persiapan atlet ini menuju Forprops 2026 nih, Bang?
2: Ya, kalau kendala itu ya, apapun yang akan kita hadapi itu, ya kendala-kendala itu pasti ada ya, Bang. Tapi dengan kesiapan-kesiapan atlet kita sendiri, mental mereka sudah agak, kita anggap sudah teruji, kemudian pengurus kodenya juga berupaya untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita pikir kendala itu ada, tapi masih bisa diatasi, Mbak.
1: Ya, Bang.
2: Kalau
1: ya,
2: untuk sarana dan prasarana, hari ini kita dengan keterbatasan yang ada, tapi tetap berupaya melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi juga termasuk terhadap sarana-prasarana, apalagi kondisi hari ini ya di tengah efisiensi anggaran juga berkaitan dengan itu. Namun dari khususnya untuk cabang-cabang olahraga ini, karena kita juga menerima bantuan hibah dari pemerintah daerah untuk polinya, untuk pembinaan cabang olahraga, tentunya kendala-kendala ini masih bisa diatasi, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Bang, ini ada pertanyaan dari pendengar nih, Bang, dari Pak Ultra di Karo. Bagaimana dukungan sarana dan prasarana di Tanjung Balai, apalagi kalau di kota pesisir nih, Bang, yang katanya memang minim pembangunan venue olahraga, Bang?
2: Ya, hari ini itu kita tidak bisa pungkiri, Mbak, ya. Apalagi yang selama ini ada gedung serbaguna di Kota Tanjung Balai yang dulunya ini tempat pemusatan latihan-latihan beberapa cabang olahraga. Beberapa waktu yang lalu ini diterpa persoalan-persoalan antara pemerintah dengan pihak ketiga, sehingga namun kita masih beruntung pemerintah kota sudah bisa mengatasi persoalan ini, sehingga hari ini ada aula dinas pemuda dan olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk sarana latihan kita seperti judo, sambo, tenis meja, kemudian untuk sepak bola itu ada stadion Atang Sakti, walaupun keberadaannya sepertinya memang kurang maksimal, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk latihan-latihan atlet sepak bola, khususnya untuk sarana voli. Ada beberapa tempat ya, venue olahraga voli itu di mana jalan El Tobi gitu. Kemudian ada di seputaran Stadion Hasan Sakti. Untuk menembak itu masih ada di Gor. Kemudian untuk sepak takraw juga ada di area lapangan Stadion Hasan Sakti. Memang keadaannya memang masih sangat-sangat minim dan bisa dikatakan terbatas lah. Tapi walaupun itu keadaannya, kita bersyukur atlet-atlet Kota Tanjung Balai yang kita persiapkan berlaga di PORPROPS 2026 nanti ya tetap berupaya maksimal, demikian Mbak Rupa.
1: Bang, ini terus ada pertanyaan menarik nih Bang dari Bang Budi di Mabar nih, dibilangnya bagaimana tanggapan Anda mengenai atlet siluman nih Bang di PORPROPS nih Bang?
2: Maksud atlet siluman ini seperti apa ya Mbak? Apakah ini atlet bukan asal daerah tempat atau atlet mungkin atau gimana ya? Perlu diperjelas nih Mbak.
1: Iya. Mungkin seperti ini Bang, mungkin yang bukan asal daerahnya tapi mewakili daerah yang lain gitu Bang.
2: Oh gitu ya. Sepertinya hampir bukan rahasia umum ini Mbak Lupa ya, kalau menurut saya. Beberapa daerah kabupaten kota itu ya saya pikir dari tahun ke tahun melakukan itu gitu kan. Namun sepanjang tidak ada protes dari katakanlah atlet lain, misal dia si A tadinya di kabupaten ini kemudian untuk tahun 2026 dia main dari kabupaten itu gitu kan. Jadi si A ini katakanlah naturalisasi ya mungkin ya. Saya pikir ini ada baiknya tidak baik juga gitu. Tapi sekilas balik untuk memperkuat daerah itu sepanjang tidak ada yang sensitif persoalan-persoalan. Saya gimana ya Mbak ya? Itu ya. Misalnya di sana, gitu kan, kalau tanggapan saya itu, kalau memang sebenarnya ada anak itu atlet itu berpotensi itu anak daerah itu lebih baik demikian Mas.
1: Baik Bang, terakhir nih Bang, dari Abang sendiri bagaimana harapan KONI Tanjung Balai terhadap pelaksanaan PORPROPSU 2026 nih Bang?
2: Ya, begini Mbak ya, kalau kita untuk panitia besar PORPROPSU 2026 ini kita berharap karena juga kemarin kita dituntut untuk berkontribusi untuk apa namanya ya atlet maupun ofisial dari sekian dikenakan 50% gitu ya kan. Ya kita harapkan kita pelayanan untuk atlet dan ofisial yang ini ditangani oleh PB panitia besar PORPROPSU kita berharap maksimal dalam arti apalagi ini berkaitan dengan waktu tanding, kemudian jarak dari penginapan ke venue olahraganya, ya ini saya pikir PB bisa lah maksimal ya. Dan bisa memaklumi bahwasanya hari ini rata-rata kabupaten kota di Sumatera Utara yang akan mengutus kontingennya mengikuti PORPROPSU masih terkendala dengan persoalan anggaran. Karena kita tahu bahwa anggaran-anggaran ini ditampung oleh pemerintah daerah masing-masing di dalam APBD perubahan 2026. Untuk itu yang berkaitan dengan kontribusi, akhirnya panitia besar pun PORPROPSU ini, khususnya KONI Sumut lah, kita berharap bisa memberikan pengertian bahwa tuntutan-tuntutan untuk yang namanya kontribusi terkait dengan atlet ini ya bisa diberikan kelonggaran lah. Kita dari KONI, saya yakin KONI kabupaten kota lain sama ini ya kondisinya. Jadi setidaknya jangan dulu ya dipaksakan untuk memenuhi itu, paling tidak ketika APBD yang menampung anggaran untuk PORPROPSU sudah di kabupaten kota ini setelah ada pencairannya baru kita selesaikan. Kita bukan tidak memenuhi apa yang menjadi persyaratan, tapi mohon pengertian. Demikian, Mbak.
1: Baik, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktunya.
2: Baik, Mbak Ulfa.
1: Selamat pagi, Bang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
2: Baik, pagi kembali, Mbak Ulfa. Sukses buat RRI.
1: Baik,
2: Mbak Ulfanya juga.
1: Baik, Bang. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan melanjutkan dialog kita bersama narasumber kedua, yakni Bang Indra selaku pengamat olahraga dari Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami di Dialog Aspirasi Sumut pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Medan, kembali lagi bersama kami di Dialog Aspirasi Sumut pagi ini. Selanjutnya kita akan melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas bersama pengamat olahraga Sumatera Utara, Bapak Indra Rangkuti. Selamat pagi, Bang Indra. Perspektif yang lebih luas bersama pengamat olahraga Sumatera Utara, Bapak Indra Rangkuti. Selamat pagi, Bang Indra.
2: Selamat pagi dan salam olahraga.
1: Salam olahraga. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Bang, ini
2: walaupun agak flu ini.
1: Oh iya, Bang. Bang, ini dari sudut pandang pengamat olahraga nih, Bang. Seberapa penting Poprovsu 2026 bagi perkembangan olahraga di Sumatera Utara?
2: Oke, terima kasih ya. Jadi yang namanya Poprovsu ini kan bagian dari pembinaan. Jadi di Poprovsu inilah akan dilihat hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota, kemudian induk cabur Kabupaten Kota, ya, dan di sini akan diuji. Karena yang namanya kompetisi, ya, itu adalah bagian untuk menguji kemampuan, baik kemampuan teknis maupun kemampuan non-teknis, seperti psikologis atlet dan sebagainya. Tanpa itu, ya, Tidak ada gunanya latihan-latihan aja. Nah, maka itulah kita harapkan Poprovsu tahun ini bisa terselenggara dengan baik dan bisa menghasilkan atlet-atlet andalan yang akan membawa Panji Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ya, Bang. Ini kan pasti setiap daerah ini mempunyai target medali kan, Bang, untuk menjadi tolak ukur keberhasilan. Tapi seharusnya bagaimana sih, Bang, daerah menyeimbangkan antara target perolehan medali dengan kualitas pembinaan, pengembangan atlet muda, dan peningkatan prestasi jangka panjangnya gitu, Bang?
2: Oke. Nah, wajar kalau ada target medali yang ditetapkan oleh daerah. Tapi janganlah misalnya hanya terpatok pada medali. Bisa saja sebagai contoh, ditargetkan emas tapi dapatnya perak. Mungkin ada faktor-faktor non-teknis yang perlu dibenahi. Ya kan? Nah, yang kedua, janganlah pula karena ada target-target medali, lalu misalnya terjadi, ya contoh, apakah namanya, mengambil atlet dari daerah lain, dan sebagainya. Nah, biarkanlah atlet-atlet ini berkembang dengan alami, berkembang dengan baik, ya melalui kompetisi-kompetisi resmi, seperti Poprovsu ini. Makanya, setiap KONI, atau induk cabur harus punya namanya target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu dia saya kira.
1: Bang, ini ada pertanyaan nih Bang dari pendengar, dari Pak Iwan di Belawan nih Bang.
2: Iya.
1: Menurut Bang Indra nih, apa yang tertinggal dan luput dari perhatian KONI sehingga Poprov Su terkadang hanya menjadi ajang gengsi prestasi kabupaten dan kota?
2: Oh.
1: Menurut Bang Iwan nih, katanya ada atlet siluman, kecurangan wasit atau juri yang selalu terjadi. Akhirnya atlet itu dirugikan. Menurut

0: normal dan alami mencapai prestasi. Oke, mungkin di tingkat lokal dia saat ini belum berkembang, tapi mungkin 2 tahun lagi dia bisa berkembang. Nah, makanya dari sinilah saya selalu berharap kepada yang namanya induk cabur, KONI, ya, termasuk juga di sekolah, itu harus punya target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi setelah pro-profesi ini, targetnya apa? Oh, mungkin persiapan untuk PON, ya, atau yang lain-lain. Tapi kan ini harus jelas. Jangan selesai pro-prop, selesai sudah. Apalagi kan saat ini saya di berbagai forum sudah menyatakan, okay, kemarin kita Sumatera Utara misalnya di PON 2024 masih 5 besar, medalinya lumayan. Nah, tapi kita tengok di Asian Games yang lalu, yang biasanya sejak 2014 Sumatera Utara punya tradisi meraih medali emas, ternyata hanya dapat 2 perunggu. Nah, pertanyaan paling pokok lagi ke depan, ya, apakah di Olimpiade 2028 ada atlet Sumut yang berlang? Ya, apakah di Olimpiade 2028 ada atlet Sumut yang berlaga di Olimpiade atau tidak? Ya kan? Karena sejak Olimpiade 1996 di Atlanta sampai saat ini belum pernah lagi ada atlet Sumut yang berlaga di Olimpiade. Nah, inilah saya kira yang harus menjadi bahan pikiran dari para stakeholder olahraga di Sumatera Utara ini.
1: Ya. Bang, kalau menurut abang sendiri pembinaan atlet di Sumatera Utara sejauh ini seperti apa sih, Bang?
0: Ya, kalau saya nilai, ya ada yang baik, ya. Nah, walaupun ada juga yang kita ketinggalan. Artinya, inilah saatnya saya bicara ya di berbagai forum juga, ya. Itu yang saya katakan, ukuran keberhasilan kita jangan cuma PON, ya, tapi bagaimana atlet kita berprestasi sudah PON, SEA Games kah, Asian Games kah, dan Olimpiade. Jadi jangan cuma target jangka pendek, hanya ingin meraih medali yang sebanyak-banyak jadi PON. Ini kan tentunya saya katakan tadi, harus jadi pelajaran. Di PON 2024 yang lalu, kita di peringkat 5 nasional. Ke PON 2024 yang lalu, kita di peringkat 5 nasional. Nah, tapi di Asian Games tahun ini, putus tradisi emas kita. Nah, ini tentunya kan harus menjadi sesuatu yang harus dikoreksi oleh semua stakeholder olahraga.
1: Ya, Bang, penurunan itu sendiri terjadi seperti apa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi mungkin penurunan prestasi gitu ya, Bang, dari para ya. Atlet sendiri itu?
0: Ya, jadi contoh misalnya di cabur wushu ya, yang rutin mengikuti menyumbang emas di Asian Games, memang tahun ini atlet saya kemarin juga sempat diskusi dengan pihak wushu, memang tidak ada atlet wushu Sumatera Utara yang tampil di nomor tahun lalu atau seni, padahal di Asian Games 2014, 2018, 2022, atlet Sumut menyumbang emas dari nomor itu. Memang ada banyak masalah di sini. Salah satunya adalah saat ini minimnya minat para generasi muda, termasuk muda atlet Sumut, ya, untuk menekuni nomor taulo atau nomor seni. Ya, makanya saat mereka lebih suka bertarung di nomor sanda atau pertarungan. Dan kemarin nomor sanda menyumbang 1 perunggu. Ya kan? Nah, maka saat ini saya sepakat dengan pengurus wushu waktu kami diskusi, yang akan mencoba kembali, ya, melakukan penjaringan secara lebih mendalam untuk membina atlet-atlet nomor taulo. Itu saya kira di sini. Jadi harus ada juga misalnya pemetaan, ya, di nomor-nomor apa yang potensial untuk menyumbangkan medali, dan strategi apa untuk mewujudkan hal itu. Itu saya kira.
1: Bang, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar dengan Bapak ya. Agam di Medan nih, Bang. Katanya ya. Pak Agam nih, dia...

0: miris melihat ajang Porprovsu katanya. Atlet sudah berjuang keras, tapi kesannya di setiap cabang olahraga udah bagi-bagi jatah medali. Isunya supaya ada pemerataan medali. Menurut Bung Indra sendiri ini seperti apa nih, Bung?
1: Ya, saya masih berprasangka baik lah. Ya. Profesinya akan berjalan dengan baik sesuai profesional. Makanya kalau untuk mengatasi hal-hal seperti itu, ya, subjektivitas dan sebagainya, atlet itu tampil isi goyang aja, tunjukkan yang terbaik. Ya kalau dia terbaik, ya pasti akan bisa berhasil yang terbaik. Nah tentunya juga di sini kembali kepada stakeholder olahraga, induk cabur, KONI, ya dan Dispora, biarkanlah atlet berkembang sesuai dengan kemampuannya sebagai sebuah proses. Jangan prestasi atlet itu dikarbit atau disulap. Itu jangan, karena inti dari olahraga itu adalah learning by process dan ada sportivitas di situ. Itu yang saya harapkan di sini.
0: Bang, menurut abang sendiri nih, penghargaan dari pemerintah daerah terhadap atlet-atlet di Sumut ini sudah seperti apa nih, Bang?
1: Ya, saya kira belakangan cukup bagus ya. Cukup bagus ya, misalnya dulu bagaimana penghargaan yang diberikan kepada para atlet Sumut yang meraih medali ya di Asian Games dan dan di SEA Games juga ya di Pona. Tapi yang paling penting ini sekarang ya, bagaimana pemerintah daerah bisa menjamin atlet-atlet ini bisa berlatih dengan baik, berkompetisi dengan baik, dan membantu aspek-aspek teknisnya. Itu yang paling penting saya kira di sini.
0: Ya, Bang, ini ada lagi tanggapan dari pendengar nih, Bang. Dengan ya. Bapak Indra di sama namanya di Toba, Bang. Kata Pak Indra nih, Porprovsu terkesan event tahunan, tidak ada pembangunan venue baru. Menurut abang sendiri nih seperti apa nih?
1: Ya, kalau yang itu memang masalah klasik itu. Ya, dari ketahun ke tahun itu aja. Nah, ya. Tapi okelah. Ya, artinya undang-undang sistem keolahragaan juga sudah menggariskan. Salah satu tugas dari Pemda itu adalah menyediakan surplus. Nah, tapi satu yang paling penting juga, ya, surplus ini kalau sudah dibangun, ya maunya dirawat dengan baik. Iya kan? Nah, yang kedua, ini yang tadi saya katakan, KONI, induk cabur, dan Dispora, mesti punya yang namanya, saya bilang tadi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apakah Porprov ini hanya ditujukan untuk merepresentasi di PON? Di atas PON tidak perlu. Nah ini yang saya katakan, jadi akhirnya harus duduk bersama ini. Kalau enggak, akhirnya nanti para atlet ini akan pindah ke negara lain. Karena ternyata di sana selain latihannya lebih bagus, ya, juga mereka mendapatkan jaminan, surplusnya juga oke. Nah itulah saya kira.
0: Bang, ini ada pertanyaan lagi nih dari Anggian Asan.
1: Ya.
0: Bagaimana pemerintah dan KONI Sumatera Utara dapat mendukung pengembangan kemandirian atlet pemenang Profsu 12-2026 sehingga mereka dapat mengelola karir olahraga mereka sendiri, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai kesuksesan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional nih, Bang?
1: Oke. Kalau yang itu yang namanya seperti yang tadi. Contoh, KONI dan pemerintah ini bisa menjamin si atlet mengikuti kompetisi-kompetisi yang berjenjang. Ya, karena yang namanya atlet itu kan juga butuh kompetisi untuk menguji kemampuannya. Yang kedua, jika memungkinkan, ya atlet yang berprestasi bagus dan punya potensi yang bagus, misalnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang ketiga, jika dia misalnya masih sekolah, ya perlu dijamin juga. Jangan sampai pemilihan olahraga ini mengganggu sekolahnya. Maka harus koordinasi. Nah, yang bisa mengkoordinasikan ini siapa? Ya, pemerintah. Nah, apakah dia dapat beasiswa dan sebagainya. Jadi ini yang harus dijaga. Kalau tidak nanti akhirnya atlet-atletnya akan memilih pindah keluar. Akhirnya nanti dijadiin pun atlet yang nggak cinta daerah. Padahal bukan mereka nggak cinta daerah, cinta kali pun, tapi itu tadi karena perhatian yang kurang di daerah lain ada perhatian, ya kenapa ada dia? Itu lalu itu masih hal yang lumrah. Orang kan ingin cari yang lebih baik. Nah, itu saya kira.
0: Bang, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Emandi Asahan. Katanya Poprov Suk kalau bisa menggairahkan sektor lain gitu, apalagi UMKM harus terdampak gitu, Bang. Menurut Abang nih seperti apa nih, Bang?
1: Ya, ya seperti yang model waktu di Poprov kemarin ya. Ya, kalau jadi dengan adanya Poprov Suk nanti, ya, contoh misalnya ada dibuka juga stand-stand UKM untuk menjual produk mereka. Jadi kan ramai yang nonton, orang bisa belanja. Nah, di sinilah saya kira juga harus berkoordinasi antara panitia program, misalnya dengan jenis koperasi UMKM masing-masing daerah. Sehingga ini bisa terwujud. Ya, itu saya kira di sini.
0: Terakhir nih Bang, harapan Abang nih terhadap pelaksanaan Poprov Su 2026 khususnya dalam meningkatkan prestasi atlet dan perkembangan olahraga di Sumatera Utara. Perkembangan di kabupaten dan kota di Sumatera Utara nih Bang.
1: Oke, ya semoga Poprov ini bisa terselenggara dengan baik, ya, menghasilkan atlet yang baik, berprestasi, sportif, dan berkemauan tinggi untuk mencapai kesuksesan. Dan semoga Poprov ini juga menjadi awal bagi seluruh stakeholder Sumatera Utara untuk menemukan bakat-bakat terbaik dari Sumatera Utara untuk bisa membawa nama Sumatera Utara berprestasi di tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Dan saya juga berharap dari Poprov ini nantinya akan lahir atlet-atlet cumut yang berprestasi bukan hanya tingkat nasional, tapi akan berprestasi tingkat internasional.
0: Baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya pagi ini Bang.
1: Sama-sama, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat melanjutkan aktivitasnya Bang.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Baik pendengar dan pemirsa, demikian dialog aspirasi Sumut pagi ini dengan tema membidik prestasi terbaik di Poprov Su 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, yakni Bapak Yan Aswika selaku Ketua Harian KONI Tanjung Balai dan Bung Indra Rangkuti selaku Pengamat Olahraga Sumatera Utara. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi para pendengar dan pemirsa yang telah mengirimkan komentar dan tanggapan pada dialog pagi ini. Saya Ulfa Nadira bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan dan Instagram @RRIPro1Medan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Medan pagi ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Selamat pagi untuk Bang Amin yang lagi OTW nih, mau pergi kerja katanya, lagi station dengerin Pro 1. Terima kasih loh Bang, sudah setia mendengarkan Pro 1, sudah setia mendengarkan lagi siaran ya. Hati-hati di jalan Bang Amin, tetap waspada dalam berkendara, jangan sampai nih ya gara-gara chat-chatan nanti sama Anggi dari WhatsApp Pro 1, wah jadinya nanti gimana-gimana di jalannya. Hati-hati ya Bang ya, jangan sampai terjadi sesuatu, nanti Anggi jadi merasa bersalah ya. Terima kasih untuk Bang Amin yang sudah station di Pro 1 RRI Medan pagi hari ini. Anyway pendengar Pro 1, Anggi sudah siapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu yang enak tentunya buat Anda semua, jadi andanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana?

Pro 1 belum selesai heboh-heboh padel, sekarang sudah ada pickleball. Pamor pickleball belakangan mulai meningkat di tanah air. Olahraga ini memadukan unsur tenis, badminton, dan tenis meja. Lah gimana itu bentuk olahraganya? Jadi di Indonesia, pickleball punya asosiasi yang menaunginya, yaitu Pengurus Besar Indonesia Pickleball Federation, PBIPF. Terus, apakah pickleball berpotensi menggeser popularitas padel? Nah, ini orang lagi heboh-hebohnya padel ya. Dikutip dari laman Washington State University, pickleball lahir pada suatu sore di musim panas tahun 1965 atas dasar rasa bosan setelah pulang dari bermain golf. Joel Pritchard dan Bill Bell, warga Pulau Bainbridge, mencoba memasang jaring bulu tangkis, tapi tidak bisa menemukan kok ya atau peralatan lainnya. Dengan bola wiffle dan raket improvisasi, mereka menurunkan jaring dan menciptakan permainan pickleball. Nah, jadi keduanya akhirnya memperkenalkan olahraga baru ini kepada Barney McCollum, dan ketiga pria itu membuat aturan yang menekankan permainan yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga dan semua usia. Nama pickleball sendiri diciptakan oleh istri Joel, Joan Pritchard, merujuk pada pickle boat dalam perlombaan dayung. Pickleball ini mulai menyebar ke luar wilayah Washington Barat. Pada tahun 1975, sebuah artikel tentang pickleball diterbitkan di National Observer. Sebuah artikel di majalah tenis pada tahun 1976 membahas olahraga raket terbaru di Amerika. Nah, jadi mungkin kalau di daerah lain, di Kota Medan udah ada belum ya pickleball? Yang ini juga nggak tahu. Anggi sendiri juga belum pernah coba paddle ya, belum pernah coba. Nggak tahu ya, entah karena memang nggak sempat, entah memang karena bukan itu olahraganya, jadi kayaknya memang belum tertarik gitu ya, belum tertarik. Tapi mungkin suatu saat someday ya bisa tertarik. Tapi kayaknya siap-siap nih untuk yang lagi suka-sukanya sama paddle. Ini sudah ada pickleball, nggak kepengen coba gitu pickleball? Ya udah deh, kalau Anggi olahraganya yang penting apa ya, banyak-banyak happy aja kali ya, banyak-banyak positive thinking, banyak-banyak ketawa, kumpul sama teman juga bisa olahraga kan, olahraga muka biar lebih senang, biar lebih awet muda ya kan. Ya sudah, sekarang Anggi balik lagi ke lagu. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

pendengar Pro 1, satu-satu nih kalau misalnya Anda punya keluhan-keluhan atau ada aduan-aduan yang perlu disampaikan, nah kita sudah buka nih ya wadahnya Halo RRI sampai jam 10 pagi nanti ya. Jadi Anda punya keluhan-keluhan atau mungkin ada aduan-aduan yang perlu disampaikan seputar pelayanan publik yang ada di wilayah Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Gampang, Anda bisa telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Diingetin sekali dua nih ya, makasih Bapak Ibu sudah mengingatkan ya, kita berpatokan sama DAS. Ya, jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang punya keluhan atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Anda, mungkin ada ya yang perlu disampaikan, sedikit saran untuk pihak-pihak dan juga stakeholder terkait gitu kan, silakan Anda boleh sampaikan di Halo RRI sampai jam 10 pagi nanti via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Anggi tunggu loh pendengar Pro 1, Anggi juga akan selingin dengan informasi-informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu enak pastinya ya. Halo RRI sampai jam 10 pagi nanti. Kita kembali ke lagu, sekarang ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Baiklah, Anggi tidak sendirian karena sudah ada.
1: Ada Raden di sini, Kak Anggi.
0: Hai, selamat pagi Raden.
1: Selamat pagi kembali,
0: iya,
1: Kak Anggi.
0: Gimana kabarnya Raden pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan pagi tadi ya?
1: Sudah. Baru saja sudah selesai.
0: Iya. Sarapan apa?
1: Pakai nasi gurih.
0: Pakai nasi gurih, ya ya. Memang kalau orang Indonesia itu tidak bisa makan yang ringan-ringan kalau pagi ya.
1: Iya.
0: Nasi gurih, lontong gitu
1: lontong.
0: Ya.
1: Lontong.
0: Kalau orang Western, orang Barat itu kan roti,
1: roti.
0: Susu. Mm-mm. Gitu
1: mentega,
0: ya kan,
1: gitu-gitu.
0: Butter gitu ya, pakai-pakai ya gitulah ya, pakai apa makannya pakai yang pie gitu-gitu ya. Kita Indonesia yang stel berat langsung
1: stel
0: ya,
1: berat langsung.
0: Langsung makan nasi gitu ya, stel langsung nanti sore makan lagi gitu ya. Ya, gimana Raden hari ini semangat siarannya?
1: Semangat,
0: semangat siarannya ya. Oke, agak dijarak sedikit, dijarak-jarak, yes.
1: Oke.
0: Ah, kan suaranya lebih bagus kan?
1: Iya.
0: Jangan gerasak-gerusuk ya tangannya ya. Karena kutuk-kutuk-kutuk gitu dia ada suaranya kayak kayak kita noko-noko apa gitu ya. Oke, baik Raden.
1: Ya,
0: seperti
1: Anggi.
0: Biasa, Senin, Rabu, Jumat ada Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, tahu Halo RRI itu
1: tahu
0: apa?
1: Dong.
0: Apa itu Halo
1: Jadi,
0: RRI?
1: Halo RRI ini kita di mana per satu kita terima

0: yang akan membereskan masalah itu ya. Kita terima semua aduannya, kita akan teruskan ke pihak terkait dan mudah-mudahan segera mendapatkan solusi ya kan.
1: Dan juga bisa lapor juga ke Instagram kami, ada di @pro1rrimedan.
0: Boleh, direct message juga boleh.
1: Iya boleh
0: ya.
1: Nanti kita
0: jangan
1: baca.
0: Di komentar postingan, di DM aja.
1: Di DM aja.
0: Iya kan, lebih privasi gitu ya. Kita bisa jaga nih identitasnya, asik ya kan. Mana tahu nih kan kadang-kadang pelayanan publik ada yang suka melakukan kecurangan-kecurangan, ada pungli-pungli juga. Mungkin mau dijaga nih identitasnya, boleh. Direct message aja, DM ke Instagram Pro1.
1: Dan satu, jangan takut juga pendengar untuk ngelapor ke kita.
0: Karena kita pasti bantu untuk mendapatkan solusinya. Kita sampaikan ke pihak terkait dan mudah-mudahan langsung ditindaklanjuti sama pihak terkait ya.
1: Iya, benar.
0: Sekali lagi di nomor WhatsApp di mana?
1: Ada di 0811-616-943.
0: Oke, kita tunggu di Halo RRI sampai
1: jam 10
0: pagi
1: waktu Indonesia bagian Barat.
0: Nanti.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Hai pendengar, masih di 94,3 FM Pro 1, Kendala Informasi dan Inspirasi. Nah pendengar, gimana keadaan hari ini? Mungkin yang pagi ini mulai mengisi waktunya itu di kegiatan pagi, misalnya mau pergi pagi kerja,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Betul.
0: Ada kendala atau tidak nih?
1: Bener.
0: Pendengar, misalnya, di jalan ini macet lagi, di jalan ini masih macet, gitu kan?
1: Di jalan ini jalannya rusak, gitu,
0: iya,
1: ya kan? Udah 6 tahun nih nggak dibener-benerin kak. Dari saya kecil sampai gede sekarang, gitu kan? Nggak juga. Dari saya minum susu formula, gitu kan? Sampai sekarang udah minum susu sapi yang dipanasin, nggak juga nih bener-bener jalannya, gitu?
0: Iya, masih berlubang aja nih jalannya, iya. Ya. Ini kan bisa membahayakan pendengar yang sedang berkendara.
1: Betul. Gitu. Baik, ini sudah ada aduan ya dari pendengar kita nih. Selamat pagi kakak dan abang, saya Pak Adi tinggal di Jalan Pertahanan Patumbak 2 Kecamatan Patumbak. Saya ingin melaporkan bahwa jalan di Patumbak 2 Kecamatan Patumbak rusak dan berlubang serta gelap kalau malam hari karena kurangnya lampu penerangan jalan atau LPJ, terutama yang dekat dengan Polsek Patumbak. Sering terjadi pembegalan dan perampokan. Tolong disampaikan ke pihak terkait ya kakak untuk segera dipasang lampu penerang jalannya. Di sini ada saya kirim videonya karena saya setiap hari lewati. Terima kasih ya kakak dan abang, sukses selalu buat RRI. Oke, terima kasih informasinya untuk Pak Adi ya.
0: Adi ya,
1: sabar-sabar ya Pak. Memang kalau yang namanya jalan rusak itu bikin kita stres gitu ya Pak. Apalagi mau gak mau sampai setiap hari dilewati itu rasanya ya Tuhan gitu ya.
0: Apalagi kan kayak lampu penerangan jalan ini kan memang terkadang udah dipasang, tapi kadang kan kita gak tahu nih kak rusaknya itu dimana gitu.
1: Apakah rusak sendiri dia, apakah dirusakin gitu kan.
0: Bisa jadi korslet kan, karena hujan atau gimana.
1: Benar. Atau mungkin ada unsur-unsur kesengajaan kita rusakin biar kita bisa membegal di sini gitu kan.
0: Bisa jadi.
1: Jalannya rusak kan?
0: Bisa kan?
1: Orang pelan.
0: Pelan, lampunya gelap.
1: Mati gitu kan? Dibegal gitu kan?
0: Iya,
1: jadi berlapis-lapis ya kan? Double kill gitu ya. Udahlah jalan rusak, lampunya nggak ada, kena begal lagi.
0: Kena begal
1: gitu
0: lagi.
1: Ya. Aduh, mudah-mudahan tidak sampai terjadi.
0: Tidak
1: ya.
0: Sampai terjadi hal seperti itu, Kak Anggi.
1: Oke, kita juga ajak pendengar yang lain selain Pak Adi, boleh pendengar yang lain juga bergabung bersama kita di Halo RRI pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Anda mau menyampaikan keluhan atau juga memberikan masukan atau mungkin mengadukan terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Anda, silahkan.
0: Ya, silahkan lapor ke kami ya.
1: Ya, mana tahu lagi ngurus-ngurus surat apa nih ke Dukcapil setempat misalnya atau ke kecamatan setempat, kelurahan setempat gitu kan. Tiba-tiba langsung wah dimintain pungli. Nah, boleh. Ya,
0: boleh.
1: Diteruskan aja ke kita.
0: Iya, lagi kan biasa di sini kan sering terjadi di Kota Medan ini kan kayak pungli nih kan. Pungli liar, parkir liar gitu kan. Bisa juga lapor ke kami, nanti bisa kami sampaikan ke pemerintah setempat.
1: Iya, kita bisa sampaikan ke pihak-pihak terkait, stakeholder terkait yang memang menangani hal itu, gitu kan. Jadi kalau kayak di kecamatan, kelurahan itu kan sangat-sangat rentan gitu ya terjadinya pungli. Kita doakan sih nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya memang ada, silakan sampaikan ke RRI di Halo RRI, kita tampung semuanya keluhan-keluhan ya. Nanti kita teruskan. Oke. Baik, untuk Pak Adi, terima kasih untuk informasinya Pak. Nanti kita akan sampaikan ke pihak terkait, mudah-mudahan segera didapatkan solusinya ya Pak
0: Amin.
1: Adi ya. Terima kasih.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Anggila Rasati dan juga
1: Raden Ahmad Suwandi.
0: Yes, di Halo RRI 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Gak terasa loh, Raden sudah hampir jam 10 pagi. Ya, jadi kayaknya Anggi harus pamit, tapi nanti Raden akan melanjutkan
1: masih
0: ya.
1: Masih melanjutkan dan menemani pendengar.
0: Iya.
1: Pukul 16
0: nanti ya, sama Ricky Subandi nanti Ricky ya Subandi. Yang akan melanjutkan perjuangan nanti ya. Tapi jam 11 kalau gak salah ya. Setengah 12. Setelah dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Baiklah, Anggi harus pamit. Terima kasih Raden sudah menemani di waktu yang singkat ini ya Raden ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat berjuang. Selamat berjuang.
1: Siap.
0: Bersama dengan rekan Anggi Ricky Subandi di Medan siang ini ya. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama. Besok subuh-subuh lagi ya. Iya, kayaknya pagi kayaknya bulan ini tuh pengelola kita lebih suka Anggi siaran pagi ya. Banyak siaran pagi. Tapi enggak apa-apa. Kita mah senang-senang aja ya. Karena insya Allah suara kita bisa menggelegar dan semakin semangat.
1: Amin.
0: Semakin semangat pagi-pagi ya. Terima kasih Raden.
1: Sama-sama.
0: Selamat melanjutkan siaran. Anggila Rasati pamit. Jangan lewatkan pendengar Pro 1, setelah ini akan ada klinik kesehatan ya. Klinik kesehatan Anda bisa bergabung nanti melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Terima kasih semuanya. Anggila Rasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karena 94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Bro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali di Medan siang hari ini, ada Ricky yang hadir tentunya menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti ya. Dan pendengar, seperti biasa setiap hari Jumat kita hadirkan segmen klinik kesehatan untuk Anda. Pastinya akan berbagi ragam informasi menarik dan juga penting pastinya untuk kita ikuti bersama. Dan hari ini untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026, kita akan ngobrol seputar klinik kesehatan bersama dengan Dr. Ramlan Zuhair Pulungan yang akan membahas seputar topik yang cukup menarik hari ini untuk kita bahas bersama. Sudah move on kok masih kepikiran gitu ya. Jadi pendengar, boleh silakan Anda yang ingin bergabung langsung aja ke WhatsApp Pro 1, kirimkan tanggapan dan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811 616 943. Kita sapa terlebih dahulu dokter yang sudah hadir di studio kita hari ini. Selamat siang dokter.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar dokter, sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa ya. Sehat.
0: Kalau misalnya orang-orang bilang dokter gak mungkin sakit gitu ya.
1: Dokter juga manusia Bang.
0: Dokter juga manusia ya. Jadi kalau ditanya dokter sehat ya wajar ya, pertanyaan yang sederhana gitu ya. Iya. Kayaknya udah lama kita gak jumpa ya dok ya.
1: Iya
0: ya. Terakhir kayaknya tahun lalu ya.
1: Benar, waktu acara Fast People ya Bang Niki.
0: Iya
1: ya.
0: Benar ya. Nah hari ini topik yang cukup menarik ya dok. Sudah move on kok masih kepikiran katanya gitu. Ini berarti topik yang sangat relate untuk para Gen Z gitu ya. Tapi kita ke dasarnya dulu ya. Kalau katanya move on, ini sebenarnya ketika kita mendengar kata move on, biasanya orang langsung berpikir tentang mantan gitu ya, atau hubungan percintaan. Nah sebenarnya ini arti dari move on dari sisi kesehatan mentalnya apa sih dok?
1: Ya, jadi sebenarnya kan move on itu jauh lebih luas ya Bang, dari sekedar kita persoalan percintaan.
0: Nah.
1: Ya, jadi move on itu artinya ketika seseorang mampu menerima bahwa sesuatu itu sudah terjadi, gitu.
0: Okay.
1: Sudah terjadi dan sudah berakhir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sementara kalau misalnya belum move on, mm-hmm. artinya dia masih belum menerima nih.
0: Benar.
1: Dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dia terima, apa yang sudah dia dapatkan, seperti itu. Dan kemudian kembali kita menjalani kehidupan terus-menerus nih. Jadi bisa dikendalikan gitu. Kalau udah move on berarti sudah bisa kita kendalikan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita rasakan gitu. Nah, bisa tentang mantan memang ya, tapi bisa juga tentang kehilangan pekerjaan atau kehilangan sahabat ya, atau mungkin kegagalan bisnis, atau mungkin bisa jadi karena konflik keluarga atau memang kehilangan seseorang. Nah, itu jadi move on itu bukan hanya sekedar masalah percintaan, tapi masalah biasanya kenangan masa lalu ataupun perkataan-perkataan orang yang pernah menyakiti kita, itu juga bagian dari yang harus kita move on kan ya. Karena kan kadang ada orang dia masih teringat apa yang dikatakan orang lain gitu, sehingga mempengaruhi kesehatannya, kesehatan mentalnya juga. Jadi penting sekali sebenarnya kita belajar gimana cara move on itu, begitu. Jadi seorang sebenarnya bisa saja ya sudah melanjutkan hidup secara fisik, tapi ternyata secara emosional
0: masih terbayang-bayang,
1: masih terbawa masa lalu gitu.
0: Nah tapi kalau dilihat dari segi kesehatan tadi kan kalau dilihat dari segi kesehatan mental begitu ya dok. Nah sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari susah move on gitu itu apa dok, kalau untuk kesehatan mental sendiri?
1: Nah jadi karena dia susah move on, artinya kan dia bisa jadi dia masih terpikir dengan hal-hal yang sebelumnya sudah terjadi, sehingga dia akan sulit untuk bergerak atau berpindah dari hal yang mungkin negatif gitu. Sementara kan dianggap seperti ini ya Bang ya, ketika kita misalkan punya waktu 24 jam,
0: benar,
1: sementara kita 10 jamnya sudah dipakai untuk anggaplah sudah melakukan kegiatan yang mungkin kurang nyaman bagi kita. Ya, atau ada suatu momen yang membuat kita itu tidak baik-baik saja. Nah sementara kita kan sebenarnya masih punya waktu kan 14 jam lagi,
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Ya, yang sebenarnya itu bisa kita perbaiki, kita bisa cari yang lain. Masalahnya karena kita belum move on, ya bisa jadi yang 14 jam itu tidak produktif. Iya, makanya kita harus belajar bagaimana caranya move on supaya harapannya 14 jam ke depannya itu bisa lebih baik dan juga kita bisa lebih fokus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, dan juga kita bisa jadinya lebih, ya harapannya satu, kita bisa lebih cepat untuk berubah jadi lebih baik, seperti itulah.
0: Mungkin kalau 10 jam yang dokter maksud itu kayak banyak orang di sosial media dokter, khusus di TikTok itu kan bilang kalau kayaknya kamar tuh jadi tempat yang paling takutin. Karena kalau misalnya di kamar kita ngelamun ya dok.
1: Iya.
0: Ngelamun terus kita ngebayangin hal-hal yang gak harusnya dipikirin. Harusnya kan kita ke kamar tuh untuk tidur ya. Cuman karena memang proses tidur itu butuh waktu menghayal dulu, memikirkan apa yang udah dilalui gitu. Jadi bangunnya atau tidurnya jadinya capek gitu dok. Itu memang berpengaruh ke kesehatan tidur juga dok.
1: Jadi gini Bang, kenapa seorang itu cenderung merasakan sakit atau cenderung memikirkan banyak hal ketika mau tidur atau sendirian?
0: Iya.
1: Karena dia paparan dari yang lain itu lebih sedikit. Misal nih, kalau kita kan misalkan anggaplah kita kerja atau kita keluar bener. Atau kita pergi ke mall atau anggaplah ke tempat yang ramai,
0: okay.
1: Itu kita dipaparkan dengan banyak hal. Sehingga ketika kita mungkin ada masalah tapi kita harus melakukan sesuatu yang lain, kita bisa lebih cepat move on dari masalah itu. Sementara kalau kita sendiri di rumah, ya sendiri di rumah, apalagi misalkan rumah itu rumahnya bukan yang kita kuatkan untuk istirahat gitu ya. Kadang kan ada orang ya bang ya, dia punya kamar tapi kamar itu dia gak hanya pakai untuk istirahat, dia pakai juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kegiatan yang lain yang biasa dilakukan di kamar atau di rumah justru dia jadi gak jadi terbebani gitu. Apalagi kalau seandainya dia sendiri, ya sendiri, otomatis nanti akan terpikir tuh ya apa yang sudah terjadi sebelumnya.
0: Benar.
1: Ya sehingga itu akan menghambat proses dia mau tidurnya. Jadi dia akan sulit untuk memulai tidur. Bahkan ada yang terbangun-terbangun gitu ya, sampai insomnia. Nah itu pastinya akan mempengaruhi bukan hanya kesehatan mental. Kalau tidak disembuhkan, tidak diperbaiki, kesehatan fisiknya juga akan terganggu. Gitu.
0: Sangat complicated berarti ya dok ya.
1: Iya, makanya jangan jangan kita mesepelekan hal-hal yang sifatnya kita harus belajar ya, belajar. Makanya dari kecil itu orang tua harus diajarkan, kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk bagaimana memahami emosi anak, gimana supaya anak itu mengontrol emosinya. Saking pentingnya itu,
0: self control ya dok.
1: Iya, betul.
0: Nah, memang selain hubungan percintaan, hal apa aja sih sebenarnya dok yang bisa buat orang itu sulit move on? Kemudian bagaimana dengan orang yang masih terus memikirkan kegagalan, kehilangan pekerjaan misalnya seperti yang dokter sampaikan tadi gitu ya, kemudian masalah keluarga, konflik dengan teman atau keputusan yang pernah dibuat. Sebenarnya ada nggak sih dok orang yang terus berpikir seandainya waktu itu saya nggak ngelakuin itu gitu. Jadi kayak penyesalan, bentuk penyesalan itu ya dok ya. Nah ini gimana dok? Kalau melihat kondisi-kondisi orang yang seperti itu dok?
1: Nah gini, sebenarnya perasaan itu adalah perasaan yang wajar dan umumnya pada semua orang bisa mengalami itu ya bang ya. Perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan mungkin tidak nyaman ya, karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya terjadi pada diri kita atau pada orang lain ya, baik kehilangan orang tua dan sebagainya gitu ya, kehilangan sosok yang mungkin kita dicintai gitu ya. Nah itu kan perasaan ataupun emosi yang sebenarnya muncul ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Nah perasaannya sebenarnya kita harus pahami bahwa itu perasaan yang bisa terjadi. Dan itu perasaan itu bisa berubah ketika kita melakukan suatu hal yang positif atau memikirkan hal yang lain gitu. Dan kita gak semerta-merta bilang itu akan gampang untuk diubah gitu ya. Tapi setidaknya dengan kita paham bahwa itu adalah proses yang mungkin gak hanya kita yang mengalami, kita akan tahu, kita akan fokus, oh ternyata yang bisa menghadapi itu ternyata enggak hanya kita loh gitu. Dan ternyata kenapa ya orang-orang lain juga bisa menghadapi itu, berarti kita juga punya peluang untuk bisa menghadapi itu. Nah tapi kan caranya berbeda-beda ya bang ya. Nah ini dia pentingnya, kadang tuh kita sebenarnya enggak salah ya kita mencoba bagaimana seseorang itu atau orang lain belajar atau sembuh dari traumanya atau masa lalunya. Tapi kan ini kan kadang enggak sama ya bang ya. Kadang anggap ya, mungkin Bang Riki ketika misalkan anggaplah ya, dibilang kata-kata kasar misalkan sama kawan misalkan bodoh gitu misalnya. Tapi mungkin kata-kata bodoh itu bagi Bang Riki mungkin paling di bercandaan gitu, atau memang bodohnya itu kayak enggak seolah-olah bila kita bodoh sebenarnya gitu.
0: Mungkin guyonan
1: gitu ya. Mungkin karena Bang Riki sudah terbiasa dengan guyon-guyonan itu. Sementara kalau orang lain yang mungkin dibilang bodoh dan mungkin tidak terbiasa dibilang bodoh, dia langsung masuk ke hatinya tuh. Nah, jadi kan pasti akan berbeda. Jadi pengalaman itu juga akan membuat orang lain itu bisa lebih cepat untuk move on-nya. Dan pengetahuan itu. Pengetahuan dalam artian, satu pengalaman, pengetahuan, dan ya tadi, gimana kita merespon. Belajar bahwa emosi seseorang itu berbeda-beda. Cara merespon emosi pun setiap orang bisa beda-beda. Jadi kadang ketika kita dapat sumbernya dari orang lain, anggaplah dari kawan, anggap dari siapapun itu yang membuat kita tidak nyaman, bisa jadi kita juga harus belajar berpikir positif bahwa bisa jadi dia caranya saja yang tidak benar gitu, atau kitanya aja, persepsi kita yang mungkin masih berlebihan seperti itu. Jadi kita harus belajar nggak hanya cara untuk bisa move onnya, tapi gimana cara, satu, memahami emosi, kedua, bahwa paham bahwa setiap orang itu punya emosi yang berbeda-beda dan cara meluapkan emosi yang berbeda-beda. Nah kita yang harus sama-sama belajar nih bagaimana merespon emosi seorang itu. Kita tahu emosi kita tahu juga belajar bagaimana merespon emosi seorang. Nah ketika kita sudah belajar memahami emosi seorang, emosi kita juga, kita akan tahu nih, akan lebih bijak, kita mau milih apa. Kita akan tetap merasa sedih, atau kita pelan-pelan harus berusaha untuk bangkit. Gitu. Nah bagaimana cara bangkitnya? Nah itulah dicoba ya kan? Setiap orang memang beda-beda dan harus paham bahwa cara orang untuk bangkit dari kegagalan, bangkit dari rasa sedih, bangkit dari rasa apa namanya tadi ya, dari rasa tidak nyaman tadi, itu saat setiap orang beda-beda dan waktunya juga berbeda-beda. Jadi kita harus paham bahwa oke, saya sedang proses untuk belajar, saya proses untuk bisa menerima seperti itu, Bang.
0: Oke. Nah, persoalan pengetahuan yang dokter sampaikan tadi saya menangkapnya sebagai bentuk ini, Dok. Accepted, penerimaan begitu, atau menyadari bahwa perlakuan orang ke kita tuh sebenarnya tujuannya apa. Nah, itu kan sebenarnya balik ke penerimaan dan kesadaran kita ya. Kalau misalnya kita menyadari bahwa itu sebenarnya bentuk guyonan, itu artinya kita tidak akan masuk apa istilah hard feeling gitu, perasaan yang gak enak gitu. Benar. Ya, ketika kita menyadari bahwa itu adalah ujaran kebencian atau kata-kata kasar yang kita terima, itulah kenapa kita mendapati dampak yang tidak baik ke perasaan kita.
1: Benar.
0: Nah, persoalan regulasi emosi, Dok. Saya menyadari bahwa sebenarnya dewasa ini kita mungkin kalau sekarang kita banyak sekali menemukan ilmu-ilmu parenting.
1: Iya.
0: Bagaimana kemudian orang tua mengajarkan cara meregulasi emosi terhadap anak.
1: Nah.
0: Tapi mungkin di bagian kita yang notabene udah gen milenial dulu ya, Dok.
1: Iya,
0: mungkin kayaknya orang tua kita dulu belum dibekali itu ya, Dok.
1: Benar.
0: Belum sangat sangat minim ilmu tentang parenting. Nah, pertanyaan saya, Dok, apakah ketika kita sudah menjadi sosok orang yang dewasa, regulasi emosi itu masih bisa dilatih gak, Dok?
1: Bisa. Kalau kita bilang bisa atau gak bisa, jawabannya bisa. Tapi memang butuh tantangan. Kenapa? Karena nanti akan bergejolak tuh, Bang.
0: Okay.
1: Karena kan kita, pola asuh kita, kita diasuh oleh orang tua mungkin ya, kebanyakan dari generasi milenial itu kan kebanyakan masih pola asuhnya cenderung ya, cenderung otoriter. Atau kebanyakan masih lebih ke otoriter.
0: Benar.
1: Ya. Sehingga ketika itu kita terapkan di masa yang sekarang, dengan anak-anak yang zaman sekarang, bahkan guru saja pun tidak bisa seperti guru yang jauh
0: benar.
1: Sehingga meresponnya juga pasti nggak bisa sama. Nah, kita sebagai Gen Z juga harus bisa meregulasi
0: emosi.
1: Iya, asal mau dilatih dan mau belajar.
0: Oke, baik. Kita coba sapa ya, Dok, pendengar kita kali ini. Halo, selamat siang. Oke, baik. Kita skip dulu ya, Dok. Nah, artinya kalau misalnya berbicara soal belajar melatih regulasi emosi untuk usia dewasa itu masih bisa ya, Dok?
1: Masih bisa.
0: Karena sebenarnya gini, banyak orang yang, kalau sekarang kan istilahnya toxic relationship gitu ya, Dok. Atau mungkin toxic dalam lingkungan apapun, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, hubungan, di keluarga juga itu istilahnya toxic. Nah, kesadaran yang Arki dapat dari berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar itu karena objeknya orang tersebut itu, misalnya Arki deh katakan ya, misalnya Arki adalah orang yang sangat sulit untuk meregulasi emosi dengan alasan karena aku memang dari kecil kayak gini gitu. Itu sebenarnya pernyataan yang salah atau gimana, Dok?
1: Sebenarnya bukan soal pernyataan yang salah ya, Bang, tapi pernyataan yang memang masih terpendam, artinya masih kuat, lebih kuat seperti itu, Bang.
0: Okay.
1: Nah, tapi kadang itu akan bisa lebih diperkecil atau diperingan ya rasanya itu ketika kita sudah mulai terpapar dengan banyak hal.
0: Okay.
1: Satu, kita kan kadang butuh pengalaman ya, Bang Riki.
0: Benar.
1: Pengalaman yang ternyata kalau seperti ini tuh lebih enak ya ternyata. Kalau atau misalkan kita gini, contoh ya, Bang Riki, kadang tuh kita bisa mulai merasa bahwa itu kita bisa berubah ketika ngelihat orang lain bisa berubah. Benar enggak, Bang Riki? Atau ketika lihat, ternyata ketika anak yang diasuh dengan cara yang berbeda dengan cara yang di orang tua kita ngasuh kita, ternyata efeknya lebih bagus loh gitu. Sehingga kita juga pengen mencoba, dan kita ketika pengen mencoba kita jadi lebih bisa menerima. Ternyata saya itu punya kelemahannya ini, tapi saya juga ternyata masih bisa loh untuk mengurangi kelemahan saya itu dengan apa? Dengan belajar. Memang awalnya gak nyaman pasti, Bang, ya. Karena kan kita sudah terbiasa dengan pola asuh yang seperti itu. Atau pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut kita itu kita memang seperti itu orangnya gitu. Tapi kadang dengan tuntutan pekerjaan. Banyak gak, Bang, orang berubah gara-gara pekerjaan?
0: Benar.
1: Banyak kan, karena ada tuntutan tuh.
0: Karena kita gak bisa semena-mena sesuka hati kita ya, Dok.
1: Benar, kita kan juga kadang harus beradaptasi.
0: Benar.
1: Begitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi mungkin bagi orang-orang tertentu dia butuh waktu saja.
0: Okay.
1: Asal satu, paham bahwa kita itu sebenarnya punya peluang untuk bisa dan kuat dan yakin bahwa kita itu bisa berubah. Sama halnya kayak misalkan orang yang gak pernah terbicara di depan umum. Ya kan,
0: benar.
1: Waktu kecil gak pernah terbiasa berbicara di depan umum. Tapi bisa gak ketika dia dewasa jadi penyiar radio?
0: Ada.
1: Bisa. Ya kan, ketika dia kawan-kawannya ngomong terus gitu ya. Terus kawan-kawannya memang berada di lingkungan orang-orang yang selalu ngomong dan menerima segala apa yang mungkin dia bicarakan gitu ya. Jadi dia mulai bisa didengar. Mungkin waktu kecil dia gak sering dengar gitu bang ya. Jadi sehingga dia takut untuk berbicara. Nah, sementara ketika dia sudah dewasa, lingkungannya bagus, yang mau mendengarkan dan mau ngajak kita untuk bicara, ya bisa aja kan. Jadi orang, dia bisa jadi berbicara dengan baik gitu.
0: Oke, baik. We're back to topic ya dok. Kayak kejauhan tadi dok. tapi sebenarnya linear ya dok. Masih sejalan ya. Persoalan persoalan bagaimana kita menyembuhkan begitu ya dok, agar tidak terkena kesehatan mental. Nah dari sini persoalan kenapa sih sebenarnya otak sulit melepaskan gitu ya dok. Kalau misalnya kita berbicara soal apa yang terjadi di otak ketika kita terus memikirkan suatu masalah atau pengalaman yang udah berlalu. Misal ya mungkin pengalaman masa lalu yang sangat menyakitkan atau memalukan misalnya gitu dok. Entah itu yang merugikan kita atau mungkin yang merugikan orang lain. Itu sebenarnya apa yang membuat kita seringkali kesulitan melupakan. Bahkan sebenarnya gini, kejadiannya di 2018 misalnya. Di 2021 sampai ke 2025 kita udah lupa, udah terbiasa dengan kegiatan kita yang sekarang. Sebenarnya kalau banyak orang bilang udah move on lah, tapi tiba-tiba di 2026 ketrigger lagi nih dok. Nah itu apa sebenarnya yang menyebabkan otak sulit melepaskan momen-momen itu dok?
1: Jadi gini bang, ketika momen yang tidak nyaman itu terjadi, ya itu juga kadang kalau kita belajar dalam NLP ya bang ya, kita belajar dalam Neurolinguistic Programming, jadi ada memang sama hipnoterapi kita belajar tuh bahwa ada namanya gelombang otak. Gelombang otak tertentu ya itu membuat respon ataupun sugesti ataupun hal-hal yang positif itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dan memorinya lebih kuat. Begitu juga yang negatif gitu. Jadi kalau seandainya contoh ya bang, jadi ada kata-kata yang ketika disampaikan di waktu yang tepat itu akan mudah untuk diingat. Contoh misal ya bang ya, ketika kita misalkan sedang dalam kondisi nyaman, relax, kita akan lebih mudah untuk menerima. Benar ya bang ya. Nah ketika kita lagi relax, lagi nyaman, dikasih informasi-informasi positif, kita akan masuk tuh ke alam bawah sadar kita dan terekam memorinya lebih kuat. Tapi ketika orang justru dengan kondisi dia lagi memang gelombangnya sudah di gelombang yang kata kalau katanya di gelombang theta ya bang ya. Gelombang di mana ketika kita memberikan informasi atau sugesti itu cepat sekali masuk ke dalam alam bawah sadar dan terekam lebih lama. Jadi kalau misalkan ya, makanya kan tidak disarankan anak itu tidur dalam kondisi nangis. Pernah gak bang dengar-dengar kayak gitu? Jadi usahakan kita, kalau kita mau istirahat itu, kita harus biasakan untuk bersyukur. Kita harus berdoa. Itu sebenarnya bang, ketika kita mau tidur, gelombang otak kita itu sudah turun. Sehingga ketika kita diberikan sugesti-sugesti yang positif, itu akan masuk dalam alam bawah sadar. Makanya kan ketika kita selalu diajarkan sebelum tidur, kita baca doa. Iya, benar. Dan banyak hal-hal yang kayak kenapa dulu, kenapa sih banyak sekali orang tua membacakan buku ketika tidur, mau tidur. Ya itu karena memang gelombang otaknya itu gelombang yang baik. Tapi coba banyak gak orang yang akhirnya dipaksa tidur, dimarah-marahin untuk tidur. Itu jadinya masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga kadang ya kan ketika dia tidur dan tidurnya itu mungkin dia dapat bentakan atau mendengar bentakan dari orang lain, dia teringat tuh. Bisa jadi. Jadi bentakan itu padahal bukan bentakan mau orang tuanya ya. Bentakan orang lain tapi teringat dia tuh bentakan itu membuat dia akhirnya sulit untuk tidur. Begitu. Jadi memori itu muncul kenapa? Karena ada suatu triggernya. Nah, jadi kenapa selama 5 tahun itu dok dia kita anggaplah udah move on? Karena mungkin triggernya enggak nyampe atau anggap ya lebih banyak yang positifnya daripada trigger yang negatifnya. Atau di posisi dia sudah dalam tanda kutip ya sudah bisa berdamai. Tapi namanya manusia ya bang ya, pasti kan ada momen di mana kita juga capek, lelah, stres juga kan bisa ya. Jadi ketika kita stresnya berkepanjangan atau tambah lah triggernya banyak dan berulang kali, ya itu akan bisa mengulang ke memori yang tidak nyaman tadi, sehingga ya akhirnya kita jadinya kepikiran lagi. Apalagi kalau seandainya trigger itu kuat diberikan saat kondisi kita memang kondisi kalau kita bilang ya hipnotik, jadi kondisi di mana kita itu mudah menerima hal-hal sugesti apapun itu, sehingga kita harus belajar tuh sebenarnya gimana caranya supaya kita misal contoh ya bang ya, mungkin dulu pengalaman kita ketika mau tidur itu sering dimarahin atau anggaplah banyak pengalaman-pengalaman yang jelek ketika mau tidur. Nah caranya memperbaikinya adalah kita nantinya sebelum beberapa tahun ke depan atau beberapa ke depannya kita belajar untuk memperbaiki pola tidurnya atau sebelum tidur kita biasakan banyak hal yang positif sehingga hal-hal negatif yang pernah jadi trauma dalam hidup kita itu bisa pelan-pelan bisa dikurangi. Begitu. Tapi ya namanya kita tidur mau tidur ada kan ada aja kadang kita gak lakukan itu kan sehingga trigger itu bisa aja muncul trigger muncul lagi.
0: Ini mungkin berarti sejalan ya sama saya pernah baca satu quotes dok di sosial media, jangan bawa kesedihan saat tidur katanya. Gitu. Itu berarti memang real ya dok?
1: Benar real karena gelombang otak tadi Bang. Jadi gelombang utama, makanya kan kalau dalam ilmu hipnoparenting, mungkin yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah sering ikut hipnoparenting paham tuh bahwa ketika anak mulai mengantuk, ketika anak baru bangun tidur, itu harus diberikan sugesti-sugesti positif. Ya didoakan, diberikan, kan banyak ya sekarang doa-doa ataupun kenapa sih sampai harus ada doa tidur, doa makan dan sebagainya itu? Ya karena itu kita mau makan. Itu bukan kan suatu hal yang sebenarnya kita butuhkan, enak kan, suatu hal yang menyenangkan, kita butuh gitu. Sehingga gelombang otak kan turun tuh. Sehingga kan mudah untuk mendapatkan masukan gitu. Makanya kalau orang-orang dulu kan banyak ya Bang ya, makan, sarapan bersama sambil dapatkan wejangan. Jadi lebih mudah menerima. Nah, itu juga salah satu yang berhubungan dengan gelombang otak tadi. Tapi ya kalau makannya udah enggak enak, suasananya enggak nyaman, dikasih apa enggak bisa juga. Jadi bukan berarti makanya itu ada kalau kita baca ya, bahwa ada yang bilang sebaiknya enggak boleh cerita-cerita kalau makan. Kalau dari segi medis mungkin takut tersedak mungkin ya. Tapi bukan, tapi dari segi ilmu kesehatan mentalnya ada justru yang menganjurkan dalam tanda kutip, oh ternyata ada loh penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita membiasakan berbicara ataupun berdiskusi pada saat makan, itu justru akan membuat kita justru apa yang kita diskusikan itu lebih masuk ke dalam memori kita. Kenapa? Karena makannya pada saat itu makannya momen yang nyaman, yang rame-rame gitu ya. Artinya yang memang menyenangkan juga. Jadi faktornya bukan hanya rame-ramenya, tapi makannya itu makan yang menyenangkan sama keluarga dan membahas hal-hal yang baik gitu Bang.
0: Jadi mungkin ini Ricky kembali flashback ke masa kecil dulu, kayak makan saat nangis itu sangat gak enak ya dok.
1: Gak enak.
0: Kita kan dipaksa makan tuh ambil nangis kan habis kena hukum mungkin. Jadi makan nangis benar-benar gak kerasa makanannya.
1: Jadi itu bisa trauma loh Bang. Yang banyak orang gak sadar adalah ketika sering dimarahin ketika makan, anak bisa trauma untuk makan. Jadi bisa GTM.
0: Gerakan tutup mulut ya dok.
1: Iya, dan bahkan ada orang yang pasien saya ya trauma setiap makan sesuatu. Jadi dia mungkin pernah makan udang contoh ya. Dia makan udang, terus dia selalu setiap makan udang itu dimarahin terus. Mungkin niat orang tuanya kan dikasih udang supaya mungkin kan proteinnya tinggi ya. Jadi harus dibiasakan makan udang, harus coba. Tapi setiap kali dia makan udang itu, dia selalu teringat dengan momen dia dibentak atau mungkin dijewer atau mungkin dipukul gitu. Sehingga ketika dia ngeliat udang, dia gak mau makan udang. Padahal sebenarnya dia gak ada alergi sama ada udang.
0: Traumatik sendiri.
1: Ya, Abang pernah lihat gak orang takut sama hal tertentu ya, mungkin kita kok bisa ya dia takut. Ada orang yang takut makan nasi Bang.
0: Ada
1: yang gak bisa makan nasi, ada loh. Ya, dan bahkan ya ada saya ini karena orang kok bisa ya ada takut sama balon. Kan ada ya. Jadi takut sama balon. Nah, itu kenapa sih orang bisa takut sama balon? Karena pasti ada hal-hal traumatik sebelumnya yang buat dia takut sama balon. Gitu.
0: Sama Ricky juga takut gak ada duit.
1: Ya itu mungkin juga karena mungkin pernah ngalamin gak ada duit.
0: Susah.
1: Iya susahnya gitu ya.
0: Nah tapi Ricky mau kilas balik lagi soal ini dok. Soal membawa kesedihan saat tidur. Kalau di masa kecil kan dokter bilang kalau misalnya anak-anak ya menyimpan lukanya itu lewat ketika dia mau tidur dimarahin. Atau ketika orang tuanya minta ditiru tapi sambil marah-marah gitu. Akhirnya dia tidur dengan membawa kesedihan dan membawa rekaman amarah ibunya misalnya begitu. Nah tadi dokter bilang juga bahwa menyembuhkannya adalah dengan ketika misalnya kita sekarang mau tidur, buatlah afirmasi positif, berdoa misalnya, atau mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan sebelum tidur. Nah, dewasa gini dok, kita kan mungkin agak sedikit berbanding terbalik ya. Kadang kita mau tidur itu harus mikirin mikirin persoalan yang udah kita lalui hari ini, kerjaan capek misalnya, abis dimarahin atasan gitu kan, atau mungkin banyak hal-hal yang kita pikirin termasuk cicilan misalnya gitu ya dok. Nah itu kan sebenarnya kita nggak bisa tepis ya dok kalau misalnya sebagai orang dewasa. Dan bahkan orang-orang dewasa bilang bahwa udah bawa tidur aja nanti kan lupa sendiri itu kayak gitu. Nah itu gimana dok?
1: Iya, jadi sebenarnya gini Bang, ada orang yang ketika tidur justru dia bisa belajar melupakan itu. Tapi itu kan gak gampang ya. Tapi Bang, kalau saya pelajari ya, kadang kita itu tidur gak direncanakan Bang. Ketika tidur gak direncanakan, sehingga tidur sebanyak apapun bisa jadi gak berkualitas. Tapi kalau kita tahu bahwa tidur itu bisa membuat kita lebih rileks, tidur itu bisa membuat kita lebih segar, kita yakini bahwa tidur kita butuh tidur, dan kita yakini bahwa aku tidur dulu baru nanti aku pikirkan lagi. Nah mindset itu yang harus kita bangun gitu. Banyak orang yang mikir sama-sama, terutama saya juga kan ya. Saya kan kerja di dua rumah sakit, saya punya anak, saya punya istri, saya juga kadang saya juga masih siaran, masih ngisi seminar, ngisi pelatihan. Karena orang mikir, kok bisa sih dokter Alman ini waktu tidurnya sedikit tapi kok masih bisa ini cerah wajahnya. Seperti itu. Nah mungkin yang mereka gak tahu bahwa waktu tidur saya itu saya usahakan untuk ketika saya memang mau tidur, saya upayakan tidur gitu. Artinya saya coba distraksi-distraksi itu saya minimalisir. Contoh, kenapa sih orang bisa tidur bang? Misalkan dia pernah ditelepon sama atasannya, dimarah-marahin. Sehingga ketika dia megang handphone, dia teringat bahwa

0: less itu, kita fokus sama tidur yang berkualitasnya. Mm-hmm. Jangan nganggap bahwa ah tidur pun nanti gak bakal hilang kok, itu masalah itu gitu. Mm-hmm. Nah, makanya kata-kata yang sebenarnya dikatakan oleh orang dewasa itu, tidur nanti dibawa tidur aja nanti hilang kok gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Itu sebenarnya maksud dari memberikan sugesti positif sebenarnya untuk kita gitu. Tapi kan kadang karena kitanya aja yang gak meyakini, ya kan? Kita aja gak yakin dengan apa orang bilang, ya gimana kita mau mengubah persepsi kita gitu.
1: Tadi yang dokter bilang tidur gak direncanakan itu maksudnya ketiduran dok?
0: Iya, atau gini, bukan soal hanya ketiduran bang, tapi kayak saking capeknya barulah dia tidur gitu. Artinya dia tidurnya itu gini bang, kan ada orang yang memang punya jam tidur.
1: Iya.
0: Ya kan? Dan ada juga loh orang, justru kalau jam tidurnya gak pas, dia akan berpengaruh ke kebugaran ataupun semangatnya. Nah, tapi banyak orang yang dia hanya tidur kalau ada aja waktunya gitu. Dalam tanda kutip dia nggak tahu kapan dia bisa tidur dan dia nggak buat waktu tertentu untuk tidur. Sehingga apa? Sehingga dia nggak punya persiapan untuk tidurnya, bahkan gak persiapan untuk tidur yang berkualitas. Padahal kan tidur yang berkualitas itu penting, bukan hanya tidur yang kualitasnya lama. Contoh misal ya bang ya, kalau kita mau tidurnya berkualitas, kan kita belajar sleep hygiene, cuci muka, cuci tangan, bahkan kalau kita muslim dianjurkan berwudu gitu. Jadi dengan kita sebenarnya cuci muka, cuci tangan, itu kan dari segi medis aja itu membuat kita menghindari perasaan tidak nyaman ketika kita tidur kan. Gatal, rasa yang wangi tidak sedap, jadi kita lebih nyaman tidurnya. Tapi kalau kita yang ngerasa itu gak sesuatu hal yang gak kita butuhkan, sehingga kita tidur dimanapun tidur, bisa memang orang tidur dimanapun tidur, tapi apakah yakin tidurnya berkualitas? Gitu kan ya. Nah terus kayak misalkan saya misalkan jaga malam, paling tidurnya cuma berapa jam, tapi udah saya niatkan tuh, ini harus tidur nih saya ini, kayak gitu, tidur pokoknya 1 jam 2 jam gak apa-apa, tapi rasanya insya Allah itu cukup gitu. Dan ketika bangun, aku udah tidur, udah 1 jam tidur, udah kita fokus sama yang baru lagi gitu. Jadi perasaan ataupun pikiran positif itu yang juga kita bangun dengan kita tahu bahwa kita dengan kita tidur itu, kita harus yakin bahwa dengan kita tidur itu kita nanti bisa lebih fokus ngerjain sesuatu gitu bang.
1: Okay, baik. Nah bicara soal kesehatan mental lagi dok, kita kan sering dihadapkan dengan yang namanya overthinking ya dok. Overthinking dan rumination ini sebenarnya apa sih dok perbedaan antara memikirkan masalah untuk cari solusi dengan overthinking atau rumination dok?
0: Okay. Kalau mencari solusi dengan memikirkan banyak hal, artinya dia mencoba cari tahu banyak hal untuk memikirkan solusi dengan orang yang overthinking ya. Kalau orang yang overthinking itu, dia masih terjebak sama hal-hal yang lama. Dia masih mengulang-ulang itu. Pemikiran overthinking itu artinya dia memikirkan banyak hal, tapi dia gak fokus sama tujuannya. Sementara kalau yang tadi mencari banyak hal untuk bisa fokus sama menghadapi masalahnya, dia tujuannya beda. Tujuannya yang berbeda bang. Kalau di overthinking, dia hanya mikirkan aja, tapi gak dilakukan. Gak dilakukan dan gak fokus sama apa yang bisa terjadi kalau dia lakukan itu. Tapi kalau dia dengan banyak masalah, banyak yang dia pikirkan, banyak yang dia usahakan, gitu ya, dan dia fokus untuk ngadepin masalahnya dan tujuannya jelas, itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi kalau hanya mikirkan itu aja yang dipikirkan, ya kan, overthinking itu juga kadang ini bang, gak hanya overthinking itu berkecimpung dengan masalah-masalah lalu aja, tapi dia memikirkan banyak hal tapi gak pernah dia rasa bahwa itu cocok untuk dirinya, gak pernah dia coba, gak pernah dia yakini bahwa itu cocok. Nah itu overthinking itu yang justru akan membebani dia. Ya dia mikirkan banyak hal gitu ya, padahal sebenarnya ada orang, dok tadi kan dokter bilang bahwa ketika kita punya masalah sesuatu, kita caranya kita mikirkan yang lain supaya harapannya masalah yang pertama enggak jadi beban.
1: Benar.
0: Tapi kenapa ya dok? Saya mikirkan banyak, mikirkan yang lain jadi justru jadi beban semua itu. Gitu. Nah itu lihat ada overthinking tadi. Dia justru tujuan dia itu memikirkan yang lain bukan hanya sekedar untuk memperbaiki masa lalunya, tapi hanya sekedar berpindah aja gitu. Padahal ketika kita melakukan suatu banyak hal itu, kita harus tahu dengan itu kita bisa jadi lebih baik dan kita bisa mengurangi perasaan-perasaan yang tidak baik dari yang sebelumnya begitu.
1: Nah, Ricky sebenarnya agak kebingungan ya dok, kayak kita kan nggak semua dibekali dengan ilmu yang kayak gini ya dok.
0: Iya.
1: Kayak kita nggak pernah dibekali dengan bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus melakukan sesuatu, bagaimana kita harus mencegah agar kita tidak overthinking, lewat pikir dan lain sebagainya. Artinya banyak orang yang banyak orang yang melakukan itu kayak murni terjadi aja gitu dok, kayak nggak ada perencanaan bahwa aku pikiran lagi gini, itu kan nalurinya manusia untuk berpikir gitu ya dok. Tapi pada akhirnya ketika mungkin mereka mendapat pembelajaran bahwa memikirkan hal-hal dengan yang cukup strategis dengan

0: berpikir yang buat kita lelah atau overthinking ini kan dua dua alternatif yang berbeda gitu ya, Dok. Benar. Tapi pada akhirnya bagaimana sih sebenarnya kita bisa menyadari bahwa apa-apa yang tidak baik dan apa-apa yang baik untuk diri kita sendiri, Dok?
1: Oke, jadi inilah pentingnya kita belajar bagaimana cara meregulasi emosi gitu.
0: Iya.
1: Dan kita pahami bahwa setiap yang kita pilih itu punya efek.
0: Mm-hmm.
1: Contoh tadi, kan abang tadi abang buat perbandingannya, ya kan? Kita satu masih fokus untuk fokus dengan masa lalu, ada fokus dengan yang hal yang lain, gitu ya. Ya tadi kita pelan-pelan belajar. Gak semua orang memang cepat untuk bisa meregulasi emosi dan juga bisa untuk move on itu ya. Nah, tapi setidaknya gini, ketika kita belajar untuk move on, mungkin awalnya gak nyaman. Mungkin awalnya berat kali rasanya ya, kok harus ada yang dikorbankan.
0: Karena kita udah terbiasa dengan situasi atau orang tersebut gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya gitu. Makanya kadang kita tuh, kita harus paham, kita itu bisa sendiri atau butuh bantuan. Nah, kalau kita merasa dengan kita sendiri, oh kayaknya kok gak susah ya saya sih ini ya. Gitu ya. Makanya kita harus coba cari bantuan. Nah, tapi kadang kadang juga jadi pertanyaan, Dok, justru saya tuh, Dok, kalau saya ceritain ke orang lain, justru jadinya bertambah rasanya masalah saya. Kenapa? Karena dia juga cerita gitu sama saya. Nah, itu pentingnya gini, Bang. Makanya penting untuk memilih lingkungan yang baik gitu. Pastikan setiap masalah itu kan ada solusinya.
0: Yeah.
1: Tapi solusi itu kan kadang muncul enggak dari kita sendiri, Bang. Dari orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita atau orang-orang yang mungkin punya pengaruh kepada kita gitu, Bang. Artinya gak semuanya orang itu bisa dengerin dokter. Kadang dia lebih dengar sama kawannya daripada dokter. Tapi kalau dia punya kawan yang dapat ilmu dari dokter, dan kawannya ini kawan yang memang baik, dalam tanda kutip juga bisa memberikan sugesti positif, dia kan jadi orang yang positif. Tapi coba kalau saya dapat kawannya yang justru dia percaya sama kawannya nih, ya kan, sama orang lain, anggaplah sama seorang tertentu, dan dia dapat kawannya ini kawan yang tidak bisa meregulasi emosi, dalam artian dia tidak bisa membuat si kawannya ini bisa berpikir positif. Dan hasilnya dia gitu-gitu terus. Makanya kadang tuh kita harus pahami kapan sih kita perlu orang profesional gitu. Makanya penting sekali paham menilai diri, dan kadang butuh bantuan orang lain menilai diri kita gitu. Jangan hanya mikir bahwa aku bisa kok ini gitu-gitu. Padahal dia gak sadar bahwa ternyata banyak hal-hal yang berubah dan bahkan membebani dia. Pekerjaan kah? Betul. Atau produktivitas kah? Makanya kadang kita boleh loh nanya sama keluarga, kawan, supaya apa? Supaya kita bisa tahu kapan kita harus ke profesional, daripada kita biarin, ya kan, kita gak produktif, banyak uang keluar untuk minum obat, atau anggaplah banyak keluar uang untuk, anggaplah ya, melakukan suatu hal yang dalam tanda kutip menurut kita foya-foya, menurut orang lain foya-foya, tapi sebenarnya bagi dia itu hanya pelampiasan emosi. Coba kalau dia belajar untuk meregulasi emosi, bukan hanya melampiaskan emosi ya, meregulasi emosi dengan dia datang ke psikolog kah, datang ke hipnoterapis, dia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya, mengubah perspektifnya yang tidak negatif jadi positif. Mungkin bisa jadi ke depannya dia akan lebih produktif gitu loh. Nah, ini yang kita pelan-pelan harus kita kasih edukasi gitu
0: loh. Nah, ini sangat menarik ya, Dok. Karena saya sebenarnya sejujurnya punya tempat yang demikian. Beliau sangat kesulitan meregulasi emosi. Kayak kita tuh apa ya istilah sekarang tuh kita ngomong sama NPD gitu, Dok. Narcissistic Personality Disorder ya. Dan kita banyak sekali statement yang saya dapat dari sosial media, ngomong sama orang yang NPD itu capeknya luar biasa.
1: Capek kali, gak bakal bisa.
0: Kita gak bisa menang, sebenarnya kita bukan mencari menangnya ya,
1: mencari
0: bahwa oh ini salah loh gitu kan, kita menunjukkan ini salah dan tidaknya gitu. Tapi ngobrol dengan orang yang demikian, itu tadi, sebenarnya yang saya penasaran, pertama, karena kesulitan regulasi emosi dia itu, saya berpikir ini apa sih penyebabnya gitu? Kenapa sih dia kayak kita nih nunjukin fakta yang benar loh gitu? Kenapa harus menepis gitu? Kan nggak apa-apa kalau misalnya cuma dengarkan, atau kalau misalnya nggak setuju itu urusan belakangan. At least dia tahu bahwa ini salah gitu. Kemudian bagaimana kemudian dia bertindak dan bersikap di dengan orang-orang sekitar itu kan sebenarnya sangat merugikan orang-orang di sekitar ya, Dok.
1: Benar.
0: Kayak bagaimana dia menyampaikan suatu pendapat, bagaimana dia tidak menerima perdebatan begitu, Dok. Nah, tadi karena dokter bilang persoalan ini, kapan kita harus tahu untuk mencari bantuan profesional? Kalau tadi dokter bilang barangkali nanti setelah dia ke profesional akan ada titik terang begitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mengarahkan orang tersebut untuk datang ke psikolog lah katakan begitu, Dok. apakah ada kemungkinan besar untuk beliau ini berubah? Karena sebenarnya kalau saya pernah pelan-pelan mempelajari bagaimana watak orang tersebut, dok, dari beberapa hal yang disampaikannya. Karena aku dari kecil dimanjain, kata dia kayak gitu. Jadi dari kecil aku setiap aku buat kesalahan aku gak pernah dimarahin. Ada momen-momen kami deep talk seperti itu, dok, sebenarnya. Jadi tapi kan ya nggak ada salahnya kalau misalnya di usia sekarang kalau berubah. Ya tapi nggak bisa, nah gitu, dok. Gimana tuh? Itu sebenarnya, nah, kalau dibawa ke bantuan profesional bisa nggak sih, dok, sembuh?
1: Kalau ke profesional nanti dia akan dibawa tuh, bang, ke masa lalunya.
0: Oh.
1: Iya, tapi kan untuk membawa orang ke masa lalu itu kan nggak semua orang mau ya, bang ya.
0: Iya,
1: maunya ya udah aku sekarang kayak gitu. Tapi dia nggak sadar ternyata dia itu sekarang itu karena terbawa masa lalunya. Kan dia bilang kayak gini. Tadi apalagi kata-kata kayak gitu. Ya aku emang kayak gini dari dulu. Nah dia nggak sadar dengan dia ngomong kayak gitu sebenarnya dia masih terjebak dengan masa lalunya begitu. Tapi apakah masa lalu itu nggak bisa kita ubah persepsinya? Memori masa lalu kita nggak bisa ubah, bang. Yang kita ubah persepsinya. Contoh. Ada orang yang trauma karena dipukul sama orang tuanya. Benar. Sehingga ketika dia sudah dewasa, dia rentan memukul orang lain. Tapi apakah memukul orang lain itu suatu hal yang benar? Enggak kan. Tapi karena dia, aku biasa dulu kayak gini kan, kok gak apa-apa. Contoh kayak gitu kan, gak mungkin juga kita biarkan seperti itu. Nah jadi kadang ketika dia udah jumpa sama profesional, barulah nanti dia diubah persepsinya itu. Pelan-pelan kita ubah, kenapa sih kamu seperti itu gitu ya. Dan kenapa sih orang yang mukul kamu seperti itu. Terus kita ajak dia flashback, kenapa sih orang tua kamu atau orang yang mukul kamu dulu itu seperti itu. Nah kira-kira kamu bisa juga gak seperti itu kalau orang tua kamu digituin juga. Nah jadi mulai itu dia berpikir pelan-pelan. Tapi itu pendekatannya beda-beda, bang. Ya, dan syarat untuk bisa dihipnoterapi atau syarat untuk bisa mendapatkan terapi dari ahlinya itu memang ada syaratnya. Selalu saya bilang di pertemuan-pertemuan kita di klinik kesehatan bahwa syarat untuk dihipnoterapi itu ada 4. Yang pertama, pasien itu harus tahu dulu dia punya masalah. Jadi kalau orangnya NPD itu, bang, kadang dia ngerasa punya masalah gitu loh. Dia ngerasa bahwa ya tadi dia ngerasa ya aku udah bagus, aku udah gini, aku memang udah gini kok nggak masalah gitu. Nah jadi kadang tuh kita kadang harus pendekatan secara personal dulu sama dia gitu, bahwa kita cari persamaan-persamaan dengan orang tersebut sehingga nanti muncul juga lah persamaan-persamaan yang lain yang tidak menyenangkan. Baru deh dia nanti ngerasa bahwa dia punya masalah gitu.
0: Nah bagi orang yang kerap kali menghadapi orang yang NPD, dok, itu perlu ke profesional nggak? Karena bagi saya pernah juga baca beberapa komentar di sosial media TikTok gitu, dok. Dampak berteman dengan NPD itu kita kelelahan, takut semua dipendam sendiri jadi autoimun gitu. Itu gimana, dok? Itu benar nggak, dok?
1: Kalau ke autoimunnya kayaknya kita harus baca jurnal yang lebih banyak lagi. Enggak lah sampai ke autoimun ya. Kalau autoimun kan beda dia. Cuman kalau sampai mempengaruhi fisiknya, iyalah. Kesehatan mentalnya iya. Karena kalau dia kawan-kawannya selalu kawan-kawan yang NPD ini, pasti dia lelah, capek. Dia niatnya untuk membantu gitu ya. Tapi kok gak terbantu gitu. Dia kadang ngerasa bener. Aku itu gak ada gunanya. Ada sih sampai gitu, bang. Berteman sama orang-orang NPD ngerasa, justru dia sampai merasa aku gimana sih, kok aku emang gak bisa jadi kawan yang baik ya, atau aku gak bisa merubah, kenapa sih dengan diriku gitu.
0: Ngerasa salah ya, dok.
1: Iya. Padahal sebenarnya yang salah itu bukan dirinya, salah itu ya NPD-nya itu gitu, orang dianya yang memang yang salah. Tapi ya itu, bang, kalau kita memang gak bisa move on nih, artinya kita selalu memang harus berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Otomatis kan kita yang harus mencari pertolongan jadinya.
0: Iya,
1: kan? Karena mungkin contoh ya, kita di lingkungan kerja kita atau sehari-hari kita memang jumpa dia dan kita gak tahan gak ngomong ke dia gitu, tapi dianya kayak gak susah kali diingatkan, susah kali dikasih nasihat gitu. Tapi kitanya geram gitu, kita juga pingin ngasih tahu gitu. Tapi kok gak bisa ya gitu, sehingga kita langsung ngejudge, apa aku kurang bagus ya, apa aku kurang baik ya, apa. Jadi perasaan-perasaan itu sebenarnya perasaan bisa jadi yang positif, bisa jadi negatif kalau mengganggu. Kapan kita harus profesional, dok? Ya kalau sampai ngerasa bahwa dengan kita ngingetin itu, kita langsung jadi mengganggu diri kita gitu.
0: Iya. Atau berdampak aktivitas kita
1: dan mengganggu pekerjaan kita gitu ya, atau sampai mau resign. Aduh loh, bang, pasien saya yang baru saya tangani ini bukan dalam terkutip, dia pinter banget. Oh ya kan, pinter, lulusnya cum laude, IP-nya hampir, IPK-nya hampir 4. Udah 4 katanya, 4 IP-nya 4. Ya bukan lagi hampir 4, IPK-nya 4 S2-nya ya. Jadi beliau juga seorang seorang profesional gitu ya. Dan dia justru kerja di perusahaan itu direkrut gitu ya. Bukan melamar gitu ya. Tapi ketika dia sudah bekerja di perusahaan itu, Ya tadi karena memang mungkin ya dia nganggap bahwa manajer dia itu manajer yang tidak bisa memahami dia atau menyalahkan dia terus.
0: Aduh, lelah kali itu ya.
1: Lelah sekali pastinya. Ya sampai menangis-nangis terus, terseduh-seduh. Ya banyak. Nah itu yang seperti itu, orang yang kalau dia ngomong itu bang, waktu konsultasi ngomong terus. Kenapa? Karena dia ngerasa dia benar gitu. Ini salah nih, harus diubah. Nah, ngubah itu untuk ngarepin pasien-pasien yang seperti itu gak gampang.
0: Oke. Okay. Ada lagi dok?
1: Iya, karena kenapa? Karena memang tadi dia, karena dia ngerasa dia lebih baik gitu bang.
0: Oke, baik. Nah, kita balik ke soal sulit move on ya dok. Berdasarkan pengalaman pribadi Ricky, karena mungkin ya kita mungkin nggak menampik lah kalau kita banyak sekali melewati kesedihan gitu, kegagalan dan lain sebagainya. Ricky termasuk orang yang banyak sekali kehilangan, entah itu momen, entah itu orang gitu ya dok, teman dan lain sebagainya. Merasakan kehilangan itu sakitnya luar biasa ya dok.
1: Benar.
0: Entah itu teman, entah itu pasangan gitu. Dan gak tahu ya di orang lain, tapi diri pribadi itu ngerasa sampai stres gitu dok. Pernah sampai berapa minggu itu gak keluar kamar misalnya gitu. Dan tapi syukurnya Ricky punya kesadaran bahwa ini gak boleh terus kayak gini gitu. Artinya ada kesadaran yang membuat Ricky untuk bangkit dari situ gitu. Nah setelah kesadaran tersebut, akhirnya Ricky punya keputusan untuk diri sendiri bahwa aku siap untuk kehilangan siapapun. Ketika kita siap kan dok, artinya kita sudah memberikan ancang-ancang dan notif ke diri sendiri bahwa oh mungkin dia akan pergi di 2 bulan ke depan gitu. Artinya kita udah punya persiapan dan kita gak akan kaget gitu. Orang yang sedihnya mendalam itu kan karena kaget, gak punya persiapan ya dok. Kalau Ricky pribadi melihatnya gitu dan merasakannya gitu, kayak tiba-tiba kayak 5 tahun yang lalu abang saya meninggal dok, kecelakaan lah gitu kan. Dan itu kan kami gak, sama sekali gak punya persiapan untuk itu. Kami gak pernah akan menduga bahwa kami harus kehilangan satu anggota keluarga gitu. Dan itu sangat mendalam sekali. Dan juga banyak kehilangan lainnya, teman, pasangan mungkin kayak gitu ya dok. Dan sangat ngerasa tidak nyaman dengan itu. Nah persoalan prinsip yang siap kehilangan itu apakah ada gangguan kesehatan mental nggak dok kayak gitu?
1: Kalau siap untuk kehilangan itu kan bang, itu kan proses meregulasi masalah yang pernah kita hadapin sebenarnya. Kenapa? Karena kita nganggap bahwa ketika kita kehilangan dengan persiapan atau tanpa persiapan, ternyata efeknya berbeda loh, begitu kan ya. Dan ternyata dengan kita tahu bahwa setiap orang itu bisa aja berubah, setiap orang itu bisa aja di dalam tanda kutip ya Allah panggil, seperti itu. Keyakinan itu kan yang akan membuat ubah kita gitu bang. Jadi kita lebih mudah untuk melepas, ya kan, lebih mudah untuk meyakini bahwa ya kita memang harus belajar melepaskan. Dan kalau kita yakin bahwa setiap orang itu punya, anggap ya, punya waktunya masing-masing gitu ya, dan kita juga punya waktunya masing-masing, kita kan mulai bisa menerima. Tapi bukan berarti kitanya harus ini ya bang ya, bukan satu jadinya bakal mengganggu kesehatan mentalnya. Tapi setiap orang beda ya bang. Kadang ada memang orang yang justru karena dia siap untuk merasa kehilangan, jadi dia gak memberikan 100% diri kepada orang lain. Bukan suatu hal yang salah juga sih sebenarnya ya. Dia kan punya hak ya untuk bisa, contoh misalkan dia menyayangi seseorang, dia menyayangi gak sayang-sayang kali gitu. Memang ada juga orang yang bilang jangan sayang kali. Nanti kalau udah putus atau kalau kehilangan
0: benar.
1: Iya kan. Cuma kan ada orang, ya gak bisa. Itu kan memang aku udah sayang banget sama dia. Contoh seperti itu. Apalagi suami ke istri, orang tua ke anak. Itu kita gak bisa bilang gak ngasih 100%. Ya pasti akan, dia akan ngasih yang terbaik, ngasih 100%. Cuma setidaknya gini, kita paham kalau orang-orang yang sudah punya pengalaman kehilangan, dia akan belajar untuk tidak memberikan 100% bisa jadi. Ya, jadi bukan suatu hal yang salah ya bang ya kalau menurut saya. Ya justru itu cara dia supaya dia mengurangi kemungkinan untuk dia mengalami stres yang berulang.
0: Begitu. Nah sebenarnya kenapa akhirnya Ricky nanya kayak gini, beberapa orang tahu bahwa Ricky punya prinsip kayak gitu dok. Kayak bukan hanya soal kehilangan sebenarnya, kayak misalnya kemalingan misalnya atau kehilangan duit misalnya. Itu sebenarnya bentuk ini ya, kalau misalnya kita ngalamin itu kan kita juga sakit ya rasanya, kayak aduh aku udah nabung ini uangnya hilang gitu. Terus soal pekerjaan juga misalnya, jadi Ricky pernah cerita kayak aku nggak takut kehilangan, termasuk kalaupun misalnya hari ini aku resign atau mungkin di fair gitu kan, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya, mungkin ada jalannya lagi keluar. Nah itu sebenarnya kalau misalnya benar kalau dokter bilang itu salah satu bentuk mengurangi atau menghindari rasa stres gitu. Jadi kok jadi salah ya di sudut pandangnya orang lain gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih yang numpuk di kepala, kayak ini salah nggak sih sebenarnya punya prinsip yang kayak gini?
1: Enggak.
0: Gitu.
1: Bang Riki harus pahami bahwa itu bukan suatu hal yang salah ya, Bang Riki. Itu kan suatu hal yang sebenarnya baik untuk Bang Riki, dan mungkin orang lain nggak pahami itu.
0: Iya.
1: Jadi kita nggak perlu. Kadang saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, sama orang-orang di sekitar saya, bahwa kita nggak perlu fokus untuk menyenangkan semua orang.
0: Iya, ya,
1: benar. Iya. Dan kita juga harus paham bahwa nggak semua orang paham kita gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita nggak perlu harus buat orang paham kita. Kalau kadang tuh yang buat kita jadinya stres, makin stres, karena kita berusaha untuk membuat orang lain, orang harus tahu siapa kita, dan orang lain harus bisa pahami kita. Gitu. Iya. Jadinya kita stres sendiri. Begitu. Jadi ya kalau orang bilang, kenapa sih seperti ini, kamu seperti ini, apa seperti ini? Iya, saya seperti ini ya, nanti pelan-pelan saya coba ini ya, gitu aja paling. Kalau kita merasa dengan kita menjawab iya akan kita perbaiki dia, jadi enggak ganggu kita lagi, enggak apa-apa kita ngomong kayak gitu.
0: Iya.
1: Tapi kan bukan berarti kita harus jadi orang lain atau diikutin apa yang dia bilang.
0: Iya,
1: gitu,
0: benar. Oh, sampai Riki pernah bilang, ditanyakan sama teman, jadi kamu enggak pernah takut kehilangan orang tamu ya? Enggak. Maksudnya jadi akhirnya dibilang enggak punya empati gitu.
1: Iya.
0: Padahal ya semua orang kan akan pergi ya, Dok.
1: Benar. Mungkin hanya caranya aja,
0: caranya benar-benar
1: cara
0: benar-benar
1: menyampaikannya atau momennya ketika menyampaikan itu, kita menyampaikannya seolah-olah kayak effortless gitu. Padahal niat kita sebenarnya ya supaya, karena kita tahu siapapun bisa dipanggil sama yang kuasa gitu kan. Cuman mungkin bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan kata-kata itu, langsung ini kok enggak ini ya, enggak sayang sama orang tuanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi, Dok, dengan topik kita ya. Ini bagaimana sebenarnya dengan kalau dari perspektif dokter ya, dengan orang yang mengatakan, saya udah persoalan penerimaan lagi nih, Dok, memaafkan begitu ya. Saya udah memaafkan orang lain, tapi kenapa ya masih sakit ketika mengingatnya gitu, Dok. Ini apa yang penyebabnya, Dok?
1: Gini, kadang kata maaf itu, Bang, beda sama benar-benar memaafkan. Bilang maaf sama benar-benar memaafkan itu kan enggak suatu hal yang sama.
0: Iya.
1: Gitu ya. Maaf hanya di kata-kata itu belum tentu benar-benar dimaafkan dari hati gitu loh. Ya kan? Nah, kenapa kadang kita sudah minta maaf pun, atau orang lain sudah minta maaf pun, kita masih tetap ingat? Ya karena ketika dia minta maaf, mungkin bisa jadi gak benar-benar minta maaf gitu. Atau dia cuma minta maaf tapi gak melakukan suatu perubahan. Sehingga kita yang ngerasa dengan minta maaf itu gak akan mengubah suatu hal. Atau kita misalkan, kita sudah minta maaf gitu, tapi kok dia kok kayak gak maafin kayak gitu. Jadi percuma aja minta maaf, nah, kayak gitu. Jadinya, jadi suatu hal dua-duanya dampaknya pasti akan berbeda. Makanya kalau kita di posisi yang orang yang bersalah, ya kan, orang yang bersalah, pahami bahwa kita manusia, kita punya kesalahan, dan kalau kita punya salah, lebih bagus kita minta maaf, gitu kan? Kenapa? Soal nanti kita juga harus paham soal dia mau memaafkan kita nggak, mau memaafkan kita itu hak dia, gitu loh,
0: intinya,
1: Bang. Iya, itu, dan itu hak dia. Cuman ya kalau kita memang ingin dimaafkan dari hati, gitu, kita ada usaha juga dong, misalkan kita melakukan suatu tidak baik lah, atau kejahatan, ya kita balas dong dengan kebaikan. Lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita ngerasa, ya udah aku sudah berubah loh gitu. Tapi kadang ada orang kan, Bang, udah minta maaf, tapi dia ingatnya, aku kok udah minta maaf. Dia gak melakukan suatu hal yang membuat orang lain jadi mengingat hal-hal baik dari dirinya. Gitu. Nah, kalau kebalikannya, kalau orang yang disiap sebagai korban, ya kan? Orang lain sudah minta maaf, Dok, sama saya, tapi kok saya masih ingat terus sama dia ya, Dok, ya, begitu. Ya karena mungkin pada saat dia melakukan itu, melakukan si kawannya itu melakukan suatu hal yang tidak baik itu, dia di momen dimana dia memang tidak baik-baik saja. Artinya tadi saya bilang tadi, gelombangnya masih di gelombang theta yang memang dia sulit untuk melupakan. Sementara hal-hal baik yang dia lakukan, ada dari orang lain yang lakukan itu, mungkin tidak di kondisi dia memang yang bisa menerima gitu loh. Dia masih terfikir, teringat terus dengan hal yang dia pernah lakukan gitu. Jadi sehingga dia sulit untuk memaafkan. Begitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kan waktu kita di penghujung waktu, Dok, udah hampir gak kerasa ya, Dok, kita ngobrol. Karena seru sekali pastinya. Semoga ada segmen lainnya ya, Dok, ya.
1: Siap.
0: Terakhir, Dok, kalau pendengar hari ini masih bawa beban dari masa lalu, Dok, ini kira-kira apa langkah kecil yang bisa mereka lakukan hari ini?
1: Oke. Jika teman-teman, sahabat-sahabat HRI Medan semuanya yang masih terbawa masa lalu ya, kita harus paham bahwa setiap orang pasti punya waktu dan punya masa, dan setiap orang juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya, pengalaman masa lalu itu, ya harus kita pahami bahwa pengalaman yang sebenarnya tidak bisa kita ubah, tapi bisa kita ubah. Kita bisa yakini bahwa suatu itu bisa berubah, gitu. Bisa berubah ke depannya, gitu ya. Bukan mengubah suatu hal yang sudah terjadi, tapi kita punya kesempatan untuk mengubah ke depannya. Jadi kita jadikan pengalaman itu sebagai pembelajaran. Kalau perlu belajar bagaimana caranya supaya tahu itu suatu hal yang bisa diperbaiki. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Mungkin kita nggak hanya sekedar tahu cara memperbaikinya, tapi kita butuh support orang-orang untuk bisa memperbaikinya. Jika teman-teman merasa bahwa untuk bisa move on, untuk bisa memperbaiki masalah atau sembuh dari trauma itu butuh orang lain, silakan cari orang lain yang memang bisa dipercaya, ya, dan bisa ngasih solusi yang benar. Jangan hanya ngelihat dari sosial media, bukan nggak boleh ya, boleh aja kita ngefollow akun-akun media sosial orang-orang yang influencer-influencer yang baik, ya, dokter atau tenaga medis yang baik, boleh, sangat baik sekali. Tapi pastikan bahwa ketika teman-teman merasa bahwa masa lalu itu mengganggu sekali dari sampai sekarang, pastikan datang ke profesional. Ya, profesional itu ada banyak. Ya, bisa ke dokter gitu ya, atau ke psikolog kalau memang sudah terganggu masalah kejiwaannya gitu ya. Tapi untuk cerita itu boleh loh. Jadi ke psikolog atau ke hipnoterapis itu bukan berarti teman-teman udah gila dalam tanda kutip. Enggak. Justru supaya jangan gila, supaya ada tempat untuk cerita. Ya, jadi pastikan teman-teman memilih orang yang tepat. Jika memang pingin dapatkan sugesti ataupun informasi ataupun wejangan ataupun nasihat yang benar-benar cocok untuk kita, lebih bagus datang ke profesional yang memang sudah belajar bagaimana meregulasi emosi dengan berbagai karakter seseorang.
0: Ya, gitu. Datang ke dokter bisa nggak, dok?
1: Bisa. Jadi kalau ke saya bisa sekali, teman-teman. Saya insya Allah buka praktek by request ya, di Jalan Ahana Sution nomor 5A. Itu di seberang sebelum Titik Kuning, seberang underpass Titik Kuning, ya, seberang Apotek Idena. Jadi teman-teman nanti bisa datang ke sana by request juga. Nanti boleh juga disimpan nomor kontak saya. Saya selalu kirimkan kontak admin saya. Boleh disimpan di 0853 3930 1096.
0: Oke, baik. Ya, semoga ini bermanfaat ya, dokter.
1: Siap,
0: ya. Lagi terima kasih, dokter, udah hadir di klinik kesehatan hari ini. Tentunya udah berbagi informasi yang sangat penting dan bermanfaat ya, dok. Semoga pasti ini bisa menjadi acuan atau bekal bagi orang-orang yang mungkin masih sulit melupakan masa lalunya, sulit move on gitu, dok. Bisa sembuh ya, insya Allah, pelan-pelan ya. Baik, demikian pendengar dialog atau segmen klinik kesehatan kita hari ini bersama dengan dokter Ramlan yang udah berbagi informasi penting tentang topik yang kita bahas. Sudah move on kok masih kepikiran. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan juga untuk dokter, hati-hati di jalan ya, dok.
1: Siap.
0: Terima kasih, dokter. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Medan siang ini, dan saatnya pendengar akan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati 2 pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini.

0: latihan utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Shin mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Qinwen dan Elina Svitolina di level profesional, yang berpeluang kembali mencapai

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,4 26 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari dekat MAJO yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan sebenarnya dari dimanapun Anda berada, saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung harus selalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
5: Nanti itu yang kita akan mengantisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari ini, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang terutama yang di melalui tengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan tiket dan gelang merah serta penonton yang sedang di dalam. Kalau yang
4: tadi
5: sengkol, ini masih
4: umum. Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya. Selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meriah, maksud kami meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Medan siang hari ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat nomor 31 Perdata Gugatan 2026 Pengadilan Negeri Seirampah pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, saya Rahmat Diansyah SSH, jurusita pada Pengadilan Negeri Seirampah atas perintah Hakim Ketua dalam perkara Perdata nomor 31 Perdata Gugatan 2026 Pengadilan Negeri Seirampah untuk menjalankan pekerjaan ini telah memberitahukan kepada Bobby Chandra Pardamiansi Ombing, dahulu bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Durian Kondot, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui pasti keberadaannya, disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Seirampah nomor 31 Perdata Gugatan 2026 Pengadilan Negeri Seirampah tanggal 6 Oktober 2026 dalam perkara perdata antara Gustiani Brubarus sebagai penggugat lawan Bobby Chandra Pardamiansi Ombing sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan Verstek. 3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta R. Samosir STH tanggal 26 Maret 2010 dan dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 1206 KW 2603-2019 0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 14 Februari 2025. 4. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta R. Samosir STH tanggal 26 Maret 2010 dan dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 1206 KW 2603-2019 0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 14 Februari 2025 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Seirampah untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo agar perceraian ini dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan mengenai perceraian penggugat dan tergugat tersebut paling lama 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000 dan pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengumumkan melalui media massa agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan dan keluarganya ataupun khalayak umum, kemudian dapat disampaikan atau diberitahukan kepadanya tentang pemberitahuan ini, dengan memperingatkan bahwa tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu menurut undang-undang. Yang memberitahukan jurusita Pengadilan Negeri Seirampah, Rahmat Diansyah, SSH.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang hari ini. Pastinya pendengar, di sepanjang siang hingga sore nanti akan terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi menarik yang bisa Anda ikuti dan dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar, pastikan boleh silakan berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 kami di 0811 616 943.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang hari ini ya. Lenggang Puspita dari Afgan pendengar jadi lagu penghantar kita kembali. Informasi penting kali ini pendengar untuk Anda. Pemerintah terus melakukan upaya pelayanan maksimal, terutama dalam operasional transportasi air, termasuk di kawasan perairan Danau Toba. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui operasional armada kapal penyeberangan dari PT ASDP Ferry Danau Toba yang menjadi jembatan penggerak bagi mobilitas wisatawan, termasuk logistik dan mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di Pulau Samosir. Peristiwa kelam tenggelamnya KM Sinar Bangun pada 2018 seolah menjadi pelajaran bagi pihak ASDP dalam pengelolaan transportasi danau yang profesional dan berkualitas. Berikut, kita dengarkan paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia dengan judul Menelusuri Jejak Ihan Batak, Penyambung Nafas Ekonomi Pulau Samosir.
1: Senin, 18 Juni tahun 2018, atau tepatnya saat masih lebaran ketiga Idul Fitri, kapal motor Sinar Bangun yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, menuju Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, mengalami kecelakaan di perairan Danau Toba. Ombak dahsyat seketika membuat kapal Sinar Bangun terbalik, ratusan penumpang terombang-ambing di tengah dinginnya air Danau Toba. Suara jeritan seketika menjadi pengiring bagi mereka untuk menahan ketakutan dari peristiwa kelam itu. Total dari 188 manifest penumpang beserta nahkoda dan kernet, 21 orang berhasil diselamatkan, 3 meninggal dunia, sementara 164 jiwa dinyatakan hilang, tenggelam bersama kapal Sinar Bangun menuju dasar danau. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mencatat, selain faktor cuaca yang buruk dan gelombang tinggi, overkapasitas penumpang dan minimnya safety kapal menjadi faktor penyebab kecelakaan itu.
2: Kalau saya lihat sih mungkin ya itu ya, belajar dari waktu itu case-nya Sinar Bangun. Kalau kita lihat faktor yang mungkin agak sedikit tantangan adalah ketika angin, Mas.
3: Pengawasan sudah meningkat. Ini juga hal-hal menghindari kejadian-kejadian sebelumnya seperti Sinar Bangun 2018.
4: Ya, ASDP datang untuk menjawab itu semua.
1: Kini 8 tahun pasca peristiwa kelam itu, angkutan sungai dan danau perairan ASDP Ferry Danau Toba seolah membenamkan kisah pilu itu. Perbaikan pun dilakukan, mulai penataan manajemen dermaga, standarisasi keselamatan yang ketat, hingga pembangunan infrastruktur yang modern.
5: If anybody likes nature and exploring nature, trekking and forest and everything, it's an amazing place.
1: Begitulah pengakuan Murak, wisatawan asal Istanbul, Turki, yang hendak melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ajibata di Kabupaten Toba menuju Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir. Siang itu, Rabu 30 September 2026, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Murak merupakan wisatawan mancanegara yang turut terdaftar sebagai manifest penumpang kapal Ihan Batak yang dioperasikan oleh PT ASDP Ferry Danau Toba melakukan perjalanan dengan sepeda motor.
5: Yes, I've been Lake Toba for 3 days and then continuing on to the rest of Sumatra.
6: Well, saya akan berada di Danau Toba selama 3 hari, lalu melanjutkan perjalanan keliling Sumatera. Di sini orang-orangnya baik, ramah dan menyambut dengan hangat. Saya sangat menyukainya. Tempat ini sungguh menyenangkan. Semua makanannya juga enak, terutama nasi gorengnya. Jika Anda menyukai alam, kegiatan menjelajahi alam, trekking, hutan dan segala hal yang berkaitan dengannya, ini adalah tempat yang luar biasa. Amazing place.
1: Keberadaan operasional kapal-kapal penyeberangan yang dioperasikan PT ASDP Ferry Danau Toba turut dirasakan wisatawan lokal, termasuk ratusan rombongan karyawan dari PT Aranda Citra Mandiri yang hendak berlibur ke Samosir. Rusdi Raup, ketua rombongan karyawan PT Aranda, menilai kemudahan akses pelayanan dan keamanan saat hendak melakukan penyeberangan, termasuk meretas isu pungli dan kriminal.
7: Alhamdulillah pelayanan di sini tidak seperti saya bayangkan, ternyata pelayanan di sini sangat bagus. Saya tidak tadinya membayangkan bahwa di Sumatera Utara ini banyak pungli dan macam-macam, ternyata di sini tertib, bersih dan aman, layak untuk dikunjungi.
1: Sejak tahun 2018, PT ASDP Danau Toba juga telah mengoperasikan 3 kapal penyeberangan, di antaranya KMP Ihan Batak, Pora Pora, dan KMP Kaldera.
6: Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir mencatat sejak tahun 2018 hingga 2025, jumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara menunjukkan peningkatan sangat signifikan. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Junelis, mengatakan pada tahun 2021, pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Danau Toba mencapai angka 663.848 jiwa. Dan sejak Januari hingga Agustus tahun 2026, sudah mencapai angka 2,4 juta jiwa dan diprediksi pada akhir Desember mencapai 3 juta pengunjung.
8: Ya, terbuktilah Pak dengan saya bilang sangat membantu terhadap kunjungan wisata yang datang ke Samosir, ya terlihat dari realisasi PAD kita yang semakin tinggi. Untuk tahun 2025 kita Pak 14. Jadi dari 9 kita yang ditargetkan kita bisa melampaui sampai 14 miliar 194 juta. Jadi di tahun ini kita ditargetkan kita 15 Pak. Sekarang sudah 14 Pak. Mudah-mudahan jadi dengan waktu yang masih tersisa ini tinggal 3 bulan lagi mudah-mudahan bisa 17 lah.
6: Kapal Ihan Batak dan Pora-Pora juga turut mengantarkan distribusi logistik termasuk memenuhi permintaan sandang dan pangan masyarakat Pulau Samosir hingga menjadi mata pencarian bagi sejumlah travel atau agen perjalanan. Boris, salah satu agen perjalanan wisatawan di kawasan Danau Toba mengatakan, ketepatan waktu serta safety penyeberangan yang ketat membuat ia dan juga sejumlah travel agen lainnya merasa nyaman saat melakukan perjalanan di antara dempuran ombak air danau.
9: Kalau kita dari agen perjalanan, lebih banyak kita bisa memilih jam untuk berlayarnya. Bukan kayak dulu lagi, kita harus menunggu beberapa lama. Mungkin wisatawan juga jadi merasa jenuh untuk menunggu. Jadi ketika SDP ini hadir ataupun dari Ihan Batak sama Pora-Pora, itu saya pikir sangat membantu dari segi jadwalnya.
10: Pada para pengguna jasa yang terhormat, terima kasih telah memilih kapal ASDP sebagai alat transportasi penyeberangan Anda.
6: Memulai perjalanan dari Pelabuhan Ajibata dengan KMP Ihan Batak, Nanda Christian dan Hana Zeva dengan mengenakan pakaian adat Batak Toba tampak menari saat iringan musik tortor terdengar syahdu dari atas kapal. Tepat berada di lantai dua kapal Ihan Batak, penampilan penari dari Sanggar Rumah Dolok Sapiak bisa dinikmati sambil menyantap makanan cepat saji hingga cemilan yang memanjakan para wisatawan. Sambil menikmati panorama keindahan air danau dan perbukitan Pulau Samosir yang menjulang di antara kabut Toba, kami menyambangi Jika Borumanurung, selaku owner dari Sanggar Rumah Dolok Sapiak.
11: Karena budaya kita ini dari awal emang udah ada, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Itu sih yang paling penting bagi kaminya. Karena kami juga anaknya hobi tadi menari, ya sangat-sangat harus sih, harus melestarikan yang namanya budaya kita ini, salah satunya tortor itu.
6: Di balik ruang anjungan kapal Ihan Batak, ada tangan dingin Harto Samosir, pemuda asli Pulau Samosir yang kini diplot menjadi nahkoda kapal peri Ihan Batak maupun Pora-Pora sejak 2021.
12: Alat-alatnya navigasi semua di sini dilengkapi sesuai standar IMO. Walaupun ini di danau, CCTV-nya, multimedianya, peragaan-peragaan setiap kapal berangkat, dia harus diberi peragaan pemakaian alat-alat keselamatan itu, contohnya life jacket, life buoy, dan suling. Oh, yang ini apa artinya? Yang ini apa artinya?
6: Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, tibalah kami di Pelabuhan Ambarita dan disambut udara yang cukup dingin. Beberapa pengunjung bergegas menuju penginapan, dan sebagian kendaraan yang membawa logistik juga turut mendistribusikan ke grosir dan minimarket. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Laspayer Sipayung, mengungkapkan, dari segi keamanan, pemenuhan standar operasional prosedur keselamatan berlayar juga telah diterapkan oleh pihak ASDP.
3: Pengusaha-pengusaha Samosir terbantu dengan adanya trip yang bertambah dari PT ASDP. Di mana para pengusaha di Samosir ini kan belanja pagi bisa pulang malam. Khususnya standar daripada personal keselamatan, memang kementerian membantu kami yaitu melalui KSOPP, Kesiap Bandaran Danau Toba, bahwasanya pengawasan sudah meningkat. Ini juga hal-hal menghindari kejadian-kejadian sebelumnya seperti Sinar Bangun yang kejadian tahun 2018.
6: Sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2026, PT ASDP Danau Toba mencatat Operasional Pelabuhan Ajibata tujuan Ambarita total melayani hingga 10.560 penumpang dan mengangkut lebih dari 112.131 unit kendaraan. Bahkan pada libur sekolah Juli lalu, trafik mobilitas kendaraan yang diangkut mencapai 17.273 unit dengan total 1.187 penumpang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Danau Toba, Eleanor R. Firi, mengatakan, selain sarana penyeberangan mobilitas wisatawan dari dan menuju Pulau Samosir, keberadaan kapal feri sekaligus jembatan pembangunan ekonomi pemerintah daerah sekaligus denyut nadi distribusi logistik bagi masyarakat.
2: Kalau dari data gitu ya, kita lihat sampai bulan Agustus 2026 itu Ajibata Ambarita itu sudah melayani lebih dari 112.000 kendaraan. Itu 86.000-nya adalah kendaraan roda 4 gitu ya, pribadi. Kemudian 25.000-nya adalah kendaraan roda 2. Nah, ini dari angka ini tentu sangat terlihat gitu ya, tingginya mobilitas masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, serta distribusi barang di antar wilayah itu sendiri. Nah, kalau dari kendaraan logistik gitu ya, dari kendaraan angkutan barang, itu penyeberangan itu juga turut mendukung ya pergerakannya kebutuhan pokok, kemudian barang-barang perdagangan, material pembangunan, karena kita lihat di Samosir juga terus dikembangkan gitu ya, terus dilakukan pembangunan-pembangunan gitu, serta kebutuhan usaha dan pariwisata gitu.
6: Fenomena siluet mulai diabadikan para penumpang kapal Ihan Batak saat kami hendak kembali menuju Pelabuhan Ajibata. Diselimuti semilir udara dingin yang mulai menusuk, menuntun perjalanan kami menuju Pelabuhan Ajibata dengan iringan musik tarian tortor yang bercampur alunan ombak, air, Danau Toba.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda tentunya untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya langsung dari Masjid Muslimin Jalan Setiabudi nomor 101 Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, bersama dengan rekan kami Bambang Haryadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan. Tentunya di Jumat ini 9 Oktober 2026 kita bisa untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan saat ini kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat Pro 1 94,3 MHz berada di kawasan Masjid Muslimin Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Johor. Dan insya Allah, alhamdulillah, sudah bersama kita di Masjid Muslim ini Al-Ustaz Asraful Anwar SMA, yang tentunya siap menyampaikan tausiah sebagai khotib dan juga nanti imam di Masjid Muslim ini. Baik kaum muslimin dimanapun berada, perlahan mengupasi Masjid Muslimin ya, pelataran parkir sudah penuh. Dan alhamdulillah kaum muslimin untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di 9 Oktober ini. Baik ke kaum muslimin dimanapun berada, semoga tentu kita mendapat rahmat berkah doanya. Dan kita langsung saja untuk bersama dan mendengarkan

مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah dan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau dan terus berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah yang dalam kehidupan kita, mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil ma'asar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asar al-muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Jalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan tersebut kita dimasukkan dan digolongkan oleh Allah dari golongan hambanya yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar al-muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah empat penghalang besar doa tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku penuhi, aku kabulkan apa yang engkau minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri untuk tidak mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah kepada Allah, sayudkhiluna jahannam adakhirin, niscaya kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina. Hadirin jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya siapa saja yang bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan. Kita semua mempunyai hajat. Kita semua mempunyai keperluan. Kita semua memiliki hajat yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, banyak orang yang berdoa namun lupa dengan penyebab doanya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tidak sungguh-sungguh dalam berdoa, tapi ada beberapa hal yang menyebabkan doanya diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu pada dasarnya akan dikabulkan, baik dipercepat ataupun diperlambat, atau diganti Allah dengan hal yang lain, atau nanti dikabulkan di akhirat. Namun ada orang yang sama sekali tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Ada dalam satu kitab yang bagus, nama kitabnya Nafa'isul Uluwiyah fi Masa'il Su.

Sufiyah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang berdarah Hadramaut, Yaman. Namanya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam kitab tersebut, beliau mengutarakan setidaknya ada 4 penyebab besar doa itu tidak bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 197. Apa kata beliau? Tanda-tanda doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah aklul haram wa libasuhu. Penyebab utama dari doa tidak bakalan dikabulkan oleh Allah, tidak diperlambat, tidak diganti dengan yang lain, atau diakhirkan di akhirat kelak. Sama sekali diabaikan oleh Allah. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah apa yang dimasukkan ke dalam perut kita. Memakan makanan yang haram. Hadirin jamaah dimuliakan Allah SWT. Baik zatnya ataupun cara memperolehnya. Pastikan apa saja yang kita masukkan ke dalam perut kita. Perut anak kita. Perut saudara kita. Keluarga kita. Pastikan yang dimasukkan adalah harta yang halal. Berdoa berjam-jam. Bukan tak banyak air matanya keluar. Tapi apa yang terjadi? Doanya diabaikan oleh Allah SWT. Kita diingatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang amat panjang sekali. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang dimana penyebab doa dikabulkan itu sudah cukup seharusnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak dikabulkan Allah SWT. Yang pertama apa? Orang yang kusut rambutnya. Berarti orang yang tak punya. Orang yang tidak memiliki harta, seharusnya mereka doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanggung jawabnya tidak banyak mengenai tentang harta. Kemudian dalam keadaan lusuh, musafir. Orang yang musafir itu pasti akan dikabulkan oleh Allah doanya. Makanya sejauh apapun, sedekat apapun kita keluar dalam kategori musafir yang halal, maka jangan lupa titipkan doa terbaik di dalamnya. Karena bakalan tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga yang akan dikabulkan doa adalah yatilu yaduhu. Ya, atau yatilu yadai. Memanjangkan tangannya, angkat tangan. Ya. Seperti ini adalah doa istisqa. Ya, minta hujan. Itu sampai Rasulullah SAW menaikkan tangannya bermohon kepada Allah. Ini salah satu cara doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering di dalam doa mengucapkan kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini tergabung semuanya. Tapi apa yang terjadi? Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Disebabkan memakan-makan harta yang haram, pakaian-pakaian yang haram, rumah-rumah yang haram, semuanya dari hasil yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang dalam situasi ekonomi, politik dan sebagainya, kita amat sulit sekali. Ingat, tanpa bantuan Allah kita tidak akan pernah selamat. Kalau seandainya yang masuk ke dalam perut kita saja yang haram, bagaimana sama siapa lagi kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan yang sampai ke rumah bukan yang haram. Ini sebab pertama doa tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, al-israru 'ala dhulmi 'ibad. Kata Sayyid Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan sebab yang kedua doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah mereka yang berdoa kepada Allah tapi tetap menzalimi orang. Hati-hati bagi kita yang punya karyawan, jangan sampai terlambat memberikan gaji. Itu zalim. Banyak, bukan tak panjang doanya. Dicari tempat yang paling mustajab, sepertiga malam. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sampai detik ini doa itu tak dikabulkan oleh Allah? Hati-hati. Karena kezaliman itu penghalang terbesar doa tak dikabulkan oleh Allah. Kita sering melihat sekarang ini, kenapa orang tua saking marahnya, palaknya dengan anaknya, dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Tapi sumpah serapanya sama sekali tidak terkabulkan. Bisa jadi dia pernah menzalimi orang lain. Bisa jadi dia pernah mengambil hak orang lain. Kita lihat orang-orang dulu yang keyakinannya kepada Allah yang sangat luar biasa. Dari strata pendidikan mereka biasa saja. Tapi keyakinannya kepada Allah yang amat luar biasa. Keluar ucapan sedikit saja, itu langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Apa penyebabnya? Terkadang kita tidak merasa kita menzalimi orang lain. Yang kita tahu adalah kita yang dizalimi. Hati-hati. Penuhi hak keluarga. Penuhi hak anak kita. Penuhi hak orang lain yang semestinya kita keluarkan hak mereka. Jangan pernah menzalimi. Hati-hati. Pengaruh besar sekali hadirin jemaah. Kesengsaraan yang sangat luar biasa. Ingat, tanpa pertolongan Allah, kita tidak ada apa-apa. Sebesar apapun masalah kita di dalam kehidupan ini, ketika Allah ikut di dalamnya menyelesaikan, maka selesailah masalah itu. Tapi ingat, sekecil apapun masalah yang kita hadapi, tapi tanpa pertolongan Allah, masalah yang kecil itu seperti batu yang amat besar yang menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ad-du'a'u ma'a ghaflatin 'anillah. Banyak orang yang berdoa tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Doanya panjang, kurang panjang. Tapi apa yang terjadi? Lalai melakukan perintah Allah. Bukankah kita hafal dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 186 yang mana ayat tersebut mengatakan a'udzubillah وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila kamu meminta kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Minta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi dengan syarat. Dengan apa? Dengan cepat melaksanakan perintah Allah. Doa mau cepat dikabulkan, tapi sholat seringkali ditunda-tunda. Tunggulah dulu, ini masih jam 1. Zuhur kan masih panjang sampai jam 3. Hati-hati. Itu bisa penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Ghaflah. Tidak melakukan perintah Allah. Melalaikan perintah Allah. Apalagi hatinya lalai dari Allah SWT. Memintanya luar biasa, tapi lupa menunaikan kewajiban. Ini sering terjadi hadirin jemaah memuliakan Allah SWT. Maka hati-hati betul. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah, coba kita koreksi kembali. Berapa tahun kita sudah berdoa kepada Allah? Pernahkah kita bertanya, kenapalah doa saya ini tak pernah dikabulkan? Tak kunjung datang. Jangan-jangan bisa jadi dikarenakan
tidak cepat dalam merespon perintah Allah. Tunggulah dulu, belum saatnya, masih panjang lagi. Ternyata penundaan-penundaan itu adalah berakibat fatal atas doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah adalah qati'ir rahim. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atallah ma sa'ala wa kaffa 'alaihi 'anis su'in bi mithli." Siapa saja yang bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan permohonannya, atau Allah ganti dijauhkan dari mara bahaya sesuai dengan doa yang dipanjatkannya kepada Allah. Malam yada bil ism, selama dia tidak berdoa yang buruk untuk orang lain dan memutuskan silaturahim. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah sekarang lihat, jangan-jangan doa kita yang baik itu tidak dikabulkan dikarenakan pernah kita doa buruk untuk orang lain. Mungkin dikarenakan kita dizalimi, mungkin kita terasa dianiaya, mungkin kita terasa disakiti. Ternyata doa yang buruk kepada orang lain itu penghalang daripada doa kita kepada Allah. Selama doa itu tidak yang buruk-buruk, apalagi doa mengenai tentang memutuskan silaturahim, maka doa itu yakinlah akan dikabulkan oleh Allah. Ingat, banyak orang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lupa dia hubungannya sesama manusia. Bukan bacaan Qur'annya yang tak baik, bukan tak rajin mengaji, bukan karena sholat tahajudnya yang tidak panjang. Bisa jadi sesama saudaranya, saudara kandung, tidak bersapaan, memutuskan silaturahim. Maka hati-hati hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa doa yang buruk dan orang yang memutuskan silaturahim akan berakibat fatal atas doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah hari yang baik ini di sayyidul ayyam. Mari kita mengoreksi kembali, melihat diri kita. Mungkin pernah kita memutuskan silaturahim kepada saudara kandung kita, kerabat kerja kita, atau sesama muslim, atau sesama manusia. Jangan gara-gara sedikit doa yang kita panjatkan, hajat kita terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Keperluan kita, permohonan kita terlalu banyak kepada Allah. Jangan karena masalah sepele ini, semua apa yang kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahan yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Maka hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita menjauhkan diri dari empat penyebab doa tidak dikabulkan. Yang pertama, memakan harta yang haram. Kemudian yang kedua, melakukan kezaliman. Ketiga, senang menunda, malas, atau tidak melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir, mungkin pernah memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari hal tersebut dan Allah memasukkan kita dari golongan orang al-mustajibina bidu'aihim, yang dikabulkan setiap permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

يوم أقيم وصفته وحتى يضم فاطمئن بدروسك الدراسة.

الحمد لله رب العالمين.

hakkını. Allahu Ekber.

الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. kaum muslimin di manapun berada, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala situasi dan kondisi bagaimanapun, dan alhamdulillah berkat nikmat iman Islam dan kesempatan tentunya hari ini 9 Oktober 2026 kita sudah menunaikan ibadah salat Jumat, dan semoga rahmat berkah Allah bersama kita. Baik kaum muslimin di manapun berada, kami dari tim pelaksanaan ibadah salat Jumat Pro 194,3 MHz RRI Medan, dari Masjid Muslimin Jalan Setiabudi Kelurahan Desa di Kecamatan Medan Selayang. Dan alhamdulillah tadi tentunya khatib memberikan tausiah oleh kita adalah Ustaz Asraful Anwar LCMA dengan tema ada 4 penghalang doa yang tidak diterima Allah Subhanahu Wataala. Dan pada dasarnya semua hajat atau doa diterima Allah Subhanahu Wataala, namun ada 4 hal atau beberapa hal yang tentunya doa kita menjadi penghalang dan tidak diterima Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama adalah tentu kita perlu ingatkan kita tanpa sadar apa yang dimasukkan dalam mulut kita, mungkin harta yang haram. Kedua, mereka yang berdoa tapi selalu menzalimi orang lain. Dan ketiga, tidak melaksanakan atau lalai perintah Allah. Dan terakhir yang keempat adalah selama tidak berdoa yang buruk untuk orang lain dan juga memutuskan silaturahmi. Dan semoga semua ini terhindar dari kita, dan doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ke kaum muslimin di manapun berada, dengan demikian berakhir sudah tugas kami pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Muslimin Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Johor. Saya Bambang, ada Faisal, ada Sapri, dan juga Ardi mengucapkan terima kasih bersama Anda, dan selamat menunaikan tugas, semoga sukses. Kami kembali ke studio Pro 1 94,3 MHz.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sebelum 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa setia bersama kami mendengarkan siaran hari ini. Dan tentunya bagi Anda kaum muslimin, tentunya tadi kita telah mengikuti, kami telah hadirkan untuk Anda siaran langsung salat Jumat dari Masjid Muslimin Jalan Setia Budi nomor 101 Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, bersama dengan rekan kami yang bertugas Bambang Haryadi dan rekan-rekan lainnya. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti siaran kami siang hari ini. Dan pendengar, pastinya sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan juga menyimak ragam informasi yang terangkum dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Nias Selatan. Untuk itu pendengar, pastikan terus bersama kami dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak ragam informasi yang terangkum dalam lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan. Jelang pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: mengandung etomidit. Korban puting beliung di Toba terima bantuan. Inilah lintas Megatol selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Polrestabes Medan menggagalkan dugaan peredaran 450 cartridge pot mengandung etomidit di Kota Medan dan mengamankan seorang terduga kurir asal Malaysia setelah dikejar sejauh 5 km. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba dalam jumlah besar. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti tim 2 Subnit 1 Unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan yang dipimpin Kanit 1 AKP Ruspian. Petugas kemudian mengidentifikasi sebuah mobil yang melintas di kawasan Ngumban Surbakti Medan. Polisi membuntuti kendaraan tersebut untuk memastikan tujuan pengiriman barang yang diduga narkoba. Namun, gerak kendaraan semakin mencurigakan sehingga petugas memutuskan melakukan penyergapan di kawasan Jalan Setia Budi Medan. Dalam prosesnya terjadi aksi kejar-kejaran sejauh sekitar 5 km hingga polisi berhasil mengamankan RS 31 tahun warga Kabupaten Aceh Selatan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha pada Kamis 8 Oktober 2026 mengatakan petugas menemukan 450 cartridge pot yang mengandung etomidit di dalam mobil yang dikemudikan RS.
2: Di mana tim melakukan pengejaran sepanjang 5 km, itulah ada aksi kejar-kejaran, tim berhasil mengamankan sebanyak 450 cartridge pot yang mengandung etomidit, di mana tim amankan di satu unit mobil dan ditempatkan di satu buah paper bag yang dibagi menjadi 3 plastik besar, masing-masing plastik terdiri dari 150 piece etomidit tadi dengan brand merek yang berbeda.
1: Dari hasil pemeriksaan awal, RS mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Namun polisi menduga RS berkaitan dengan jaringan utama peredaran narkoba Malaysia-Indonesia. Menurut Rapli, polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
2: RS memang berdomisili di Medan, namun setelah kami dalami, RS ternyata sudah selama kurun waktu 1 bulan lebih bolak-balik Indonesia-Malaysia, bekerja di Malaysia, namun tetap tim akan dalami. Untuk pelaku lain, F dan A, tetap tim akan lakukan pengejaran tentunya, karena ini merupakan jaringan yang tersistemik, jadi kita akan lakukan pengejaran dan pengungkapan dalam waktu dekat.
1: Selain pot, polisi juga menyita beberapa lembar mata uang asing, di antaranya mata uang Malaysia, Singapura, Cina, dan Mesir. Demikian, Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sejumlah warga Kelurahan Hutana Bolon, Tapanuli Tengah berharap pemerintah segera melakukan pengerukan aliran sungai di wilayah mereka untuk mengatasi persoalan aliran sungai. Berikut laporan Joyce Hotang.
3: Sejumlah warga di Kelurahan Hutana Bolon berharap pengerukan sungai segera dilakukan. Pasalnya hingga saat ini air sungai masih kerap meluap saat musim hujan. Harapan tersebut disampaikan Jaborkat, warga lingkungan 1 Kelurahan Hutana Bolon saat ditemui RRI di kawasan itu kemarin. Jaborkat mengatakan sebelum bencana pada 25 November 2025 lalu, kedalaman sungai di daerah tersebut mencapai kurang lebih 8 meter. Namun kini kondisinya sudah hampir sejajar dengan daratan atau tepi sungai. Sungai menjadi dangkal sehingga saat hujan turun air kerap meluap dan menggenangi rumah warga. Ia mengaku terus was-was setiap musim hujan tiba. Menurut Jaborkat, saat air sungai meluap, warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dengan jarak yang cukup jauh dari lokasi pemukiman.
4: Kami yang pinti kami sekarang ini penanggulangan apa ini bencana ini buat sungai ini yang paling kami pentingkan.
3: Saat ditanyai terkait aktivitas warga dalam mencari nafkah di kelurahan tersebut, hingga kini sebagian besar warga belum dapat kembali bekerja. Warga yang selama ini mengandalkan hasil sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi keluarga masih menghadapi kendala karena lahan mereka tertutupi material tanah dan kayu gelondongan akibat banjir. Joyce Sihotang melaporkan.
0: Nias Utara menerima 2 unit ambulans melalui program CSR Pertamina untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dengan harapan dapat dimanfaatkan secara gratis dan dirawat secara berkelanjutan. Berikut laporan Munieli Harefa.
5: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menerima bantuan 2 unit

0: Unit ambulans dari CSR PT Pertamina, Bupati Nasutara Amizar Warubu mengatakan ambulans tersebut diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Lahiwa dan sebagai mobil jenazah untuk Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nasutara. Bupati Amizaru mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Direktur Utama PT Pertamina atas perhatian kepada daerah tertinggal.
1: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Direktur Pertamina Republik Indonesia, di mana Kabupaten Nasutara mendapat dua ambulans untuk CSR. Ini ambulans pertama ini untuk pelayanan di Puskesmas Lotu, ya. Dan ini satu lagi untuk mobil jenazah. Ini diperuntukkan untuk Rumah Sakit Tafairi Nasutara ini, sehingga sudah bagus, sehingga sangat membantu kami daerah tertinggal. Dan besar harapan kami selalu mengharapkan dukungan lebih lagi di daerah tertinggal di Kabupaten Nasutara.
0: Sementara itu, warga Desa Hilidunda, Kecamatan Lotu, Temazarugia mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menilai bantuan ambulans sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan armada di setiap puskesmas selama ini.
2: Kalau boleh, benar-benar ini menjadi harapan bagi yang sakit, yang dibutuhkan, maka diharapkan juga ada benar-benar dukungan. Kalau boleh juga, kan ada anggarannya. Tentukan ambulan yang sudah tersedia itu jangan hanya dipakai begitu saja. Jadi apa yang sudah rusak itu, ada biaya pemeliharaan. Jangan seperti ambulan yang selama ini, begitu rusak, rusak terus. Jadi sehingga masyarakat kalau butuh jadi susah.
0: Ia berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan bahan bakar ambulans agar tidak lagi membebani pasien. Dari Nasutara, reporter Muniali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nia Selatan mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD untuk memperkuat peran PKK dan ekonomi desa. Berikut laporan Anne Verlis Hulu.
4: Kepala Seksi Kerjasama Usaha Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Nia Selatan, Fa'ani Hawa'u, menegaskan pentingnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberadaan LKD telah diatur sejak terbentuknya Undang-Undang Desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh adat, serta tokoh masyarakat yang berdomisili di desa. Hal itu ia sampaikan saat memaparkan materi tentang LKD pada kegiatan pembinaan program PKK Kabupaten Nia Selatan di Kecamatan Sidoaeuri baru-baru ini. Fa'aniha mengatakan LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat yang menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan atau hukum adat, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah desa termasuk mendukung program PKK.
5: Nah, di situ LAD sebenarnya berperan aktif kepada pemerintah desa supaya memberikan dana kepada PKK itu bukan hanya untuk membeli alat-alat rumah tangga, tetapi termasuk juga bibit-bibit yang diperlukan oleh masyarakat desa, sehingga kegiatan PKK itu tidak vakum. Dan LKD itu bukan hanya duduk di tempat setelah dibentuk.
4: Menurut Fa'aniha, LKD memiliki tugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengusulkan berbagai program kepada pemerintah desa. Karena itu, LKD diharapkan tidak hanya hadir dalam musyawarah desa, tetapi juga terlibat dalam kegiatan PKK, termasuk memperhatikan persoalan gizi masyarakat dan penanganan stunting di desa. Oleh karena itu, untuk tahun 2027, Fa'aniha meminta camat memperhatikan dokumen RKPDES dan APBDES agar program kegiatan PKK tercantum secara berkelanjutan. Ia menegaskan apabila kegiatan PKK tidak dicantumkan dalam perencanaan dan penganggaran desa, dokumen tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki, sehingga pemberdayaan ekonomi melalui PKK dapat berjalan setiap tahun. Anne Verlis Hulu melaporkan.
3: T. Bradaya Sentra Nusa menyalurkan bantuan sembako dan material bangunan kepada warga korban angin puting beliung di Kabupaten Toba. Berikut laporan James Franciscus.
6: PT Bajardaya Sentra Nusa atau BDSN menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Kecamatan Laguboti dan Sigumpar, Kabupaten Toba. Bantuan tersebut berupa voucher belanja sembako dan material bangunan yang diserahkan di kantor camat Laguboti serta kantor camat Sigumpar. Berdasarkan penjelasan Direktur Keuangan PT BDSN, Dodi B. Pangaribuan pagi ini, sebanyak 42 kepala keluarga korban bencana menerima voucher belanja sembako senilai Rp650.000. Sementara itu, 5 kepala keluarga lainnya menerima bantuan material bangunan dengan nilai masing-masing Rp1.000.000.
7: Bisa menambah manfaat bagi inang dan abang sekalian. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toba yang selama ini sudah bahu-bahu memberikan iklim usaha yang baik supaya kami bisa terus berkiprah menerangi listrik di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Toba ini.
6: Sementara itu, staf ahli Bupati Toba Agus Sitorus menyampaikan apresiasi kepada PT BDSN dan sejumlah perusahaan yang telah membantu masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Toba berharap bantuan tersebut memberikan manfaat bagi warga, sekaligus memperkuat kepedulian bersama dalam menghadapi dampak bencana.
8: Semoga bantuan ini memberikan manfaat kepada kita semua warga di sekitar dan mudah-mudahan terdapat tidak terkena musibah lagi. Kita sama-sama berdoa semoga Kabupaten Toba dijauh dari mara bahaya.
6: Kemudian dijelaskan Dodi, Kabupaten Toba memiliki arti penting bagi perusahaan karena menjadi lokasi perusahaan beroperasi dan memanfaatkan aliran sungai Asahan. Menurutnya, perusahaan tidak boleh tinggal diam ketika masyarakat Toba mengalami musibah bencana. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang terdampak, sekaligus diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan korban pasca bencana. Dari Toba, Sumatera Utara, James Mamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lolos seleksi Korwil 16, Andi Perlindungan Gea siap bawa nama RRI Gunung Stoli ke panggung antar Korwil Bintang Radio 2026. Berikut laporan Ida Rahmi Lembanua.
9: Ajang pencarian bakat bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 terus berlanjut. Setelah melalui proses seleksi yang ketat di tingkat koordinator wilayah 16, perwakilan dari RRI Gunung Sitoli, Andi Perlindungan Gea, berhasil melaju ke tingkat selanjutnya. Sebelumnya, RRI Gunung Sitoli mengirimkan 2 perwakilan terbaiknya, yakni Andi Perlindungan Gea dan Charlin Indah Rantikalase. Keduanya telah menunjukkan penampilan maksimal pada seleksi tingkat Korwil 16. Koordinator Bintang Radio 2026, Rudi Badudin Syihab menyampaikan, berdasarkan hasil seleksi, Andi Perlindungan Gea dinyatakan lolos dan akan kembali berjuang pada seleksi tingkat antar Korwil. Tahapan ini merupakan gerbang penting sebelum melangkah menuju grand final Bintang Radio Indonesia 2026 di Jakarta.
10: Jadi saat ini juga kita sedang mempersiapkan lagi untuk Andi Perlindungan Gea agar bisa memberikan yang lebih baik pada saat audisi di tingkat antar Korwil.
9: Kepala RRI Gunung Sitoli turut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada perwakilan yang lolos dan diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama RRI Gunung Sitoli serta Korwil 16. Sementara itu, Andi Perlindungan Gea, perwakilan Korwil 16 kategori pria, menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada tingkat antar Korwil Ajang Bintang Radio. Andi mengungkapkan bahwa sejauh ini ia terus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk melatih vokal agar lebih matang, serta mengevaluasi kekurangannya pada penampilan sebelumnya, baik dari segi teknik bernyanyi maupun aksi panggung.
11: Sejauh ini, saya sebagai perwakilan dari Korwil 16 masih mempersiapkan diri dengan baik dan melatih vokal saya agar lebih matang lagi dan juga mengevaluasi beberapa kekurangan saya pada penampilan saya yang sebelumnya, baik itu dari teknik bernyanyi, stage action yang menurut saya masih jauh dari kata bagus. Untuk itu, harapan saya ke depan, semoga di tingkat antar Korwil ini saya bisa memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik juga. Untuk itu, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, terutama masyarakat Nias, jangan lupa untuk terus dukung saya dan berikan support kepada saya pada tingkat Korwil ini agar saya bisa melangkah lagi menuju grand final di Jakarta nantinya.
9: Andi mengajak masyarakat untuk memberikan vote melalui website resmi www.bintangradio.com. Menurutnya, satu vote dari masyarakat sangat berarti untuk perjalanannya di kompetisi tersebut. Pada seleksi antar korwil nanti, Andi Perlindungan Gea akan bersama perwakilan lainnya, Vanisha dari RRI Medan, membawa nama besar Korwil 16. Dukungan seluruh masyarakat diharapkan terus mengalir melalui voting dan doa agar perwakilan Korwil 16 dapat melangkah hingga ke panggung grand final di Jakarta. Ida Rahmitalam Banua melaporkan.
3: Calon Kepala Desa Sei Apung nomor urut 2, Solahuddin, yang merupakan petahana kembali terpilih untuk memimpin Desa Sei Apung periode 2026 hingga 2034. Berikut laporan Hendra Syaputra.
12: Calon Kepala Desa Sei Apung nomor urut 2, Solahuddin, yang merupakan petahana kembali terpilih sebagai Kepala Desa Sei Apung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dalam pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026. Sebelumnya, usai menggunakan hak pilihnya, Solahuddin mengajak seluruh masyarakat Desa Sei Apung untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suara dalam Pilkada serentak 2026. Ia menyebut antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan cukup tinggi. Menurut Solahuddin, partisipasi masyarakat dalam Pilkades merupakan bagian penting dalam menentukan kepemimpinan Desa Sei Apung untuk periode berikutnya. Solahuddin mengatakan, dengan kembali diberi amanah memimpin Desa Sei Apung, dirinya akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
13: Antusias insya Allah hampir 80% yang keluar masing-masing seluruh masyarakat Desa Sei Apung. Insya Allah kesejahteraan masyarakat yang diutamakan, dan kemudian kita akan melayani mereka setulus hati.
12: Berdasarkan hasil penghitungan suara, Solahuddin memperoleh 976 suara dan menjadi calon dengan perolehan suara terbanyak. Ia juga tercatat unggul di 4 TPS dalam pemungutan suara yang berlangsung di Desa Sei Apung. Dengan perolehan tersebut, Solahuddin kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin Desa Sei Apung untuk periode berikutnya. Kemenangan ini sekaligus membuat Solahuddin kembali memimpin Desa Sei Apung setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Petahana. Demikian dari Kabupaten Asahan, Hendra Syaputra melaporkan.
3: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sari Kesubandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
14: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1, kembali MLI kami hadirkan untuk Anda. Muter lagu Indonesia, mantap kali ya. Bareng dengan Ricky dan juga ada siapa?
2: Ada Raden Ahmad Suwandi.
1: Ada Rahman, ada siapa? Raden Ahmad Suwandi.
2: Iya, nama panjang ya.
1: Oh, nama lengkapnya ya, siap. Baik, pendengar setia Pro 1, pastinya kami buka line telepon untuk Anda. Silakan bagi Anda yang mau gabung langsung di 0618463116. Halo, MLI.
3: Halo Ricky dan Raden, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada siapa di sana?
2: Kak Cynthia kayaknya.
3: Cynthia di Mabar.
1: Oh, Cynthia di Mabar. Apa kabar Cynthia, sehat?
3: Sehat baik, gimana kabar Ricky dan Raden?
1: Luar biasa, jaya-jaya gitu.
3: 2R ya, 2R.
1: Iya.
3: 2R 1S.
1: S siapa? Oh, Cynthia.
3: Kita kan C, 2R 1C.
2: CSR gitu ya, jadinya. Iya, Kak Cynthia udah makan pakai apa Kak siang ini, Kak?
3: Oke, ini kayak sambal ayam, sambal daun ubi, sama telur, sama udang banyak.
1: Wis, ah masa sih?
3: Iya loh,
1: cuma cilok saja. Iya, oh mantep kali. Terus?
3: Cynthia dan Erin wali kita bisa ada.
1: Gitu. Terus ininya minumnya pakai apa?
3: Minum pakai es kelapa.
2: Wih, mantep kali tuh.
1: Oh gitu.
3: Ada ganti kita makan?
2: Udah kak, udah makan, alhamdulillah.
3: Udah ya?
2: Iya.
1: Udah dong. Jadi Cynthia hari ini aktivitasnya apa, Sin?
3: Gak ada, kosong.
1: Kosong? Ya Allah, kosong gitu ya.
3: Siang kosong, kalau pagi sore banyak aktivitasnya
1: sih. Asik. Apa tuh siang-siang aktivitasnya?
3: Kalau siang-siang ya kita tiduran denger RRI.
1: Oh gitu.
3: Pagi dari semua sampai sore.
2: Oh. Setia ya sama Pro 1 ya.
1: Halo.
2: Halo.
3: Kita belum jumpa.
1: Besok? Oh iya. Oke. Cynthia.
3: Ya.
1: Iya, makasih ya, ganggu aja lo dia itu. Iya, Cynthia maaf ya, diganggu tadi. Cynthia, jadi hari ini aktivitasnya nggak ini siang nanti siang ke sore gitu.
3: Sore nanti nggak ada ngapa-ngapain.
1: Ah ya, ya udahlah atur lah ya. Cynthia mau dengar lagu apa Cynthia?
3: Lagunya apa sih ucapkan?
1: Lagunya hari ini ada Mahal Ini, mati-matianku. Oh. Ada Rimar Sebatas Bayangmu, Mita Tak Pantas. Lalu ada Syarla Kasar, ada siapa tadi ya? Anggi Marito Tak Segampang Itu. Ada Alvin Joki Kala Cinta Menggoda, kemudian Cherry Bell Diam-diam Suka. Udah lama enggak dengar lagu Cherry Bell ini ya.
3: Coba Diam-diam Suka.
1: Oh iya ya. Oke. Baiklah. Makasih ya Cynthia.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke ya, ada Cynthia. Kita sapa penonton lagi ya Raden. Oke, halo MLI.
4: Mantap kali, Pak.
1: Semangat kali ya.
2: Iya, dengan Bapak dan Bapak siapa dan di mana nih, Pak?
1: Oke, kenapa? Oh, Bang JR. RJ,
2: Bang RJ
1: Rantau Perapat. Iya, Bang RJ gimana Rantau Perapat? Panas apa hujan di sana?
4: Oh, hujan dan ada cerah.
1: Cerah, mantap ya. Berarti belum ada tanda-tanda hujan hari ini ya.
2: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Iya, baiklah kalau cerah-cerah jangan keluyuran nanti gosong ya. Bang RJ mau dengar lagu apa Bang RJ? Lagu kita hari ini ada, sebentar ya, kita update dulu. Tadi lagunya belum diupdate ternyata ya. Lagu kita hari ini ada Afgan Cinta Dua Hati, ada Ari Lasso Cinta Terakhir, kemudian Yofi Inginku, ada Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, Terry Janji Manismu, dan Santi Jatuh Cinta.
4: Janji Manismu
1: dari Terry ya. Oke, okay, siap laksanakan. Ditunggu lagunya Bang Da.
4: Oke,
1: selamat siang. Iya,
2: oke, terima kasih Bang RJ.
1: Iya, RJ di Rantau Perapat ya.
2: Jauh ya pendengar kita ya Bang.
1: Jauh, Rantau Perapat berarti di kawasan Labuan Batu ya.
2: Labuan Batu.
1: Iya, Raden kampungnya di?
2: Di Langkat.
1: Langkat, Kabupaten?
2: Langkat.
1: Simpel ya. Simpel. Oke. Okay. Nah, kalau misal di MLI kan,
2: iya,
1: kita pasti seneng kalau misalnya dengerin apa namanya pendengar setiap Prosatu yang lagi update menu makan siangnya.
2: Iya, gitu. Pastinya kan.
1: Tapi kalau ngomongin makan siang sebenarnya bosen ya.
2: Bosen.
1: Bukan bosen sih, mungkin kita udah terlalu capek dengerin update-update makan siang pendengar, terus kita jadinya selera sendiri ya kan. Jadi enggak mood siaran kalau gitu.
2: Jadi lapar lagi.
1: Iya. Hari ini gimana aktivitas Raden, lancar siarannya?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah lancar, iya. Ya. Semoga dilancarkan selalu ya.
2: Amin, amin, okay. Amin.
1: Pendengar setiap Pro 1 yang juga punya cerita pastinya boleh silakan di langsung di WhatsApp Pro 1 0811 616 943, dan yang mau dengerin lagu-lagu siang hari ini boleh langsung di line telepon kami ya 0618463116. Nanti kita kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, balik lagi di MLI Muter Lagu Indonesia. Mantap kali ya. Baik, silakan kami buka kembali line telepon untuk Anda pendengar di 0618463116 ya. Hari ini tampaknya udah mau hujan ya, Raden.
0: Udah mau hujan.
1: Tadi udah siang terik panas sekali ya kan. Kita berangkat pergi sholat Jumat tadi rasanya kayak gerah kali
0: gerah
1: gitu ya.
0: Gerah kali, panas sekali, udah mau hujan lagi nih,
1: Bang. Iya. Bangki. Coba kita sapa lagi pendengar kita. Halo MLI.
2: Halo, MLI.
1: MLI.
2: Terputus seperti.
1: Oh, ada ini. Halo.
3: MLI memutarin lagu Indonesia, mantap kali.
1: Iya, mantap kali.
2: Mantap kali, Bang.
1: Suara cintil-cintil gimana gitu.
2: Iya.
1: Dengan siapa di mana nih?
3: Aku Dian dari Podomoro.
1: Dian?
2: Kak Dian.
3: Iya.
1: Dari?
3: Iya. Dari Podomoro.
1: Oh, Podomoro. Maksudnya alamat tinggalnya
2: iya,
1: di mana?
2: Tinggal.
1: Itu kan ini.
3: Di Podomoro aku tinggalnya di apartemen.
1: Oh, gitu. Iya. Lagi apa nih aktivitasnya?
3: Aku baru selesai ngampus, baru pulang. Mau makan siang.
1: Oh gitu, iya. Makan siangnya pakai apa kira-kira?
3: Aku makan siangnya pakai soto.
1: Soto, enak kali ya. Makan siang favoritnya Dian, apa versi Medan?
3: Soto sih, aku lagi
1: soto ya.
2: Soto ya.
1: Soto yang Dian suka, soto-soto, apa namanya, soto, kan ada dua versi soto ya.
2: Ada.
1: Soto yang bening sama soto yang santan.
2: Santan.
1: Nah, kalau Dian sukanya...
3: Aku lebih suka yang santan, apalagi kalau dipakein bagel kentang.
1: Oh gitu.
2: Lebih mendok gitu rasanya ya.
1: Oke lah Dian, mau dengar lagu apa Dian?
3: Boleh nggak sih dari mancanegara, Pak?
1: Mancanegara?
2: Lagu apa tuh?
1: Boleh.
3: Bruno Mars.
1: Bruno Mars. Oke, judulnya?
3: I Love You.
1: I Love You dari Bruno Mars.
3: Iya.
1: Oke, nanti kita update ya. Makasih banyak ya Dian.
2: Oke,
1: iya. See you. Iya, dari Podomoro dia.
2: Di Podomoro, ya. Jalan-jalan kayaknya.
1: Apartemen loh dia, war loh dia. Oke, ya pendengar lainnya silakan boleh di 0618463116 dan juga dari WhatsApp ya 0811616943. Halo, MLI.
4: Muterin lagi Indonesia, mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang.
2: Ini kayak suara
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky ya?
1: Ah, bukan. Siapa di mana ini?
4: Bundo.
1: Eri.
4: Ayo, udah salah
1: lagi. Bundo Eri.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Bundo?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Bunda? Di rumah kah?
4: Lagi di rumah. Lagi di mana lagi? Di rumah lah.
1: Ya barangkali melalak gitu ya kan, siang-siang.
4: Anak muda aja melalak. Udah clear enggak melalak lagi.
1: Enggak apa-apa lah, kayaknya selagi masih ada waktu, ada duit ya kan melalak aja enggak apa-apa.
4: Suara,
1: melalak itu enggak pandang umur kok ya kan.
2: Bebas deh ya.
1: Iya.
4: Hari-hari Minggu lah.
1: Oh, hari Minggu. Ya nunggu libur ya.
4: Libur ya kan.
1: Oke.
4: Kalau nggak pergi anak kemari.
1: Oh perginya bareng ini anak keluarga.
4: Iyalah keluarga.
1: Oh gitu.
4: Ya tua-tua nggak boleh kasih sendiri lagi.
1: Iya.
4: Bareng anak ya kan.
1: Bareng anak.
4: Iya.
1: Okay,
4: lagunya ya.
1: Lagunya apa Bundo?
4: Cinta dan Rahasia.
1: Cinta dari Yura Yunita.
4: Dari Yura ya.
1: Is mantep lo pilihan lagunya Bundo nih ya.
4: Iyalah, takana masa lalu.
1: Takana masa lalu. Jo siapa?
4: Jo mantan nak sini kau lah.
1: Josia?
4: Mantan nak sini kau lah nanggadi.
1: Oh. Iya. Semoga bisa move on ya. Dengerin ini tadi Bunda dengerin ini enggak? Klinik kesehatan. Jam 10,
4: baru.
1: Oh baru buka. Iya karena tadi dokternya cerita tentang move on. Bunda harus move on ya.
4: Kan udah jadi suami gini.
1: Oh iya alhamdulillah.
4: Kan suami awak gini kok.
1: Oh kira gak jadi gitu ya kan.
4: Tidak lah. Cinta pertemu dan terakhir.
1: Oh alhamdulillah
4: kan?
1: Langgang terus ya Bunda ya. Jo suami ya.
4: Sampai 5 tahun.
1: Amin. Oh sampai 5 tahun.
4: Sampai tahun 80
1: lah. Alah lamu tuh yo.
4: Iyalah. Dari gimana umur gini?
1: Kenapa?
4: Umur udah berapa?
1: Umur 26.
4: Masih muda. Sebenarnya anak muda yang paling kecil.
1: Iya iya iya. Oke deh Bundo, makasih
4: dalam
1: banyak.
4: Liburannya ya,
1: iya. Oke.
4: Kasih semua pendengar-pendengar perusahaanku ya dimanapun berada.
1: Siap,
4: salam sehat, kenal semuanya ya.
1: Oke, siap.
4: Banyak juga rezeki dari Ki, banyak rezekinya siap.
1: Amin,
4: siap
1: amin,
4: semua,
1: amin,
4: ya.
1: Amin.
4: Makasih dari Ki.
1: Sama-sama Bundo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bundo Eri di
0: Bundo Eri.
1: Di mana Bundo Eri? Lupa deh. Di situ lah pokoknya ya. Oke, tadi Bunda Eri tadi minta lagu dari Yura Yunita ya.
0: Cinta dan Rahasia.
1: Cinta dan Rahasia gitu. Ini menjelang akhir tahun, Raden punya ini enggak wishlist atau apa ya? Biasa kan kita setiap tahun tuh punya wishlist ya. Semoga tahun depan aku gini gitu.
0: Ada.
1: Nah, di 2026 ini ada wishlist yang belum tercapai belum atau semuanya belum tercapai?
0: Banyak sih Bang.
1: Banyak yang belum tercapai ya.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah ada satu yang nyangkut
0: ada,
1: lah ya.
0: Ada, alhamdulillah.
1: Oke. Nah, cara untuk mencapainya apa tuh? Yang satu, yang lain-lainnya itu.
0: Oh, kalau yang belum tercapai itu ya. Ya,

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah setia senantiasa mendengarkan Pro 1 Medan. Sampai di sini pendengar untuk pertemuan kita. Rega Coptek, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti ragam formasi dan juga program acara yang telah dihadirkan untuk Anda. Salam sehat pendengar, nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya. Selanjutnya akan ditemani bersama dengan Gilang di ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pastikan pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan, karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda di 94,3 FM ya. Anda bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Riki Mapin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda. Di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini, di hari Jumat 9 Oktober 2026. Baru saja ditemani oleh Ricky Subandi tadinya dan juga Raden. Raden apa namanya?
1: Raden Ahmad.
0: Iya, Raden Ahmad tadi, dan tentunya kini giliran saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti informasi jam 8 malam. Banyak program-program yang menarik dan tentunya dengan lagu-lagu enak dan tentunya informasi-informasi yang up to date akan menghiasi ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Nah, sebagai salam jumpa kita di sore hari ini pendengar ada Santi dengan Jatuh Cinta.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini untuk Anda yang tentunya masih kerja di hari Jumat, dan mungkin beberapa menit lagi biasanya di jam 4 atau jam 5 sore ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya jam-jam segini ini, pendengar pasti akan terasa apa ya? Terasa, aduh, pingin tidur gitu ya, atau ngantuk gitu ya di jam-jam segini. Tapi untuk Anda yang memang saat ini lagi pingin tidur, apalagi dengan jam-jam rawan seperti ini gitu ya, gimana? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah segera cuci muka Anda, dan tentunya jangan lupa untuk ngopi sejenak ya, karena memang banyak studi mengatakan bahwa jika kita sudah mencuci muka di saat kita memang udah ngantuk sekali, tapi terus kita lanjut dengan minum kopi, itu akan meminimalisir yang namanya rasa ngantuk, itu akan hilang seketika. Pernah nyoba? Coba deh. Baik, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa nanti di formasi pukul 15 lewat dari 29 ya. Pukul 15 lewat dari 29 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu seruan azan asar. Tapi ada sekitar beberapa menit lagi, 5 menit ke depan, seruan azan asar akan kami kumandangkan. Tapi menunggu, sambil menunggu, kami hadirkan untuk Anda ada Agnes Monica dengan Tak Mungkin.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811-616-943.
1: Baik, pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, yaitu seruan azan asar. Dan dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahu Akbar, Allah.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pangan rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: 7.952 unit yang terbagi di dalam 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan
2: pada Agustus 2026, wisatawan asal Malaysia.
0: Sari berita. Pemerintah akan merevitalisasi hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan 7.952 unit ditargetkan rampung akhir 2026. Wisatawan Malaysia mendominasi kunjungan ke Sumatera Utara pada Agustus 2026. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan target 7.952 unit pada akhir 2026 agar masyarakat terdampak bencana dapat menempati hunian yang layak. Berikut laporan Siti Salha Najwa.
3: Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Roni Ariuli mengatakan, pembangunan hunian tetap atau huntap korban bencana Sumatera terus dikejar. Pihaknya menargetkan 7.952 unit rampung dibangun untuk 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi hunian tetap di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat 9 Oktober 2026, Roni menyebut dari jumlah tersebut 6.220 unit diantaranya berada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah. Sejauh ini, pihaknya masih terus melakukan pemetaan lokasi yang akan dijadikan area huntap, termasuk memecahkan sejumlah kendala, mulai dari pemetaan lahan bebas sengketa, aman dari lokasi bencana, hingga komunikasi intens dari lintas kementerian dan lembaga terkait.
1: Jadi untuk pembangunan di tahun anggaran 2026 huntap oleh Kementerian PKP itu jumlahnya ada 7.952 unit yang terbagi di dalam 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan paling besar memang di untuk tahun ini itu di Aceh sebesar 6.220.
3: Sementara Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya mengatakan pihaknya berupaya pembangunan huntap tidak hanya sekadar mempercepat waktu perampungan, namun juga untuk layak huni dalam jangka panjang. Termasuk memastikan hunian memang tepat sasaran kepada korban terdampak hingga memperkuat komunikasi lintas sektoral.
4: Sumatera Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar layak huni dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menginstruksikan percepatan pembangunan huntap untuk bisa rampung 2 tahun atau lebih cepat dari target semula, yakni 3 tahun. Total jumlah huntap yang akan dibangun berjumlah 25.606 unit yang tersebar di 3 provinsi, termasuk 3.707 unit huntap akan dibangun di wilayah Sumatera Utara, seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Siti Salha melaporkan.
0: Kondisi air sungai Batang Natal di Kabupaten Mandailing Natal yang semakin keruh dan mengalami pendangkalan dikeluhkan warga yang bermukim di bantaran sungai dengan aktivitas pertambangan emas ilegal yang diduga menjadi penyebabnya. Berikut laporan Denny Siahaan.
5: Warga yang bermukim di bantaran sungai Batang Natal mulai dari Kecamatan Batang Natal sampai Natal kini resah karena air keruh dan terjadinya pendangkalan yang disinyalir diakibatkan pertambangan emas ilegal di sepanjang sungai Batang Natal yang beroperasi di sungai tersebut. Ketua Kelompok Nelayan Hamparan Rezeki Natal Adnan Amrin mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun ini telah melumpuhkan ekonomi nelayan. Sedimentasi lumpur yang terbawa arus sungai telah menyebabkan pendangkalan hebat di muara sungai. Kondisi ini sering membuat kapal atau bot nelayan kandas dan memicu kebocoran pada lambung kapal, sehingga nelayan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk perbaikan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Lebih jauh Atan menjelaskan bahwa keruhnya air laut akibat lumpur dari hulu memaksa ikan menjauh ke tengah laut. Akibatnya nelayan harus melaut lebih jauh yang membuat membengkaknya pengeluaran operasional para nelayan terutama untuk BBM.
6: Sehingga kapal nelayan sering kandas yang mengakibatkan yang berefek kepada meningkatnya biaya perawatan kapal. Sementara hasil nelayan saat ini sangat susah. Jadi pada intinya jauh melaut itu tentu akibat dari keruhnya air sungai dan juga keruhnya air laut di pinggiran.
5: Kemudian Adnan dan warga lainnya berharap pemerintah daerah turun tangan untuk menertibkan pertambangan emas ilegal yang beroperasi di sepanjang Sungai Batang Natal. Dini Sihaan melaporkan.
0: Satres Narkoba Polres Batubara menyabar sebagai petugas PLN untuk menangkap seorang pria yang menjadi target operasi narkoba di kawasan Tanjung Tiram dan mengamankan 19,26 gram sabu beserta satu unit telepon genggam. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
7: Penyamaran dilakukan untuk menangkap TA 32 tahun warga Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, yang diduga memasok sabu ke wilayah Tanjung Tiram. Dalam operasi tersebut, petugas mengenakan helm kuning dan rompi biru layaknya petugas PLN untuk mengelabui target. TA kemudian diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Saat penggeledahan, polisi menemukan 19,26 gram narkotika jenis sabu dan satu unit telepon genggam. Kasatres Narkoba Polres Batubara AKP Arifin Purba Jumat 9 Oktober 2026 menjelaskan bahwa TA merupakan target operasi yang selama ini sulit ditangkap. Menurut Arifin, penyamaran dipilih sebagai cara untuk mendekati dan mengamankan TA ketika diduga hendak mengantarkan sabu.
8: Di mana TA ini sudah merupakan target operasi kami. Dia berkunjung ini di Limbung Agus, sering memasukkan narkoba di wilayah Tanjung Tiram. Jadi modus yang kami coba untuk mengungkap dia ini, karena ini sangat licin orangnya. Kami seolah-olah anggota kami menyamar jadi petugas PLN di tempat dia mengantarkan narkoba sabu.
7: Polisi menyebut sabu tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Tanjung Tiram. Saat ini, TA bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolres Batubara untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wisatawan asal Malaysia mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 dengan kontribusi mencapai 52,6% dari total kunjungan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Pada Agustus 2026, wisatawan asal Malaysia terpantau masih mendominasi secara signifikan.
9: Kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan, secara bulanan, pada Agustus 2026, jumlah kunjungan Wisman mencapai 31.349 kunjungan, meningkat 10,64% jika dibandingkan Juli 2020. Secara tahunan, jumlah kunjungan Wisman pada Agustus 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 4,38% dibandingkan Agustus 2025. Dadan menyebut, wisatawan asal Malaysia masih mendominasi kunjungan Wisman ke Sumatera Utara dengan kontribusi 52,6% dari total kunjungan.
2: Pada Agustus 2026, wisatawan asal Malaysia terpantau masih mendominasi secara signifikan, yaitu memberikan kontribusi lebih dari separuh total kunjungan, yakni sebesar 52,60%. Cukup tinggi. Posisi ini diikuti oleh Singapura sebesar 5,13%, kemudian Jerman 3,63%, Tiongkok 3,15%, dan Prancis 2,78%.
9: Lebih lanjut, Dadan mengatakan, berbanding terbalik dengan kunjungan Wisman, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Sumatera Utara pada Agustus 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 2,54 poin menjadi 42,85 jika dibandingkan Juli 2026 sebesar 45,39%. Untuk hotel non-bintang, TPK pada Agustus 2026 tercatat sebesar 23,83%, turun 1,44 poin dibandingkan Juli 2026 yang berada di angka 25,5%. 0,26%. Ulfa Nadira melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Momentum peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, dokter psikiater di wilayah Kota Medan mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penderita mental. Berikut laporan Yopi Sara.
11: Yopi.
12: Baik, pendengar, dokter psikiater Dr. Ferdinand Leo Sianturi, MKKJ, SPKJ mengatakan stigma masyarakat terhadap penderita gangguan mental atau jiwa masih harus diperjelas agar tidak terjadi penilaian negatif bagi penderita. Mengingat orang yang mengalami gangguan mental bukan harus dihindarkan atau menjadi aib bagi keluarga, justru harus didukung dengan penyembuhan hingga pendampingan. Hal itu dikatakan Dr. Ferdinand pada rangkaian peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem Kota Medan hari ini. Dikatakan Dr. Ferdinand, ada beberapa faktor penyebab seseorang mengalami gangguan mental, mulai dari gangguan tidur, malas beraktivitas, hingga menarik diri dari lingkungan sekitar. Pada momentum Hari Kesehatan Mental ini, Dr. Ferdinand mengajak kepada masyarakat untuk berkonsultasi ke medis seperti psikolog maupun psikiater untuk berkonsultasi jika mengalami depresi dan gangguan kejiwaan.
13: Ada pikiran, alam perasaan, dan perilaku kita, perasaan kita yang berbeda dari biasanya yang mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari, datanglah ke profesional medis ya, seperti psikolog maupun psikiater untuk berkonsultasi mendapatkan informasi tentang kesehatan jiwa itu yang lebih baik.
12: Rangkaian kegiatan diawali pada 5 Oktober 2026. Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem melakukan edukasi kesehatan jiwa kepada pelajar sekolah di Kota Medan. Pada hari yang sama, psikolog RSJ juga menjadi narasumber talk show di RRI untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pada puncak peringatan, para direktur dari 10 RSUD yang berada dalam pengampuan Rumah Sakit Jiwa penerima plakat sebagai penanda pendampingan di bidang kesehatan jiwa. RSJ juga memberikan tali kasih kepada pasien yang sedang dirawat. Rangkaian ini juga masih berlanjut hingga Senin pekan depan, diantaranya mendirikan stand edukasi bagi masyarakat umum di ruang terbuka dan berakhir pada Senin 12 Oktober 2026 dengan gelar kegiatan donor darah yang diikuti sekitar 40 orang. Demikian Yopi Sarah melaporkan, saya kembalikan bersama Gilang di studio.
0: Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan meresmikan Kampung Berkah Sahmat sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan sekaligus mengentaskan kawasan kumuh. Peresmian disertai dengan penyerahan bantuan bedah rumah, sertifikat tanah serta dokumen bangunan dan pajak dengan nilai Rp0 bagi warga penerima manfaat. Berikut laporan Ilham Daulay.
14: Tidak bolong itu dijaga. Jadi
15: Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan meresmikan Kampung Berkah Sahmat. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan masyarakat serta mengeluarkan kawasan tersebut dari kategori kumuh. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan serah terima kunci rumah hasil program bedah rumah, sertifikat tanah, persetujuan bangunan gedung atau PBG serta pajak bumi dan bangunan atau PBB kepada warga penerima manfaat. Penataan Kampung Berkah Sahmat dilakukan secara menyeluruh melalui program bedah rumah dan pembenahan lingkungan seperti drain AC, pengelolaan sampah, sanitasi, serta peningkatan kelayakan hunian. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan penataan Kampung Berkah Sahmat bukan hanya soal memperbaiki rumah melalui program bedah rumah, akan tetapi juga membenahi lingkungannya secara menyeluruh, mulai dari drain AC, sanitasi, persampahan, sampai memastikan masyarakat mendapatkan hunian dan lingkungan yang lebih baik.
14: Dan ini saya minta tolong itu dijaga. Jadikan ini menjadi salah satu tempat Bapak Ibu untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, berkumpul. Nanti kalau saya lihat ini makin baik, kita ya harapannya satu, kehadiran pemerintah dengan masyarakatnya bisa mengubah nasib masyarakat itu sendiri.
15: Menurutnya perubahan lingkungan harus dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi keluarga dan generasi berikutnya. Selain peresmian, dilakukan pula penyerahan secara simbolis alat pemadam api ringan atau APAR untuk 4 lokasi kawasan kumuh serta tong sampah untuk mendukung keamanan dan kebersihan lingkungan. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera memeriksa dan membenahi kendaraan dinas yang belum tertib administrasi dan tidak terawat, guna memperbaiki pengelolaan aset daerah serta mencegah temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut laporan Raihan Putri.
11: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menyoroti banyak kendaraan dinas Pemko Medan belum membayar pajak dan ada yang tidak dilengkapi plat nomor dan kaca spion. Menurut Riko, persoalan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah sehingga setiap masalah terkait kondisi maupun administrasinya harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pengguna. Riko mengatakan pengelolaan kendaraan dinas Pemko Medan masih perlu dibenahi. Selain administrasi, perawatan kendaraan di tingkat OPD maupun kecamatan juga menjadi perhatian. Ia menegaskan kendaraan dinas harus tertib administrasi, terawat dan digunakan oleh pihak yang berhak. Kendaraan juga tidak boleh dipindah tangankan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Riko mengingatkan seluruh OPD segera mengecek kendaraan yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing agar persoalan aset tersebut tidak kembali muncul sebagai temuan dalam pemeriksaan BPK.
16: Ada banyak kendaraan dinas di pemerintahan Kota Medan, bahkan ribuan. Satu, tadi pesan saya, permasalahan perawatan, kesehatan. Yang kedua, administrasi. Jadi tiga, jangan sampai ini dipindah tangan. Yang keempat, jangan sampai ini dipakai untuk pribadi. Ya. Dari tinjauan saya secara langsung, banyak sekali yang kendaraan dinas ini, terutama sepeda motor tadi, yang mati, cara platnya mati, ya mungkin pajaknya belum dibayarkan, ya jadi ini harus dipembenahan, ya harus melakukan pembenahan. Di OPD ataupun camat juga hampir sama, di tingkat perawatannya. Jadi memang ini menjadi evaluasi untuk kita semuanya, ya agar bisa dibenahi secara keseluruhan, hingga nanti tidak terjadi lagi ada temuan-temuan di BPK.
11: Sementara itu, PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Negara BKAD Medan, Suluh Aulia Harahap, mengatakan BKAD akan membentuk sejumlah tim untuk turun langsung ke seluruh OPD dan memeriksa kendaraan yang tercatat di masing-masing perangkat daerah. Saat ini, Pemko Medan memiliki sekitar 5.000 kendaraan dinas roda 2 dan roda 4. Dari jumlah tersebut, sekitar 444 kendaraan sedang dalam proses usulan penghapusan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Bank Sumut Cabang Tanjung Balai menggelar gathering kredit prapensiun untuk mendorong aparatur sipil negara merencanakan keuangan secara produktif dan terarah demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berikut laporan Hendra Saputra.
17: Bank Sumut Cabang Tanjung Balai melaksanakan kegiatan gathering kredit prapensiun untuk mendorong aparatur sipil negara memanfaatkan fasilitas perencanaan keuangan yang produktif dan rencana guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tamrin Kantor Wali Kota Tanjung Balai pada Kamis 8 Oktober 2026. Pimpinan Cabang Bank Sumut Tanjung Balai, Tengku Irman Sah, mengatakan pihaknya menyediakan sejumlah fasilitas bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun. Salah satunya, fasilitas kredit dengan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ia menjelaskan, Bank Sumut Cabang Tanjung Balai juga menawarkan fasilitas pinjaman bagi ASN aktif maupun prapensiun dengan suku bunga, mulai dari kisaran 10% lebih, sesuai dengan ketentuan dan skema kredit yang berlaku. Selain fasilitas pembiayaan, Bank Sumut Cabang Tanjung Balai juga turut memberikan perhatian terhadap kesehatan ASN melalui program Pojok Sehat yang tersedia di setiap tanggal 1. Program tersebut menjadi salah satu bentuk layanan tambahan bagi nasabah.
18: Pertama itu ada fasilitas kredit prapensiun, itu ada menjelang pensiun, itu ada kreditnya. Sekarang ada produk terbaru, kredit mapan, itu programnya dari THT pensiun. Manfaatnya bisa diambil dari THT pensiun. Itu suku bunga untuk kredit FNB dan prapensiun itu merupakan suku bunga pinjaman khusus untuk ASN yang aktif maupun yang mau pensiun. Setiap tanggal 1 itu ada fasilitas pojok sehat itu untuk pensiunan yang bertransaksi di Bank Sumut, Cabang Tanjung Balai. Itu ada pelayanan kesehatan untuk mengecek data yang biasa yang normal, kanan darah, gula, makan asam urat. Itu ada setiap tanggal 1 khusus untuk para pensiunan ASN Bank Sumut Kota Tanjung Balai.
17: Lebih lanjut, Bank Sumut Cabang Tanjung Balai juga menyediakan layanan bagi ASN yang telah memasuki masa pensiun untuk mempermudah pengurusan TASPEN, sehingga mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan tersebut. Irmensah menambahkan, ASN yang pertama kali mengajukan pinjaman di Bank Sumut Cabang Tanjung Balai juga mendapatkan kemudahan berupa tidak dikenakannya biaya asuransi atau potongan terkait asuransi, sesuai ketentuan fasilitas yang ditawarkan. pekerjaan. Melalui kegiatan gathering ini, Bang Sumut berharap para ASN dapat mempersiapkan masa pensiun dengan perencanaan keuangan yang matang, sehingga dapat mendukung keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
0: Bupati Nia Selatan mendorong kegiatan kepemudaan yang positif sebagai upaya menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif sekaligus membentuk pemuda yang tangguh dan berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Anoverly Swallow.
19: Bupati Nia Selatan Sehiatul Laia mendorong kegiatan positif yang melibatkan pemuda sebagai wadah untuk membangun generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, aktivitas kepemudaan dapat membantu generasi muda terhindar dari pergaulan bebas dan berbagai pengaruh negatif. Dukungan tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan turnamen mini soccer cup 1 Karang Taruna Desa Orahili Gomo di Kecamatan Gomo belum lama ini. Ia menilai ajang tersebut dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk berkumpul, beraktivitas sekaligus mengembangkan diri dalam lingkungan yang positif. Ia mengatakan peran orang tua dan para tokoh sangat penting dalam memberikan dukungan kepada pemuda selama kegiatan berlangsung. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat pemuda agar kegiatan berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, sehingga manfaat positif dari kegiatan tersebut dapat dicapai.
20: Kami sebagai orang tua sangat mendukung kegiatan ini supaya juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang sudah kita tahu sekarang, pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang salah arah. Dan tentunya dengan kegiatan ini bisa terlepas dari hal-hal yang buruk.
19: Bupati Nia Selatan berharap kegiatan kepemudaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjauhkan generasi muda dari narkoba dan perilaku negatif lainnya. Menurutnya, pemuda perlu diarahkan pada kegiatan yang membangun agar memiliki lingkungan pergaulan yang sehat. Bupati juga mengingatkan agar kegiatan kepemudaan tidak menjadi sumber perbedaan di tengah masyarakat. Sebaliknya, kegiatan tersebut harus dijadikan sebagai alat pemersatu untuk memperkuat kebersamaan antar pemuda. Ia berharap semangat kebersamaan itu dapat melahirkan generasi muda yang tangguh dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan agar pemuda tidak menjadi generasi yang cemas akibat pergaulan negatif, tetapi tumbuh menjadi pemuda emas yang mampu memberikan kontribusi bagi masa depan daerah dan bangsa. Anoverly Sulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, sejenak kami perbarui informasi untuk Anda. Ini informasinya dari PT Dom Pizza Indonesia. Selamat sore pendengar Pro 1 Medan dan juga warga Kisaran. Ini ada kabar baik nih dari Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Ya, pada gerai pertama ini Domino's Pizza Kisaran dibuka pada tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regensi Sumatera Utara. Dan dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza MTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Kompleks MTC atau Medan Mega Trade Center. Alamatnya di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan juga pizza viral selama periode promosi. Jadi saatnya kumpul bareng keluarga dan teman-teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau misalnya dilewatkan. Jadi kalau misalnya mau lebih praktis lagi, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizzanya dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call centernya, yaitu di 1500-366. Sekali lagi, untuk informasi dan pemesanannya bisa melalui call center, yaitu 1500-366. Ayo segera datang dan rasakan kelezatannya dan borong semuanya. Pokoknya mantap kali bah. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa. Ini wowza.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, ini informasi yang kami hadirkan untuk Anda, yang pada DPR Republik Indonesia resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPPL RRI masa jabatan 2026 hingga 2031. Yang mana dalam rapat paripurna di hari Kamis kemarin, penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan di tanggal 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 hingga 2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026 hingga 2031 ditetapkan DPR RI, yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan tentunya, setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI, dan ia berharap para calon ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini kabar atau informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, yang mana Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta institusi terkait untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang mulai naik. Antisipasi ini perlu dilakukan agar kenaikan harganya tidak memicu inflasi yang tinggi. Dan pergar, tentunya dengan bergeraknya mewaspadai komponen volatile food atau harga pangan yang mudah bergejolak karena itu menuju El Nino atau kekeringan, Menteri Keuangan mengatakan sejumlah komoditas yang sudah menunjukkan kenaikan harga diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Kenaikan ini disebabkan pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Dan dia meminta agar produksi pangan diperhatikan sesuai permintaan di dalam negeri. Kalau bisa jangan sampai ada kekurangan dan jangan sampai meningkatkan inflasi yang tidak perlu. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan. Dan berdasarkan data Kementerian Keuangan, inflasi volatile food tercatat meningkat menjadi 5,3% secara tahunan. Sedangkan inflasi dari komponen harga diatur pemerintah dan cenderung stabil di 3,25%. Sementara itu, inflasi inti atau core inflasi pada September 2026 turun menjadi 2,84% dari 2,92% di bulan Agustus. Penurunan inflasi ini ditopang oleh tren harga emas yang turun sejak Maret 2026. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan

Aku Bukan Pilihan Hatimu dari Ungu. Ini lagunya udah lama sekali dan tapi sampai sekarang masih easy listening ya untuk didengarkan. Baik, pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan guncangan iklim akibat fenomena El Nino. Ini seperti dilansir dari sebuah berita di Xinhua, yang mana kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA melaporkan 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak. Tepatnya di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut. Lebih dari 1.200 orang mengungsi pada hari Selasa 6 Oktober 2026 dari sejumlah desa di wilayah Wat Al-Mahi setelah gelombang pengungsian sebelumnya. Secara keseluruhan, lebih dari 12.400 orang dilaporkan mengungsi sejak akhir September. OCHA atau juga OCHA atau OCHA menyatakan organisasi-organisasi kemanusiaan meningkatkan operasi bantuan di Nil Biru sejak awal September dan salah satu mitra kemanusiaan telah membangun 150 jamban darurat di lokasi pengungsian Al-Karaba. Dan sementara itu, kondisi kemanusiaan di negara bagian Darfur Timur turut juga menjadi perhatian, yang mana OCHA melaporkan lebih dari 22.000 orang termasuk pengungsi dari negara lain dan pengungsi internal menghadapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Dan pregar, keterbatasan pendanaan menjadi tantangan dan dalam memperluas bantuan kemanusiaan Sudan, yang mana kondisi ini terjadi di tengah konflik, pengungsian, kelaparan, dan dampak perubahan iklim yang terus membebani masyarakat di sana. Dan respon kemanusiaan Sudan membutuhkan dana sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 53,7 triliun. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain, hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengar, ini ada kabar terbaik lagi, terbaru juga dari Universitas Sumatera Utara, yang mana USU meraih 4 penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia atau AHI 2026. Dan capaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat. 4 penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X, Bronze Winner kategori Kartini, dan juga Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta pemenang Kartini Humas Terfavorit yang diserahkan di Surakarta. Rektor USU Profesor Dr. Murianto Amin Esos MSI menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diraih ini merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Dan capaian ini menjadi kebanggaan bagi USU, sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa baca selengkapnya ini di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Oh, kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami. Dan tentunya kami juga akan hadirkan untuk Anda di sore hari ini pendengar, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu untuk Anda pendengar lagu-lagu bernuansa islami. Dan untuk sore ini, kali ini lagu bernuansa islaminya ini dari Elma SBY dengan lagu Arabiannya.

0: Baik mendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, tentunya lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Dan kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan topik Munafik itu malas ibadah dan berbagi. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bagus Prayugo dalam Surah As-Saff ayat 10. Dan tentunya selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Bapak Wali Kota Medan beserta seluruh para stafnya, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah allazi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terus membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, alhamdulillah. Kajian kita sekarang di surah At-Taubah ayat 54 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Sadaqallahul azim. Yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas. Dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan dan rasa terpaksa. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, begitulah Allah menerangkan bagaimana ada musuh dalam selimut. Ya, di dunia ini kafir yang ingkar, munafik yang kemudian menjadi sikap abu-abu, tidak transparansi, tidak jujur terhadap diri sendiri, jangankan kepada Allah. Sahabat Qur'ani rahimakumullah, oleh karenanya kata Allah, dua saja menandai orang ini. Ya, bagaimana mereka ditandai sebagai orang yang munafik dan orang kafir. Ya, yaitu ketika sholat kusala, mereka bermalas-malasan, ya, duduk-duduk aja, ya, tidur-tidur aja, nggak peduli, karena mereka menganggap sholat itu nggak ada gunanya, ya. Padahal sholat itu adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Allah, bukan hubungan denganku saja yang harus diperbaiki, tapi hubungan dengan manusia juga harus kamu perhatikan. Oleh karenanya, di ayat selanjutnya Allah katakan, wala yunfiqun. Ya, diajak berinfak pun mereka malas-malas. Seolah-olah ini merugikan kita. Yang untung orang mukmin, yang untung si fulan. Jadi, di pikirannya curiga aja, ya. Semua kesalahan yang betul dia aja lah, ya, karena dia ketuanya mungkin, ya. Ya, sahabat Qur'ani, sahabat rahimakumullah, oleh karenanya sifat seperti ini, malas dalam sholat, malas dalam menyembah Allah, dan kemudian malas untuk menginfakkan, berbagi dan peduli, ini bagian daripada cita-citanya orang fasik, orang munafik ataupun orang kafir yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Kiram, selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idris Emma pada beliau fadil tafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-54 ini merupakan balasan kemunafikan di dunia dan di akhirat di Allah Subhanahu Wa Taala. Digambarkan juga sifat-sifat orang munafik ini di surah An-Nisa ayat yang ke-142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah. Tapi apa kata Allah? Dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Ya. Jadi enggak ada istilahnya kalau kita melihat orang munafik ini pasti tragis kematiannya seperti itu. Dan disebut Allah ciri-cirinya, dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Jadi sholat mereka tuh pura-pura ajanya itu. Kira-kira seperti itu. Walaupun dengan pakaian yang cantik, sorban yang besar. Jadi mereka bermaksud ria dengan sholat. Ini Allah mengatakan. Dibukakan Allah topeng mereka. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka itu menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Menyebut Allah itu hanya untuk menutup-nutupi artinya kebohongan mereka. Jadi ayat ini menegur keras sikap malas dalam sholat dan enggan dalam berinfak agar umat Islam terhindar dari perilaku menyerupai kaum munafik tersebut. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz muda kita selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi, ada Ustaz Rendy Harifah SPDI, pada beliau falyatafaddal masykuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-54. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keadaan orang-orang munafik secara lahiriah, melakukan beberapa amal seperti sholat dan menginfakkan harta. Tetapi amal tersebut tidak diterima karena mereka tidak memiliki keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah juga menggambarkan beberapa sifat mereka. Pertama, sholat dengan malas. Mereka mengerjakan sholat bukan karena kerinduan kepada Allah, tetapi karena merasa terpaksa atau sekedar ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, berinfak dengan rasa enggan. Mereka mengeluarkan harta bukan dengan hati yang ikhlas, tetapi dengan perasaan berat dan terpaksa. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah bukan hanya tentang gerakan dan bentuk lahiriah, tetapi juga tentang iman, keikhlasan, dan ketundukan hati. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari perlu kita renungkan dan tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kualitas sholat kita. Apakah kita mengerjakannya karena Allah atau hanya karena kebiasaan? Lalu bagaimana dengan sedekah kita? Apakah kita memberi dengan ikhlas atau selalu merasa sangat berat? Lalu bertanya kita pada diri kita, bagaimana dengan kebaikan kita? Apakah kita tetap berbuat baik ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Inilah yang perlu kita renungkan. Jangan sibuk menghitung amal orang lain. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun berada, beribadahlah bukan karena ingin dilihat manusia, tetapi karena kita ingin dilihat Allah sebagai hamba yang taat. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada gurunda kita yang mulia dari penyuluh agama Islam Kemenag Kota Medan, ada Ustaz Harry Fitrian MA, pada beliau falyatafaddal masykuran.
4: Terima kasih Pak Ustaz. Pendengar sekalian, bahwa dalam beribadah, dalam beramal, diterimanya amal itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau bentuk fisiknya saja, tetapi juga berdasarkan keimanan dan keikhlasan. Ketika beriman, ikhlas, beramal, maka insya Allah amal itu akan berterima dan besar pahalanya. Tapi sebaik apapun perilaku, perbuatan, bila tak ada imannya, tak ada ikhlasnya, maka dikhawatirkan itu hanya sekedar ingin mendapatkan sanjungan, pamer, dan ria semata. Oleh karena itu, mari kita periksa ketika kita beramal, ketika beribadah, berinfak, bersedekah, ataupun amal kebaikan. Apapun yang kita kerjakan, kita periksa. Mudah-mudahan iman kita pas, ikhlas kita juga cocok. Sehingga amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan membuahkan pahala serta kebaikan yang berlipat ganda. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 54, yaitu ikhlas. Ikhlas itu rahasia Allah yang dititipkan di hati mukmin. Tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda keikhlasan adalah semangat dalam kerja dan melakukannya dengan senang hati. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.
1: Baik pendengar, di mana pun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sudah di 354. Ya kan kemarin kita lihat gitu. Aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
2: Dan antara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di...

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN pas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi, company-nya entitinya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di bikin satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku itu tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: statistika kapas
5: dan
4: terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuan Kutambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang hutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah, sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
18: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Apa yang dikatakan oleh Majum?
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
21: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
22: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh itu. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda ke di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu mimbar Konghucu bersama ex-insinyur Johan Ajuan. Selamat mendengarkan.

pendengar Radio Republik Indonesia yang saya cintai dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Hui Tao Tong Tian. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Saya Syese John Ajuan, rohaniawan agama Kongcu di Kota Medan. Kita bertemu kembali di mimbar agama Kongcu siaran Radio Republik Indonesia. Pertama, saya doakan para pendengar Radio Republik Indonesia selalu sehat, bahagia, dan lancar dalam segala hal. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah topik tentang manajemen mengatasi persoalan atau kesulitan di dalam perspektif agama Konghucu. Di dalam hidup ini, suka atau tidak suka, kita akan selalu atau sering menemukan hambatan ataupun kesulitan, bahkan juga kegagalan. Sehingga sering kita mendengar keluhan dari orang-orang yang ketika usahanya terkendala, bahkan gagal. Lalu teman-teman itu bertanya ke dalam diri sendiri, bahkan bertanya di dalam doa-doa, mengapa aku selalu sial, mengapa aku selalu gagal, dan di manakah letak keadilan Tuhan bagiku, di mana Tuhan membantuku ketika aku sedang gagal, sedang kesulitan. Nah, di dalam perspektif agama Konghucu, Tuhan itu maha adil, netral, dan tidak membela siapa-siapa. Namun Tuhan itu membela orang yang berjalan dalam kebenaran hukum abadinya, yaitu hukum Tuhan yang ada di dalam Tian Tao, hukum langit, dan Ti Tao, hukum alam semesta atau hukum alam, dan Ren Tao, hukum yang ada di dalam kehidupan manusia, baik itu dalam bentuk adat istiadat maupun hukum adat ataupun hukum-hukum pemerintah. Nah, di dalam hukum-hukum itu, khususnya Tian Tao, hukum langit, dan Ti Tao, hukum alam semesta, selalu ada keteraturan dan selalu netral. Orang yang mampu menjalani atau menyelaraskan langkah-langkah hidupnya di dalam hukum langit dan hukum bumi, dia selalu akan terberkati. Nah, sehingga mentalitas yang dibangun di dalam perspektif agama Konghucu ketika menghadapi kesulitan adalah jangan pernah melanggar kebenaran. Tetaplah bersabar, berusaha, dan tidak putus harapan. Di dalam kitab susu, yaitu kitab suci, meskipun tidak banyak ayat yang secara langsung berbunyi atau menerangkan tentang cara-cara mengatasi kesulitan, namun sesungguhnya terdapat banyak ayat-ayat yang mengajarkan bagaimana selalu tekun di dalam membina diri dan menjaga sikap sebagai seorang yang berbudi luhur, baik di keadaan normal maupun keadaan menghadapi kesulitan ataupun tantangan. Sebab bagi ajaran agama Konghucu, kesulitan itu sering dipandang sebagai sarana ataupun ujian untuk menempa diri agar diri sendiri menjadi tangguh. Nah, di dalam kitab I Ching di Hexagram Qian Kua, maka di situ ada tertulis Tian Xing Qian, Jin Zi Yu Zi Jiang Wu Xi. Jadi
langit itu selalu membangun dan menjalankan tugas-tugasnya, membangun kehidupan secara teratur. Dan sebagai manusia yang mengerti tentang makna kehidupan ini, dia senantiasa tidak berhenti membina diri dan memperbaiki diri, mengkoreksi diri. Di kitab Lun Yi, ya, atau kitab Analek, atau kitab Sabda Suci, bab 15 ayat 31, tertulis, orang yang berkemauan teguh itu dan berbudi luhur tidak akan mengorbankan kebajikan demi mempertahankan hidupnya. Bahkan bila perlu, ia rela mengorbankan hidupnya demi tegaknya kebajikan atau pencinta kasih. Artinya, saat menghadapi kesulitan, seseorang itu hendaknya tetap memegang prinsip kebenaran dan tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Lalu di ayat yang lain, juga di kitab Sabda Suci, bab 4 ayat ke-24, berbunyi, seorang cincu atau insan berbudi luhur selalu memikirkan jalan kebajikan. Dia tidak atau tidak memandang penting tentang kesenangan, tetapi kebajikan atau kebenaran di atas segala-galanya. Artinya, kesulitan menjadi kesempatan untuk menguji dirinya agar tetap berpegang pada kebenaran, bukan bahkan ketika menemukan atau menghadapi kesulitan, dia justru mencari jalan pintas. Maka itu dipantangkan. Lalu di kitab Mengce, Mencius, bab 6a, ayat ke-15, ini berbunyi, bahkan ini lebih inspiratif, ya. Dikatakan, bila langit hendak memberi tugas besar kepada seseorang, maka orang tersebut terlebih dahulu ia susahkan pikirannya, agar pikirannya menderita. Juga disusahkan otot dan tulangnya supaya lelah, dan membuat tubuhnya kelaparan, hidupnya serba kekurangan, dan usahanya selalu mengalami hambatan. Dengan demikian akan tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk memperbaiki diri dan menguatkan wataknya, sehingga wataknya menjadi teguh, serta kemampuannya berkembang atau meningkat. Maka orang-orang yang lulus dari ujian tersebut, dia merupakan orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik sekali, yang tahan uji dan tangguh. Orang demikian itu dapat diberi tanggung jawab untuk hal-hal besar. Sehingga kesulitan itu dipandang sebagai proses atau sarana untuk membentuk karakter dan peningkatan kemampuan. Sehingga dalam perspektif agama Konghucu, seorang susilawan itu dia tidak akan dengan gampangnya menghindari kesulitan dan mencari hal-hal yang mudah. Sebaliknya, dia memandang kesulitan apabila itu harus dijalani itu sebagai suatu proses pematangan diri yang menunjukkan jati dirinya ataupun level mentalitasnya. Nah, di kitab Tasya, ajaran besar, juga ada sebuah ayat bunyinya, bila mengetahui tujuan, hati akan menjadi teguh. Dengan hati yang teguh akan menjadi tenang,
pikiran akan menjadi tenang. Dengan pikiran yang tenang, maka dapat berpikir dengan jernih. Dan kemudian akan memperoleh hasil. Nah, artinya ketika menghadapi kesulitan, kita harus flashback dan menentukan tujuan kita supaya lebih jelas. Apa yang harus kita utamakan, apa yang menjadi tujuan utama. Setelah itu kita akan fokus dan menenangkan pikiran kita menjadi matang. Kita akan fokus pada hal-hal yang utama. Di kitab Chongyong Tengah Sempurna bab 20 juga tentang motivasi. Bila orang lain berhasil satu kali usaha, aku harus melakukannya 100 kali. Bila orang lain berhasil dengan 10 kali usaha, aku bahkan harus melakukannya 1000 kali. Maka dengan cara yang demikian, meskipun seseorang itu sangat bodoh dan lamban dalam berpikir, dia tetap akan berhasil. Jadi ketekunan dan kegigihan itu merupakan kunci untuk mengatasi kesulitan. Jadi seseorang itu tidak perlu berkecil hati jika membutuhkan usaha yang lebih besar. Karena ketekunan itulah justru akan menuntun dirinya mengatasi kesulitan demi kesulitan. Nah, di kitab I Ching, kitab perubahan, juga terdapat beberapa hexagram yang mengajarkan tentang membangun mentalitas menghadapi kesulitan. Salah satunya adalah Kan Kua, yaitu hexagram tentang air. Air itu di dalam I Ching itu adalah bahaya. Nah, ketika menghadapi bahaya, maka hexagram T mengajarkan agar Xi Kan, yaitu justru belajar mengatasi, mempelajari bahaya itu. Situasi yang harus dihadapi, mempelajari cara-cara menghadapi bahaya itu. Jadi bukan menghindari diri, tetapi justru kita meneliti dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi bahaya ataupun kesulitan. Karena bahaya ataupun kesulitan itu adalah menunjukkan bahwa seseorang yang menghadapinya itu memang dia tidak menguasai atau dia tidak memiliki kunci untuk membuka pintu-pintunya. Sehingga ketika menghadapi hal-hal yang demikian itu justru harus lebih tekun meneliti dan mempelajari, menemukan kunci-kuncinya. Ketika kunci sudah ditemukan, maka kesulitan itu bukan lagi kesulitan. Dan mentalitas jangan putus asa, jangan menyerah, dan jangan sembarang bertindak, jangan melanggar kebenaran. Tetapi sepenuh hati berusaha dan berdoa. Karena situasi akan berubah, ya. Jadi tidak pernah ada situasi yang stagnan, tidak atau berhenti. Seperti ibaratnya pagi, siang, dan malam itu akan bergiliran bergantian posisi. Demikian juga ketika kita menghadapi kesulitan, maka timingnya itu akan berubah. Sehingga dibutuhkan kesabaran untuk menanti timing yang tepat. Ibaratnya menanti waktunya matahari terbit kembali. Setelah itu, maka akan mendapat bantuan atau menemukan bantuan dan akan mendapatkan kelancaran kembali. Maka inti daripada ajaran agama Konghucu di dalam menghadapi kesulitan adalah tetap berpegang pada kebajikan. Meskipun berada dalam kesulitan, memandang kesulitan sebagai sarana pembentukan karakter, bersikap tekun dan tidak mudah menyerah, menjaga ketenangan batin agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana, memiliki tujuan yang jelas
dan terus memperbaiki diri. Ya, demikianlah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, karena waktunya terbatas, kami sudahi mimbar agama Kungcu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, semoga Huang Tian, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menyertai kita semua. Wang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De, Shan Zai.

0: 98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang akan menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita di malam hari ini tidak akan membosankan ya, karena Salsa hadir untuk menemani Anda nantinya di Ruang Rindu mulai nanti dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya pendengar, dan tentunya nanti Anda bisa request lagu pilihan Anda di Ruang Rindu, lagu-lagu oldies ya yang mungkin merindukan lagu-lagu lama, nantinya bisa ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa. Jadi pastikan Anda semua tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini akan kita dengarkan drama mini dengan judul Lantai 3 dari RRI Surakarta. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Lantai 3.

0: Gimana ini? Tolong, Pak. Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong, Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya, Mas. Saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama si ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya, pasti. Mas, aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.

0: Sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
0: Oke, Mbak. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
0: Ini, Mbak, Revan minta minum.
2: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
0: Soalnya Revan buta, Mbak.
2: Apa? Buta?

0: Katanya nggak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Huh?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
5: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
5: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak, Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
5: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
5: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
5: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
3: Pagi, Mbak. Masak apa?
0: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
3: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
0: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
3: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya nggak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
3: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
3: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
3: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Pendengar, mungkin beberapa dari Anda yang menjadi pecinta film dari berbagai genre sudah tidak asing ketika mendengar nama film, judul film dengan The Shawshank Redemption. Di mana film ini menjadi salah satu film terbaik yang menduduki peringkat pertama dalam top 250 movies versi IMDb, pendengar. Jadi film ini disutradarai oleh Frank Darabont pada tahun 1994. Ya, di mana film ini menceritakan tentang persahabatan dan juga keteguhan melalui cerita sederhana tapi bermakna. Jadi The Shawshank Redemption ini dibintangi sama Tim Robbins sebagai Andy Dufresne dan juga ada Morgan Freeman sebagai Alice Beyond Red Reading. Di mana film ini juga diadaptasi dari novela karya dari Stephen King yang berjudul Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Dan juga dikutip ya dari imdb.com, The Shawshank Redemption ini menceritakan Andy yang merupakan seorang banker yang dihukum karena kasus pembunuhan. Jadi si Andy ini dituduh membunuh istrinya dan juga pria yang diduga menjadi selingkuhannya. Dan Andy ini dihukum ke penjara Shawshank State Penitentiary yang dimana terkenal kejam untuk menjalani hukumannya. Jadi karena di negara bagian Maine ini tidak memiliki aturan hukum mati, Andy ini harus menebusnya dengan menjalani penjara seumur hidup. Jadi di penjara itu dia menghadapi kekerasan, intimidasi, ketidakadilan dari sesama narapidana maupun petugas di sana. Dan di situasi tersebut, dia juga berteman dengan Red yang diperankan oleh Morgan Freeman, dikenal mampu mendapatkan berbagai barang dari luar penjara. Jadi The Shawshank Redemption ini juga mengajarkan tentang sebuah harapan sebagai alasan untuk tetap bertahan walaupun keadaan terasa tidak adil. Selain itu juga ada persahabatan antara Andy dan juga Ren yang terkenal dengan kesan manusiawinya. Jadi si Red ini awalnya merasa bahwa dalam hidupnya, dia ini terbiasa untuk mendapati harapannya berakhir dengan kekecewaan. Sedangkan si Andy itu memiliki pandangan yang berbeda, di mana menurutnya masa depan itu tidak harus ditentukan oleh lingkungan tempat seseorang berada. Jadi film ini memiliki cara yang unik juga untuk mengajak para penontonnya untuk memahami alur ceritanya, pendengar. The Shawshank Redemption ini juga menanamkan detail penting sejak awal, kemudian menghubungkannya dengan perkembangan karakternya. Dan detail ini juga tertanam bukan hanya sekedar pengisi ceritanya saja, tapi juga bagian dari perkembangan konflik. Jadi ketika detailnya juga mulai terhubung ya, para penonton jadi bisa memahami mengapa tindakan tokoh tertentu itu menjadi sangat penting. Jadi selain membahas persahabatan antara Andy dan juga Red, Shawshank Redemption juga mengkritik kekuasaan dan juga institusi yang korup. Jadi film ini juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mengeksploitasi orang yang berada dalam posisi lemah, pendengar. Jadi memang film ini walaupun kedengarannya sangat kompleks, tapi ternyata memiliki makna yang cukup mendalam gitu ya untuk kita tonton. Jadi mungkin kalau misalnya Anda ya belum mencoba untuk menonton si The Shawshank Redemption ini, mungkin ini menjadi salah satu film yang cocok gitu ya pendengar untuk ditonton di malam weekend Anda kali ini. Karena ini sudah malam Sabtu gitu ya, besok libur. Mungkin yang mau maraton film atau mungkin mencoba mencari aktivitas lain, mungkin bisa mencoba untuk nonton salah satu film yang teramat sangat direkomendasikan dan masuk ke dalam top 2050 movies dari IMDb ya, di mana si The Shawshank Redemption ini ternyata punya jalan cerita yang cukup menarik untuk ditonton ya pendengar. Untuk ulasan lengkapnya tentunya Anda bisa mendapatkannya di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, mungkin kita sering mendengar istilah dari food coma atau postprandial dari somnolence yang merupakan istilah medis dari gejala lemas dan juga mengantuk setelah makan. Dan gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan juga hormon setelah kita makan besar, pendengar. Dan di mana gejala food coma ini itu terjadi ketika tubuh itu merespon asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar. Dan dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanannya. Jadi, dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Dan hal tersebut yang memicu rasa rileks, mengantuk, dan lemas setelah makan, terutama pada jumlah yang cukup besar. Dan penyebab utama dari si fenomena food coma ini, itu ternyata berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi, jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Rasa kantuk yang muncul akan menjadi sinyal pendengar bahwa tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan untuk mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Dan gejala yang biasanya muncul dari food coma adalah rasa ngantuk yang sulit ditahan dan tubuh terasa lemas dan berat. Jadi selain itu, gejala lainnya yang muncul adalah sulit berkonsentrasi dan mata terasa berat ingin segera dipejamkan. Jadi hal ini juga mengingatkan kita akan resiko dari food coma ya pendengar, yang salah satunya adalah kita juga harus tidak mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat tinggi. Jadi dengan mengkonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi seperti nasi, mie, dan juga pasta dapat meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Dan setelah terjadi lonjakan tersebut, tubuh akan menjadi lemas dan juga mudah untuk mengantuk. Selain itu, ya pendengar, selain karbohidrat yang tinggi, kita juga perlu menghindari untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak. Karena hal tersebut akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras untuk memecah lemak yang membutuhkan lebih banyak energi. Dan selain itu juga ya pendengar, kita juga harus mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Dapat memberikan efek dari dorongan energi secara singkat tapi hanya sesaat saja. Setelah itu kadar gula akan turun kembali dan cepat membuat kita merasa lelah dan juga mengantuk. Selain itu ternyata ya kebiasaan berbaring setelah makan. Jadi hal lainnya yang dapat membuat food coma ini sering terjadi adalah dengan kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah makan. Jadi ketika tubuh tidak bergerak, pencernaan menjadi lambat sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan membuat tubuh lelah dan juga mengantuk. Untuk mencegah terjadi food coma, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi yang secukupnya. Dan selain itu, setiap hidangan pastikan terdapat sayur dan juga serat, serta kurangi makan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: 94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan The Rain dengan lagu Kita Berdua Pendengar. Malam hari ini di Ruang Rindu bersama Salsa yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar bisa turut bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 436 3116. Malam hari ini mungkin Salsa ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya, kira-kira apa sih hal-hal yang membuat Anda bahagia belakangan ini. Mungkin sesederhana kalau misalnya mungkin punya baju baru gitu ya, atau mungkin baru pergi makan bersama dengan orang-orang terkasih gitu ya. Sederhana tapi tentunya bermakna ya. Anda bisa bergabung pendengar dari WhatsApp atau dari line telepon kita. Baik, kita angkat dulu dari line telepon. Sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini. Oke, kita angkat dulu. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Iya, halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum, Mas Salsa.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
1: Andika di Krakatau.
0: Andika di Krakatau. Apa kabar Andika malam ini?
1: Alhamdulillah, gimana, sehat enggak?
0: Sama, alhamdulillah sehat-sehat nih Andika.
1: Gimana nih?
0: Gimana?
1: Habis kemana?
0: Di sebelah, cuman bisa ikut gabung?
1: Enggak bisa enggak, tapi susah.
0: Kalau dengar dari RRI Digital kan bisa juga Andika.
1: Tapi enggak bisa. Saya ngamang enggak jalan ke sini, Kak.
0: Oh gitu, iya sampai sekarang kayaknya pemancarnya tuh udah hidup sih sebenarnya, cuman jangkauannya belum bisa terlalu luas. Jadi kok mungkin kalau di Krakatau belum kedengeran ya?
1: Belum, kendungnya belum juga.
0: Oh gitu.
1: Masih, tapi masih putus-putus, Pak.
0: Oh tapi masih kresek-kresek berarti ya suaranya?
1: Bukan kresek-kresek, emang nggak dengar sama sekali.
0: Oh gitu.
1: Krakatau sama Tembung, kosong.
0: Iya, mudah-mudahan bisa segera balik lagi ya, bisa ikut gabung di Temaram di sebelah ya. Oke deh kalau gitu. Andika mau nanya nih, kira-kira ya, apa sih belakangan ini hal-hal yang membuat Andika senang?
1: Karena kan besok istri Andika ulang tahun.
0: Besok istrinya ulang tahun?
1: Istri ulang tahunnya ke 41.
0: 41. Oh gitu ya. Jadi dirayakan berdua nih?
1: Ya pasti kan. Jalan berdua tuh.
0: Dirayakan berdua dan romantis sepertinya ya.
1: Walaupun udah nikah ya.
0: Oh gitu, iya. Karena memang kalau misalnya kita merayakan ulang tahun bersama dengan orang-orang tercinta itu lebih bermakna gitu ya Dika ya.
1: Bermakna, beli masuk semua lah.
0: Betul, doa yang doain pun jadinya memang makbul gitu kan. Karena orang-orang terdekat yang pasti sayang sama kita gitu ya.
1: Pasti.
0: Kalau gitu dari sekarang boleh diucapin selamat ulang tahun ya buat istrinya Andika.
1: Kasih, dengar ya Kak.
0: Oh dengar dia.
1: Dengar aja ya.
0: Iya.
1: Ya, pacar Bang Apis ya kalau gak Salsa.
0: Iya dong. Cuman satu pacarnya yang ini aja.
1: Enggak deh.
0: Oke deh kalau gitu. Spesial buat Andika malam ini mau kita putarkan lagu apa nih?
1: Lagu ini Pak, lalu Laskar aja Kak. Sama Gisel Kak.
0: Seluruh nafas ini itu ya judulnya?
1: Iya, seluruh nafas ini Kak.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Andika di Krakatau malam hari ini ya. Katanya, hal apa yang membuat Andika belakangan ini senang? Karena katanya besok ya istrinya ulang tahun, jadi dirayain sama-sama gitu ya, dengan harapan dan doa tentunya yang pasti dipanjatkan gitu, karena yang doain dan dibersamai dengan orang-orang tercinta gitu, jadi pasti lebih berkesan gitu ya, bermakna. Dan tentunya pendengar, Anda bisa ikut bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita angkat dulu dari line telepon.
2: Sudah ada siapakah ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Rindu kali lah. Sudah lama kita tidak on air kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti Sasa.
2: Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Iya, udah lupa ya.
2: Bukan udah lupa, tapi itu memang seperti itu. Kita nanyain biar semua orang tahu ini siapa.
3: Oh,
2: gitu.
3: Begitu ya. Oke lah, karena begitu. Darinya Muhammad Rudi di Garuda.
2: Iya, ada Rudi di Garuda.
3: Yes.
2: Iya, apa kabar Rudi malam ini?
3: Alhamdulillah sehat luar biasa.
2: Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Alhamdulillah sehat-sehat juga nih. Malam hari ini gimana di sana Rudi? Apakah sudah mulai geluduk-geluduk dan angin kencang?
3: Belum ini nampaknya ini.
2: Oh belum ada tanda-tanda. Masih,
3: belum ada tanda-tanda, tapi dia geluduk-geluduk mulailah pelan-pelan.
2: Gitu. Gitu.
3: Pelan-pelan, doklo-doklo, tapi angin sih belum ada.
2: Belum ya.
3: Ya.
2: Masih berangsur-angsur sepertinya itu.
3: Ah, itu dia berangsur-angsur bertahap gitu ya kan. Kalau langsung buyar nanti, waduh, dia bahaya ini.
2: Iya, belum ada persiapan mau hujan gitu ya.
3: Iyalah. Kalau langsung turun nanti panjang urusan nanti ya kan, bahaya nanti.
2: Oke deh kalau gitu. Rudi malam hari ini mau nanya-nanya nih ya. Kira-kira ya, apa sih hal yang membuat Rudi senang belakangan ini?
3: Ya apa ya? Yang bikin senang belakangan ini ya. Aku yang bikin bahagia itu, bikin senang itu, masih banyak orang-orang di luar sana yang masih perhatian sama aku.
2: Oke.
3: Ya kan. Masih banyak yang mau berkawan sama aku ya kan. Ya meskipun kita mempunyai keterbatasan penglihatan alias tunanetra, tapi ya meskipun begitu masih banyak yang mau diajak ngobrol gitu kan, tuh cerita-cerita, sharing-sharing, gitulah. Masih banyak sih.
2: Okay.
3: Itu aja sih yang bikin aku senang. Masih banyak.
2: Karena memang kalau misalnya kita dikelilingin sama teman-teman yang tulus gitu ya, yang tentunya membawa kebahagiaan juga sama kita, pasti kita juga merasanya bahagia selalu gitu ya, Rudi.
3: Iya, itu pun tergantung sikap kita juga kepada orang lain. Kalau kita kepengen dihargai orang, kalau kita kepengen disukai orang, pertama itu diri kita dulu kita perbaiki.
2: Iya, betul.
3: Sikap kita, sifat kita, ucapan kita, dan kita nggak bisa mengambil hati orang dengan begitu saja. Nah kan, ya, di sisi lain, mulai dari diri kita sebenarnya, kita harus banyakin senyum. Senyum kepada orang, ya kan. Bukan senyum sendiri, kalau senyum sendiri mah bahaya.
2: Iya, ya kan? Gak ada yang lucu kita ketawa sendiri gitu ya.
3: Itu. Kalau kita senyum sendiri, itu namanya, udahlah, gak usah dikasih tahu. Nanti kita jawab sendiri lah ya kan.
2: Oke.
3: Jadi yang membuat kita bahagia dan senang itu masih banyak orang yang mau berteman. Pokoknya aku, dikelilingi lah oleh orang-orang yang baik. Terutama yang paling banyak, sama aku itu bercampur kak Salsa.
2: Oke.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu.
2: Dari semua kalangan ada gitu ya?
3: Iya, begitulah.
2: Oke.
3: Kira-kira adanya.
2: Iya benar, setuju sama Rudi ya. Kalau misalnya perlakuan kita, kalau misalnya kita mau diperlakukan seperti itu, kita juga harus bisa menghargai orang gitu ya. Biar orang juga bisa membuat hal yang sama untuk kita gitu ya.
3: Kita bukan merasa sombong, contohnya saya paling mohon maafin ya, paling banyak didekati oleh kaum ibu. Berarti kita aman, karena kan kalau di sisi lain aku sih banyak bergaul juga, ingin berteman dengan siapa kenalah gitu kan, baik sesama jenis ataupun beda juga. Supaya apa? Tujuan kita tuh saling mengenal. Ya kan? Apalagi anak-anak muda sekarang nih, kalau bisa memilih teman itu pilihlah teman yang baik, yang mengarah kepada jalan yang benar. Begitu dia Kak Salsa.
2: Oke deh kalau begitu. Berarti hal yang belakangan ini membuat Rudy senang adalah tetap dikelilingi sama teman-teman yang baik, orang-orang yang baik, ya, yang perhatian begitulah. Juga gitu ya.
3: Ya, oke deh. Begitu, betul sekali.
2: Rudy beri-beri nunggu apa nih malam ini?
3: Ini lagunya pilih sendiri atau gimana?
2: Iya, pilih sendiri.
3: Umah. Oke lah. Ini aja lah kalau begitu ya.
2: Apa tuh lagunya?
3: Darinya The Masif.
2: The Masif yang mana tuh?
3: Yang judulnya Kisah Seorang Pramuria.
2: Kisah Seorang
3: Pramuria.
2: Pramuria, oke. Ya. Kalau misalnya lagunya yang itu nggak ada, apa nih kita ganti?
3: Kalau nggak ada, bolehlah kita ganti. Lihat lagu lama pula nih ya.
2: Iya.
3: Apa ya, ini aja lah. Ebit GAD aja lah.
2: Ebit GAD yang mana tuh?
3: Aku Ingin Pulang.
2: Oke, siap. Nanti kita puterin ya. Lagunya ya.
3: Kak Salsa, ini di Pro 2 memang nggak ada persiarannya gitu loh.
2: Iya.
3: Ya. Biasanya kan kalau ini kan aku temukan kan siarannya ada gitu. Ini kayak hilang apa suara pemancarnya gitu.
2: Iya emang lagi perbaikan sih, jadi masih
3: belum. Oh gitu, berarti itu lagi perbaikan berarti ya?
2: Iya benar.
3: Tapi kan itu buka kan? Itu buka lewat era digital. Ya pasti ada memang. Ada.
2: Iya, kalau tapi dari kalau, streaming dia aman, cuman pemancarnya. Kalau misalnya dari terestrial belum bisa semua.
3: Tapi kalau radio analog macam gini kan bisa ya kan?
2: Belum dapat sinyalnya.
3: Tapi kalau streaming ya lancar-lancar aja aman. Gitu.
2: Jadi kalau bisa mendengar, iya, oke.
3: Ya, terlalu kita semuanya ya.
2: Terima kasih Rudy sudah bergabung.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi ya pendengar dari WhatsApp kita bacakan malam hari ini. Sudah ada Leni Marlina yang bergabung ya malam hari ini. Selamat malam kakak yang baik. Selamat malam Leni. Mau request lagunya Samson yang Kenangan Terindah. Buat kakak sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Mau liate juga. Nanti Salsa putarkan lagunya ya. Ada Samson dengan Kenangan Terindah. Baiklah kalau gitu ya pendengar, Salsa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Nantinya tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu bersama salsa pendengar yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Dan tentunya malam hari ini salsa akan menemani Anda untuk ngobrol-ngobrol, dan juga pastinya Anda bisa request lagu pilihan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, diawali dulu ya dengan dibacakan WhatsApp-nya malam hari ini. Ada Hengki di Kaperta Ujung. Selamat malam, salsa Ruang

0: Rindu, rindu kalilah. Selamat malam juga Hengki. Ada Hengki di Gaperta Ujung, ingin dengar lagu dari Jingga judulnya Tentang Aku. Terima kasih Salsa, salam sehat dan bahagia selalu. Baik, terima kasih Hengki ya. Nanti lagunya ada Jingga dengan Tentang Aku, Salsa putarkan. Selamat malam ya, dan juga sehat selalu dan bahagia selalu juga Hengki di sana ya. Baik, lanjut lagi yang mau bergabung dari line telepon. Yuk bergabung di 0618463116. Baik, kita angkat. Ada siapa ini?
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah bersama kakakku Salsa.
1: Iya, apa kabar Bang Paris malam ini?
2: Alhamdulillah, lagi kepanasan.
1: Oh, alhamdulillah lagi kepanasan. Oh, panas rupanya di sana.
2: Geram, Mbak. Pakai AC nggak bisa, ya kan?
1: Ya ampun.
2: Orangnya orang miskin, badannya badan kaya, Mbak.
1: Nggak bisa kena AC. Kok gitu?
2: Nah, nanti kena hujan sedikit, pening, ya kan? Kalau pakai kipas itu, Mbak, satu malam aja udah gembung perutnya, nggak bisa.
1: Oh iya, sama. Salahnya juga gitu, Bang Paris.
2: Pakai kipas, jangan pakai AC. Pakai kipas aja nggak bisa, apalagi pakai AC, ya kan? Tapi itu, doyol-doyol kecil yang di rumah itu, kalau nggak ngidupi AC, ngamuk dia. Ada yang 2 tahun, ada 1 tahun setengah itu kan. Kalau udah masuk kamar, suruh ngidupi AC.
1: Oh gitu.
2: Sementara awak nggak bisa, jangan kan AC, kipas aja, nggak bisa.
1: Oh, tapi kalau misalnya nggak pakai sama sekali, kepanasan gitu ya?
2: Ini, pakai manual aja, Mbak. Ini kerdus untuk kipas-kipas.
1: Oh, kipas-kipas sendiri.
2: Kalau kecapean, udah gitu aja.
1: Enceng gitu ya, kalau udah kecapean, udah. Nggak ini lagi.
2: Ya, gerak kali ini, Mbak.
1: Oh, gitu. Padahal di sini dingin loh perasaan Bang Paris. Soalnya anginnya cukup kenceng sih.
2: Ya, kalau sering Bang Paris prediksi, kalau gerak gini, nggak pagi, subuh, hujan ya, Mbak. Tapi kalau malam gini dingin, siangnya panas.
1: Oh iya.
2: Itulah prediksi Bang Paris gitu memang. Karena selalu nepetin dia. Kalau gerak gini lah, kalau nggak pagi subuh hujan dia.
1: Oh gitu. Itu prediksi Bang Paris ya, dilihat-lihat ya, ini ya, gitu ya.
2: Cuma sering kejadian.
1: Jadi udah bisa diprediksi.
2: Gitu. Nanti kalau kejadian kayak apa, kejadian sering nepetin kan gitu.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Lagunya bebas, Mbak.
1: Lagunya bebas, Bang Paris, bebas. Asal lagu lama ya.
2: Lagu lama kali kurasa pun ini.
1: Apa tuh lagunya?
2: Setia itu menyakitkan.
1: Setia itu menyakitkan.
2: Dari Angkasa, Ben.
1: Angkasa. Oke, kita cari dulu ya. Ada tidak lagunya itu? Setia itu ternyata menyakitkan, Bang Paris.
2: Iya. Kalau diselingkuh, dawa setia diselingkuhin atau nggak sakit?
1: Juga. Luar biasa itu ya.
2: Tapi ya nggak apa-apa lah.
1: Nggak apa-apa.
2: Ya syukur-syukur dapat yang lebih baik. Ya, kita doanya jangan yang jelek lah, yang bagus
1: iya,
2: aja.
1: Iya, yang baik-baik gitu ya.
2: Iya. Itu kan doanya yang lebih baik. Kalau doa dapat yang lebih jelek ya itu udah resiko kan itu aja kan, Pak. Yang penting kita doanya baik-baik aja.
1: Oke, Bang Paris, tapi ini yang judulnya Setia itu Menyakitkan dari Angkasa nggak ada nih.
2: Yang terus?
1: Kalau dari Angkasa ya, salah bacain semua nih.
2: Nah, dari Angkasa luka ada.
1: Luka di sini luka juga nggak ada.
2: Ntar nyari neng OPN Mbak, ntar Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Gak apa-apa kan Mbak?
1: Gak apa-apa, udah disiapkan rupanya ini ya.
2: Iya, udah disiapkan. Nah, pokoknya ini aja. Dari ST13.
1: ST12.
2: Terlalu.
1: ST12 terlalu.
2: Kalau dangdutnya terlalu Roma Irama ya kan. Kalau di popnya terlalu ST12.
1: Oke, ada di lagunya Bang Paris. Nanti kita putarkan ya, lagunya ya.
2: Ayo kalau nggak nengok band nggak tahu Mbak.
1: Lupa gitu mau request lagu apa ya, ini gitu ya.
2: Kuburan band.
1: Kuburan lupa.
2: Kuburan band ada kan?
1: Iya.
2: Lupa-lupa ingat.
1: Kalau ini memang sudah dituliskan, jadi nanti nggak lupa lagi mau request apa gitu ya, Bang Paris.
2: Pak, itu pun udah tadi kan dikasih kawan juga. Ini Bang.
1: Oh, ini lagunya gitu ya?
2: Tadi kan ada surat tentang sama kawannya kan, tadi sore ya kan. Ini Bang, kalau untuk yang kayak gitu kayak gitu ini katanya gitu.
1: Oh, gitu.
2: Ada pula di list ya kan? Angkasa benar. Jadi itu aja lah dari ST
1: 12,
2: 13 sampai 14 dulu.
1: dengan terlalu ya.
2: Yang duanya Bang Paris yang nambah ya kan.
1: Oke deh, siap. Nanti kita putarkan lagunya.
2: Udah kangen sama sebelah lho Mbak.
1: Iya Bang Paris. Bukan gak buka-buka. Pemancarnya yang belum sampai dia.
2: Kangen aku sama ayang-ayang Beb Mbak.
1: Iya, dia pun kangen juga ngobrol-ngobrol itu.
2: Iya, ngobrol-ngobrol suatu hari ya kan.
1: Iya.
2: Dumika, dumika.
1: Tapi mudah-mudahan bisa segera ya Bang Paris ya.
2: Tetap salam sebelah sama yang di sebelah ya Mbak ya.
1: Oke Bang Paris, siap.
2: Mbak Yasmin, coba meneng.
1: Gimana?
2: Kayak Mbak Yasmin, ke siapa di Pro 2 ya?
1: Siapa? Windy.
2: Windy Wen.
1: Iya, Windy Wen.
2: Iya. Sama ini Mbak,
1: iya?
2: radioku nggak kenal Mbak. Perempat pun tiba-tiba hilang Mbak, udah lama kali Mbak.
1: Oh, sampai sekarang nggak bisa juga Bang Paris?
2: Ya, kangen aku sama Bang Marlon sama si itu Anu.
1: Oh, oke. Okay. Nanti coba kami lihat-lihat lagi ya Bang Paris, apa memang ada gangguan atau seperti apa nih gitu ya.
2: Mau beli di AJ.
1: Kenapa?
2: Kalau buka dompet, belum ada. Ngomong dianya, belum jatuh, katanya.
1: Aduh.
2: Apa adanya aja ya kan.
1: Iya.
2: Ada radio, tinggal cuma busuk semua.
1: Oh gitu.
2: Oke, Mbak ya.
1: Oke Bang Paris, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Makanya Bu Ratmi udah senyum-senyum itu, mau naik itu Bu Ratmi ya kan Bu.
1: Iya, udah Bu Ratmi sudah menunggu ini kayaknya ya.
2: Bu Ratmi lah, semoga saja selalu ya Bu ya.
1: Iya, amin.
2: Bang Paris apa dulu ya?
1: Oke Bang Paris. Oke,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi sudah ada warga cinta rakyat ya yang bergabung malam hari ini. Lanjut lagi salsa bacakan dari WhatsApp ya pendengar. Malam hari ini sudah ada Tiur di Tanjung Anom. Malam Pro 1. Kalau aku simpel aja Kak Salsa katanya. Hal yang membuat senang belakangan ini gitu ya. Katanya karena jualannya laris manis. Wah, mantep ya Tiur, sepertinya ini tim marketingnya, Tiurnya ini yang sukses berhasil mempromosikan grosir sembakonya ini ya. Karena kalau misalnya rupiah jalan terus, kita pun full senyum gitu ya. Oke deh kalau gitu. Request lagunya ya Kak, dari Dikta dengan Cinta Sudah Terlambat. Oke, nanti setelah ini saya putarkan lagunya ya Tiur. Dan tentunya buat Anda semua pendengar yang mau bergabung, yuk, satu lagi salsa terima dari line telepon di 0618463116. Baik, kita angkat dari line telepon.
1: Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah sama Kak Salsa Rania.
1: Waduh.
3: Assalamualaikum Kak Salsa.
1: Waalaikumsalam Bang Lumi.
3: Mantap kali lah pokoknya kalau Kak Salsa ini ya.
1: Begitu diangkat Bang Lumi pun naik.
3: Iya. Walaupun gak ngomong sama sebelah terlalu batin, Jawa Rindu sama sebelah ya. Auranya sama modelnya, ya kan, ceria selalu gitu.
1: Oh iya dong Bang Lumi.
3: Memang mantap sekali lah, memang yang satu ini memang sepeda duanya pokoknya kan. Sama-sama. Apalagi pas barang siaran, aku ingat waktu bulan puasa kemarin, kok bisa kelak gitu, kayak gak gagok gitu ya kan.
1: Sengaja itu diatur nih, gimana caranya biar bisa sama ini ya.
3: Setting gitu kayaknya ya kan. Aduh, kadang-kadang mantap lah Kak Salsa, terus Kak Salsa ya kan.
1: Iya, ini sebenarnya lagi sebelah juga orangnya Bang Lumi. Cuman belum bisa ya.
3: Tandanya baskom-baskom bisa melihat dari situ, buka-buka baskom.
1: Ada aja memang kok Bang Lumi ini ya.
3: Bang Supri udah juga nengok si Neng mana nih, mulai-mulai naik dia kan.
1: Iya, teringatnya Bang Supri ada ngobongi Bang Lumi kah atau gimana nih, kemana ada dia?
3: Bang Supri belum sempat naik mungkin dia ini. Dia udah dengar-dengar juga dia Kak Salsa, cuman belum sempat.
1: Oh buat naik gitu ya.
3: Belum sempat jalur, maklum lah siaran kan danger, jadi sempat payah gitu loh.
1: Soalnya kemarin terakhir kali Bang Lumi bilang radionya yang rusak ya.
3: Ya, dalam udah beli katanya dia kata.
1: Oh, ngeri ya, rusak langsung beli, enggak usah perbaiki, beli aja ya.
3: Ya, beli aja, payah katanya, beli aja lah. Ya bisa ngobrol sama Pak Budi kan, enggak salah kemarin libur ya kalau enggak salah kan berapa
1: hari. Iya, yang berapa hari.
3: Hari juga dia ya kan, belum beli lah. Lah Bang Supri kalau mau monitor nih sibuk juga dia nih dah. Kalau udah gejol-gejol juga dia udah mau guling-guling aja dia.
1: Guling-guling ya. Aduh, memang kok ada Bang Lumi nih.
3: Yang menyenangkan ini hari kalau senang enggak salah. Sering-sering apa namanya?
1: Apa tuh?
3: Sering komunikasi sama yang B, sering nyanyi bareng, duet sama yang B, banyak gak sih yang menyenangkan Kak Salsa kayaknya nih hari yang menyenangkan Kak?
1: Kalau itu bukan belakangan ini aja sih, kayaknya setiap hari Bang, gitu ya Bang Lumi ya.
3: Pokoknya, walaupun ya kemarin walaupun cuaca dingin panas tapi tetap menetralisir.
1: Cinta itu tetap hadir
3: iya,
1: gitu ya.
3: Iya, karena suara yang begitu menetralisir segala kalau pas panas dia mendinginkan, pas dia dingin bisa menghangatkan itu pokoknya.
1: Luar biasa. Yang gak enak jadi enak kalau sama Ayang Beb tadi gitu ya.
3: Ngobrol tuh waktu pun gak terasa, tahu-tahu udah 1 jam, setengah jam. Itulah gak salsa, memang itulah di atas kan nama cinta, atas nama cinta tuh udah begitulah gak salsa
1: ya. Atas nama cinta ya. Aduh.
3: Soalnya kalau tagline dulu apa, sendiri dalam tugas, bersama dalam cinta. Tuh sekarang alhamdulillah bersama dalam cinta agak-agak sama-sama dalam tugas juga nampaknya sekarang.
1: Iya, biar bisa kan, oh lagi lagu nih ke samping A gitu ya.
3: Iya, ini kan itu tagline-nya tuh, walau awal-awal kali lu sendiri dalam apa sendiri dalam tugas, tugas bersama dalam cinta. Ini kayaknya sendiri dalam tugas, kadang-kadang bersama juga dalam cinta, bersama juga dalam tugas, sama juga sama tugas kan.
1: Betul, sama, bersama ya, selalu ya. Gitu ya. Oke deh kalau
3: lagu
1: gitu.
3: Lagu Kak Salsa.
1: Lagunya apa nih Bang Lumi?
3: Lagunya Krakatau Burn itu ada Kak Salsa. Kau datang kalau Kak Salsa, Kak Salsa.
1: Krakatau. Oke, kita cari dulu ya, ya ada kata-kata. Tidak ini lagunya. Judulnya apa tadi Bang Lumi?
3: Kau datang.
1: Kau datang.
3: Iya.
1: Oh, ada dong lagunya oh, Bang Lumi.
3: Kau datang membawa kebahagiaanku.
1: Wih, pas kali ya.
3: Oke. Ada nih. Ada kan Kak Salsa?
1: Ada, siap. Nanti rebutkan ya, Bang Lumi.
3: Kayaknya bareng lah kan, nggak bawa motor sendiri Kak Salsa kan?
1: Oh enggak dong, pulangnya sama ini.
3: Bisa bermanfaat betul ya karena ada tadi. Udah lah, ngapain dua-dua buat satu aja.
1: Iya, repot kali dua-dua, satu aja lah.
3: Selamat hati-hati Kak Salsa, selalu Kak Salsa ya.
1: Amin, terima kasih Bang Lumi. Oke Bang Lumi. Waalaikumsalam.
0: Oke, kalau gitu ya pendengar, Salsa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request malam hari ini. Dan tentunya Anda juga bisa ikut bergabung nantinya melalui WhatsApp dan juga line telepon kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu, rindu kalilah bersama saya menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih akan ngobrol-ngobrol dan juga pastinya Salsa membuka ruang dengar kita ya dengan lagu-lagu enak yang tentunya bisa Anda request juga malam hari ini bersama Salsa. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Masih akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini pendengar, kira-kira apa yang sedang Anda alami hingga membuat Anda bahagia belakangan ini? Apa hal-hal yang membuat Anda bahagia tentunya belakangan ini gitu ya pendengar? Salah satu pengen tahu gitu ya, tentunya kita bisa berbagi kebahagiaan. Walaupun mungkin ada yang bersedih hati, tapi mungkin karena mendengar cerita-cerita kita yang bahagia, terciprat juga kebahagiaannya nih ya. Lanjut lagi dari WhatsApp, Salsa bacakan dulu. Malam hari ini sudah ada Pak Aman Lawung ya, yang katanya mau request lagunya Phil Collins yang Against All Odds katanya. Ingat-ingat Phil Collins ya, Pak Aman Laung, Salsa jadi kepikiran kayaknya nanti jazz musik enak juga ya dengerin yang Another Day in Paradise nih dari Phil Collins. Oke, siap Pak Aman Laung, nanti kita putarkan lagunya. Ada Phil Collins dengan Against All Odds ya. Dan tentunya pendengar, buat Anda semua yang mau bergabung dari line telepon bisa bergabung di 0618463116. Baik, kita angkat dari line telepon. Ada siapakah malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Salsa.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ica di Makassar.
0: Dengan siapa?
1: Ica di Makassar.
0: Ada Ica di Makassar. Apa kabar Ica malam ini?
1: Alhamdulillah, lagi udah ngantuk.
0: Oh gitu. Udah jam berapa di sana nih sekarang Ica?
1: Jam 23.15.
0: 23.15. Oh, sudah ini ya, sudah 1 jam lebih cepat daripada di sini ini berarti ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Iya, Ica malam hari ini Salsa mau nanya nih, kira-kira apa hal-hal bahagia belakangan ini yang lagi Ica rasain?
1: Hal-hal apa yang paling bahagia?
0: Iya, yang belakang ini lagi Ica rasain.
1: Yang paling bahagia itu kan aku di sini jalan-jalan gitu kan. Gitu, jalan-jalan kemana gitu. Terus aku kadang kalau dengerin sesuatu juga seneng.
0: Oh gitu.
1: Tapi pas kemarin tadi malam tuh, aku udah gak seneng lagi kasasa kalau karena nama aku diblokir di situ di sesuatu.
0: Gimana gak terlalu kedengeran nih, Ica?
1: Di blok nomor WA aku.
0: Oke deh kalau gitu ya. Oke deh Ica, berarti memang belakangan ini sedang ngerasain ya namanya senang kalau misalnya jalan-jalan, sesederhana kalau misalnya request lagu pun juga senang gitu ya.
1: Senang, tapi pas tadi malam sudah mulai gak senang lagi.
0: Oke deh kalau gitu. Ica mau diputerin lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya lagunya Maudy Ayunda, bisa gak?
0: Maudy Ayunda yang mana nih?
1: Yang Kamu dan Kenangan.
0: Kamu dan Kenangan? Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Oh, yang itu malam hari ini belum bisa diputerin nih, Ica.
1: Oh, lagunya itu sih lagunya. Lagunya apa dong?
0: Lagu siapa tuh?
1: Lagunya BCL.
0: BCL yang mana?
1: Yang Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati?
1: Yeah.
0: Oke, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Asal-asal. Nanya dong, itu pas hari apa kemarin di situ ke Salsa mau nggak pulang jam berapa?
0: Gimana Ica?
1: Kemarin ke Salsa di situ mau pulang jam berapa?
0: Ini malam ini?
1: Bukan, pas kemarin.
0: Pas kemarin? Nah. Kemarin itu hari semalam kan Salsa libur tuh, ya kan?
1: Iya, kemarinnya.
0: Hari Rabu ya, Rabu. Ya. Rabu pulang jam, Salsa masuk jam berapa ya Rabu? Oh pulang jam 3 ya.
1: Itulah. Dan aku waktu itu Kayak Kak Salsa, tapi ternyata Kak Salsa udah pulang. Pas
2: Oh
1: kayak
2: gitu.
1: masuk itu setengah, pas kayak masuk itu setengah empat. Setengah empat masuk, dibalas sama sama Bu Anggi di situ, yang baca WA aku. Di situ, langsung, itu nomor aku langsung di blok, di situ nomor tuh sama dia, gitu. Kan aku chat Kak Salsa, oh dia. Yang baca gitu, buka gitu.
2: Oke deh
1: boleh
2: kalau gitu.
1: Begitu dong Kak Salsa, nggak boleh begitu ternyata. Kan kalau di blok itu kan aku nggak bisa chat chat Kak Tami, chat Kak Salsa itu nggak bisa kan di blok sama dia gitu.
2: Iya, oke. Nanti kita cari jalannya seperti apa ya, Ica ya. Nanti
1: Terima
2: kita
1: kasih
2: chat
1: Kak.
2: aja, jangan dari sini. Teman-teman yang lain kan mau dengerin lagu, mau siaran juga ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Ica sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
2: Oke, Waalaikumsalam.
0: Oke, dan tentunya pendengar malam hari ini di Ruang Rindu, Anda juga bisa ikut bergabung ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, dari line telepon maksudnya ya, di 0618463116. Tentunya Anda bisa ikut bergabung ya untuk diputarkan lagu request Anda, dan tentunya bisa ngobrol-ngobrol juga dengan Salsa ya. Lanjut lagi dari WhatsApp malam hari ini, ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Katanya mau request lagunya Judika, Bagaimana Jika Aku Tidak Baik-Baik Saja. Opa, lagunya boleh diganti lebih lama lagi? Nanti kita putarkan, nanti boleh ya Opa chat Salsa kira-kira lagunya mau apa nih malam hari ini. Dari WhatsApp juga boleh gabung ya pendengar, dari line telepon boleh di 0618463116. Baik, lanjut lagi kita angkat dari line telepon. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu sekali lah, selamat malam Mbak Bumbu Penyedap ya.
2: Beda, itu tidak pakai L, ini pakai L.
3: L ya. Oh, yes. kalau gitu Mbak Penari, Mbak Penari. Ya,
2: kan? Yes, betul sekali, ejaannya seperti itu.
3: Lebih bagus ya kan.
2: Iya. Selamat malam, ini dengan siapa di mana?
3: Dengan Amin.
2: Pak Amin di mana nih?
3: Kita bisa panggil Bang aja lah ya.
2: Oh, Bang Amin, oke, boleh deh, gitu ya.
3: Iya, supaya bisa mana gitu ya kan,
2: iya.
3: Akrab ya kan. Kalau Bang Lepak kan kayak formal kali ya kan.
2: Oke, siap, boleh Bang Amin. Bang Amin di mana nih?
3: Ini lagi OTW sih, mau pulang ini.
2: Oh gitu.
3: Cuman, nah, cuman kita menepi dulu lah ini, menepi itu.
2: Khusus untuk nelpon ya?
3: Iya, biar fokus bicara sama Pak Salsa.
2: Tapi kabarnya sehat Bang Amin?
3: Oh, sehat banget, apalagi udah dengar sama Mbak Salsa.
2: Luar biasa. Tapi kayaknya ini pertama kali kita ini ya, kita ngobrol ya?
3: Iya, biasa saya sama Mbak, siapa itu? Mbak...
2: Siapa Mbak Tami?
3: Mbak Tami semalam ya kan.
2: Mbak Anggi.
3: Mbak Anggi ya, Mbak Anggi yang adalah Sati.
2: Iya.
3: Mbak Lapika Duri ya.
2: Artis kan yang ada di sini,
3: iya,
2: jangan main-main
3: iya,
2: loh.
3: Semua artis ya kan, Lapika Duri ya kan, Anggi Marito ya kan. Satu lagi Tri Utami, Diani Tami.
2: Iya, ngeri di sini memang yang siaran artis-artis.
3: Iya. Oh, iya Mbak Tarsa, apa penyiar cewek yang di Pro 1?
2: Di Pro 1 kami ada 4 orang tadi.
3: Oh, 4 ya, 4 tadi itu ya.
2: Oh, iya, 4 orang kami ya, di sini.
3: Sama Mbak Tarsa ini kali pertama saya mengudara ini kayaknya.
2: Iya, makanya kok agak asing suaranya. Oh, ternyata memang baru pertama iya. kali ya.
3: Iya, cuma nama-nama Mbak Salsa sering saya dengar ya kan.
2: Oh gitu, tapi gabung untuk ngobrol-ngobrolnya baru sekarang gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, ofernya baru sekarang, baru kali pertama ini.
2: Oke, Bang Amin, sebelum request lagu Salsa mau nanya nih, kira-kira ada nggak gitu ya hal yang membuat Bang Amin bahagialah gitu belakangan ini?
3: Oh, yang membuat bahagia saya ya kalau bisa membantu orang ya kan.
2: Mm-mm.
3: Paling enggak pun kalau dia dalam bentuk materi. Iya, atau pemberitahuan lah gitu.
2: Iya.
3: Kalau misalnya orang nggak tahu, misalnya lah, mungkin mereka nggak tahu ini mau makan obat apa ya? Kebetulan saya kan orang Chinese, saya kan mau makan obat apa ya ini yang total ini kan pakai mau obat dari oh ini untuk sakit kepala atau apa kan? Apa ya ini? Untuk pengantar kadang ada loh terkenal pengantar darah untuk yang diapain untuk misalnya mereka kecelakaan kan kena kepalanya kan mereka kan takut ya kan di nonton ada pembekuan darah oh obatnya cuma apa itu untuk pembekuan darah nah mereka tanya ya kita bisa memberitahu mereka kan senang kita ya kan kalau bisa tetap menolong mereka ya kan.
2: Betul nah, meringankan kesulitan ya orang gitu ya.
3: Walaupun tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk pertolongan atau tenaga kita atau informasi kita, mudah-mudahan mereka tertolong. Itu yang membuat kita bahagia sebenarnya.
2: Iya, karena memang kalau menolong orang dan orangnya pun senang, kita juga jadi ketularan senang gitu ya, Bang Amin ya.
3: Mudah-mudahan dia kan, misalnya lain kali lah dia ingat jatuh. Kita butuh pertolongan dia dengan senang hati, oh dia pernah menolong saya.
2: Jadi, iya, betul.
3: Jadi lebih ringan tangan dia kan.
2: Benar.
3: Jadi ada timbal baliknya gitu loh.
2: Benar, karena memang kalau misalnya kita bicara soal soal kebahagiaan, soal pertolongan itu nggak cuma soal materi aja gitu
3: kalau kita lihat materi ya paling nggak tenaga kita.
2: Betul.
3: Pikiran kita atau informasi kita lah, apa kita pengetahuan kita lah yang kita tahu kan.
2: Benar-benar.
3: Itulah salah satu yang membuat kebahagiaan itu saya menurut saya ya. kalau masalah mungkin bahagia kalau bisa makan makanan kesukaan dia.
2: Benar. Udah lama kepengen ini gitu kan. Tiba-tiba bisa beli atau dikasih gitu kan kita senang juga gitu ya.
3: Iya, benar. Apalagi tiba-tiba ada yang ngasih tahu jadi selera lagi kenapa.
2: Apalagi kalau misalnya orang itu ingat setiap detail kecil dari kita. Oh, dia biasanya suka ini nih gitu ya. Kita kan senang gitu ya.
3: Ya, di tempat-tempat kan dibelikan ya kan.
2: Benar.
3: Spesial banget ya kan.
2: Oke deh kalau gitu. Pak Amin, Bang Amin, mau kita putarkan lagu apa nih?
3: Lagu apa boleh enggak? Salah lagu barat boleh enggak lagu barat?
2: Oh, boleh.
3: Lagu barat saya mau lagunya siapa ini?
2: Lagu siapa tuh?
3: Air Supply
2: yang mana?
3: Yang agak-agak apa sedikit ya, Making Love Out of Nothing at All.
2: Air Supply yang?
3: Making Love Out of Nothing at All.
2: Oke, boleh, siap, nanti kita puterin lagunya ya.
3: Ya, agak ngebit ya.
2: Malam-malam ini biar santai di jalan dengar lagu enak ya.
3: Iya, biar semangat. Jadi pasal saya pun semangat.
2: Iya.
3: Ngomong-ngomong pasal saya tinggal di mana tinggalnya?
2: Salsa tinggalnya di daerah Setiabudi.
3: Oh, Setiabudi. Lumayan juga. Jam-jam 12 ya kan? Hati-hati loh masalah saya.
2: Iya, selalu hati-hati di jalan.
3: Iya. Makanya kadang-kadang saya kalau, apalagi kalau Mbak Anggi, ya, dia kan di Medan Kriuk kan ya
2: lumayan. Iya, rumahnya.
3: Kalau dia kira-kira malam ya kan. Karena ya lumayan, ngiri sedap juga lah. Tapi ya mudah-mudahan dia selama ini selamat lah sampai dia rumah.
2: Iya, sampai ya tujuan aman-aman gitu ya.
3: Iya, siapa itu, Mbak siapa itu satu lagi di Pedang Bulan dia ya sih.
2: Oh iya, Mbak Vika.
3: Iya. Iya, makanya kadang-kadang kalau cewek-ceweknya yang jalan malam ngeri-ngeri berat juga saya dengar ikat jam 12 malam ngeri.
2: Iya. Itulah tadi Wonder Woman yang ada di sini gitu ya.
3: Iya, fantastic pose ya kan.
2: Iya.
3: Apalagi kalau kayak Mbak Anggi dia kan pagi jam 5 udah mesti apa dia kan.
2: Dan iya sudah kan, harus jalan sebelum jam 5 sudah sampai sini.
3: Itu makanya wow luar biasa emang penyer-penyer wanita di
2: sini. Iya. Bang Amin juga hati-hati di jalan tentunya ya.
3: Oke, tetap semangat Mbak Salsa.
2: Terima kasih.
3: Saya tunggu kan ya tarian salsanya.
2: Oke deh, siap kalau gitu.
3: Selamat bertugas Mbak Salsa.
2: Iya, terima kasih. Selamat malam, Bang Amin. Oke, sudah ada 4 orang yang bergabung malam hari ini. Kalau gitu Salsa putarkan dulu satu-satu lagunya ya. Nanti Salsa masih akan terus menemani Anda tentunya pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah bersama Salsa menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Malam hari ini sudah ada Kiki di Tanjung Gusta. Malam Salsa, Ruang Rindu, Rindu Kalilah, katanya mau request lagu punya Krisye ya, yang kala cinta menggoda. Hal-hal yang buat aku bahagia adalah bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, katanya. Wah, karena memang kalau misalnya kita hadir ya di tengah-tengah orang yang sedang berada di kesulitan mungkin, yang membutuhkan mungkin teman curhat gitu kan, atau sekedar ditemani, mungkin kehadiran kita itu berarti gitu ya, dan bisa membantunya juga pastinya ya. Katanya terima kasih Salsa, salam bahagia selalu. Salam bahagia selalu juga Kiki, nanti diputarin lagunya setelah ini ya. Lanjut lagi dari telepon WhatsApp sudah ikut bergabung malam hari ini. Kita angkat dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Rindu Kalilah.
0: Iya, Rindu Kalilah. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Yogi, Pak.
0: Dengan Pak Yogi. Pak Yogi, apa kabar Mbak malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Mbak, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak Yogi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salam kenal ya, Pak.
0: Iya, salam kenal. Ini pertama kali ya, kayaknya Salsa ngobrol-ngobrol sama Pak Yogi nih.
1: Benar, Mbak.
0: Iya. Pak Yogi.
1: Tadi tadi nggak masuk-masuk, Mbak.
0: Iya, padat jalurnya nih. Kok udah malam? Waduh, luar biasa yang gabung ya.
1: Apalagi kalau Mbak Salsa ya.
0: Iya
1: bisa
0: nih.
1: Bisa request, Mbak?
0: Gimana?
1: Bisa request.
0: Oh, masih bisa, Pak Yogi. Silakan. Iya. Apa lagunya nih?
1: Kisah Kasih, Mbak.
0: Kisah Kasih itu Krisye juga?
1: Bukan. Obi Mesa, Mbak.
0: Obi Mesa, oke.
1: Lagu nostalgia itu, Mbak.
0: Boleh, boleh, boleh. Nanti kita puterin lagunya ya, Pak Yogi ya.
1: Terima kasih ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama, Pak Yogi. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung.
1: Buat Mbak Sasa, selamat tugas ya.
0: Iya, terima kasih, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya. Oke. Ada Pak Yogi yang sudah ikut bergabung juga malam hari ini ya. Dan juga pastinya pendengar, buat Anda yang mau ikut bergabung, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116 dan juga dari WhatsApp di 0811616943. Lanjut lagi dari line telepon, kita angkat dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu, Rindu Kali.
0: Iya, Rindu Kali lah. Dengan siapa di mana ini?
2: FF.
0: Dengan siapa?
2: FF.
0: Siapa FF?
2: Deni Pales.
0: Wih, Deni Pales.
2: Ya, susah sekarang jalurnya.
0: Iya dong, susah. Karena banyak yang gabung.
2: Ya ketiduran aku. Udah dua kali ketiduran aku.
0: Ya ampun.
2: Ya ketiduran orang tuh lama-lama kali. Ya anakku lah.
0: Iya. Sabar itu. Menanti, sabar menunggu ya.
2: Iya, tidur. Ampun aku tidur. Oh, udah jam ini. Ini aja gak sadar kau tidur malam ini. Aku kenapa? Aku... Ini cepat kali tidur sekarang. Kenapa aku?
0: Iya, berarti itu tandanya sudah butuh istirahat.
2: Iya, kalau malu. Dasa.
0: Iya.
2: Mas Jabudi ya. Dekat pasar berapa?
0: Pasar berapa ya, rahasia dong.
2: Kasih tahu napa? Aku gak pernah dikasih tahu alamat.
0: Iya, nggak boleh itu rahasia.
2: Orang tuh kasih tahu aku enggak.
0: Siapa yang dikasih tahu? Enggak boleh loh dikasih tahu. Iya, enggak boleh dikasih tahu karena itu rumah itu kan jadi markas rahasia, enggak semua orang boleh tahu gitu. Bahaya nanti.
2: Mana tak bahayanya? Aku umumkan nama rumah aku enggak perlu.
0: Ya enggak boleh itu kan ya rahasia, kan ada yang enggak mau bagiin. Ya enggak apa-apa dong.
2: Iya, aku suka kuat itu aja sama rumah aku. Nomor telepon aku belum kusah tahu.
0: Iya, tapi ada orang yang nggak mau.
2: Kan, barangkali promosikan teman-teman aku. Karena aku gini, guru aku kan banyak juga orang Medan, guru aku di Jakarta. Nah, iya. Guru aku pulang ke Medan, kan denger kan. Ini report kayak ini murid saya dulu nih, kan dengar guru aku.
0: Oh gitu.
2: Guru aku di Jakarta banyak orang Medan. Banyak orang Medan. Ada Marga Pasar Ibu, Tregar, Nasution, Ginting, Nenggolan, banyak guru-guru aku.
0: Iya.
2: Guru aku banyak galak, kenapa gitu? Banyak galak. banyak hal yang galak. Galak semua guruku tuh. Aduh, aku ini dia. Aku sebat kan biar barangkali salah satu ada guru aku udah dengar kan catatnya mau aku. Aku sosmed pun gue sebaran sosmed aku. Barangkali guru aku ada yang dengar, ada yang tahu guru aku catatnya ini si Deni nih, oh ini yang Jakarta dulu nih ada.
0: Oke deh kalau gitu berarti banyak gurunya yang tahu ya.
2: Kalau aku nggak takut. Aku mana aku bisa Jakarta Medan kan Jakarta Medan jadi agak gak kehilangan aku jadi gak cukup debat agak kehilangan juga teman-teman kita kan kalau orang Medan aja ya gak pernah udah orang yang masa kehilangan mau gabung lagi sama teman-teman lama bagus itu.
0: Oke deh kalau gitu dari malam hari ini kita mau puterin lagu nih, kira-kira mau diputerin lagu apa?
2: Requestnya lagu dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana tuh?
2: Lama, lagu lamanya. Ada gak lagu lama Iwan Fals?
0: Yang mana? Biar kita cariin lagunya.
2: Ada apanya ada?
0: Iwan Fals di sini kita itu punya, ntar kita cek dulu ya. Iwan Fals itu, sebentar, ada buku ini aku pinjam. Terus di sini itu Iwan Fals ada, kita lihat lagi. Ada mata dewa, ada mata barang dewa antik.
2: Terus?
0: Iya mana mata dewa?
2: Apa ya? Ada lagi?
0: Ada. Terus di sini itu Iwan Fals yang tersendiri.
2: Coba pelikan yang tersendiri coba.
0: Yang tersendiri?
2: Rock apa enggak? Rock atau enggak?
0: Gimana?
2: Ada versi dua itu, rock sama pop.
0: Yang di sini. Gak tahu nih apa namanya.
2: Coba belikan. Kayaknya kemarin, ada tuh kayaknya pop lah. Coba lagi.
0: Yang lain itu ada Maaf Cintaku. Jendela Kelas 1. Terus di sini itu Mata Indah Bola Pingpong.
2: Terus?
0: Itu aja.
2: Mata Dewa aja lah.
0: Mata Dewa, oke deh. Iya. Siap, nanti kita puterin lagunya ya.
2: Ini. Aku mau puterin. Di atas pasir senja pantai kuter saat kau rebah di bahu kiriku.
0: Wih. Memang berarti
2: kalau udah nyanyi waktu itu gua obat takut tuh lagi gua masih gua
0: bisa. Wih. Oke deh.
2: Iya kok, gua sengaja nyanyi lagu gua satu hari aku sakit gua rasaku.
0: Wih, kalau enggak dengerin lagu Iwan Fals ya.
2: Ya, apa enggak nyanyikan lagu satu biji lagu buat kamu?
0: Oke deh, siap. Nanti setelah ini kita putarkan biar kita langsung dengarkan yang mana ini, gimana ini lagunya ya?
2: Mata Dewa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, kalau gitu ya pendengar. Satu lagi Salsa bacakan dari WhatsApp nih, sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini. Ada Pangeran. Assalamualaikum Mbak Salsa, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Minta lagunya dari Mata Band Dengan Ketahuan Aja. Katanya buat Mbak Salsa, selamat malam. Selamat malam juga. Nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya pendengar. Dan juga ini sudah pukul 22:54 waktu Indonesia Barat, yang berarti juga sudah ada di penghujung Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung bersama Salsa malam hari ini ya. Dan juga pastinya kita akan bertemu kembali esok hari nanti bersama Salsa. Maaf ya buat semua yang belum sempat terputar lagunya, nanti di Ruang Rindu esok hari bisa gabung lagi untuk diputarkan lagu requestannya. Dan juga pastinya pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati malam menuju weekend Anda ya. Selamat malam, Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, usailah sudah tugas kami mendengarkan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Jumat, 9 Oktober tahun 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali saya Anggila Rasati hadir menyapa Anda di Medan pagi ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar Pro 1 yang setia? Terima kasih pagi-pagi sudah station di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mengawali kebersamaan kita pagi hari ini akan kami hadirkan single-single religi islami hingga pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lewatkan pendengar Pro 1 ya. Seperti biasa akan kami hadirkan pula Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema Pandangan 4 Mazhab Masalah Kuburan. Nanti pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan azan subuh hari ini akan berkumandang pada pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang tengah bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh ke masjid, selamat bersiap-siap. Saya Anggila Rasati tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Azan subuh untuk hari ini berkumandang pada pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi, program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema Pandangan 4 Mazhab Masalah Kuburan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak.
0: Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi Mutiara Pagi hari ini Ustadz.
1: Iya Mbak, sama-sama.
0: Baik. Ustadz, pagi hari ini tema kita di Mutiara Pagi adalah Pandangan 4 Mazhab Masalah Kuburan. Nah ini tentunya perlu diketahui umat muslim ya Ustadz, karena banyak nih umat muslim yang mendapatkan informasi yang salah begitu ya. Silakan Ustadz dengan penyampaian materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat subuh. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membicarakan tentang masalah kuburan. Yang pertama adalah menyembelih binatang di atas kuburan. Jadi di zaman jahiliyah itu ada orang kaya yang ketika hidup dia berpoya-poya, menyembelih hewan, makan bersama teman-temannya. Nah ketika meninggal dunia, kepala keluarganya melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang kaya tadi. Apa yang dilakukan keluarganya? Menyembelih hewan di atas kuburannya, kemudian dibiarkan hewan itu dimakan binatang buas dan burung-burung ketika itu. Nah, ini salah satu perbuatan jahil ya, perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, kemudian ada umat Islam yang melakukan seperti ini dengan tujuan binatang itu nanti akan menjadi kendaraan di akhirat. Nah, sebenarnya konsepnya bukan seperti itu. Nah, ketika kita berkurban ya di Idul Kurban itu, walaupun kita tidak di kuburan menyembelihnya, itu tetap saja nanti binatang itu akan menjadi kendaraan kita nanti ketika di hari akhirat. Jadi bahkan ketika nanti kita menyembelihnya malah di atas kubur itu malah datang kesyirikan kepada kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, menyolatkan jenazah di tengah kuburan. Ya, bagaimana hukum menyolatkan jenazah di tengah kuburan? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hamam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersabda, seluruh tanah dapat ditempati menjadi tempat sujud atau tempat sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi tidak boleh. Tidak boleh kuburan itu dijadikan tempat sholat. Jadi ada kadang-kadang orang yang menyolatkan jenazah itu di atas kuburannya ya. Ini tidak ada anjuran dalam Islam dan ini juga nanti bisa menjadi kesyirikan ya. Bisa menjadi kesyirikan dalam kaidah dan merusak kaidah. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga adalah bagaimana menguburkan mayit di dalam laut, ya, atau di laut. Nah, di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat imam yang lainnya, yang pertama harus diusahakan dulu, ya. Harus diusahakan dulu mendapatkan daratan. Jadi misalnya ada penumpang di kapal, kemudian perjalanan untuk menuju darat itu masih terlalu lama. 2 atau 3 hari lagi sudah pasti nanti jenazah itu akan membusuk. Maka harus segera dikuburkan. Ya, jadi ini kita usaha dulu. Kira-kira masih jauh, nah itu di kapal itu ada enggak ruang pembeku? Ya, seperti apa namanya ruang jenazah ya. Kalau ada ruang pembeku, maka jenazah itu kata Imam Syafi'i harus ditangguhkan dulu ya. Dibekukan, masukkan ke ruang pembeku, ruang dingin jadi tidak busuk. Nah, ketika dapat daratan barulah dikuburkan di tempat darat itu. Nah, apabila perjalanan masih jauh ke darat 2-3 hari lagi, kemudian tidak ada pula pembeku di dalam kapal itu, lalu bagaimana? Nah, di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat adalah jenazah itu boleh dikuburkan di dalam laut dengan cara diikat papan kanan kiri jenazah itu. Ya, diikat dengan papan kanan kiri tujuannya agar jenazah itu tidak tenggelam. Jadi sengaja jenazah itu dihanyutkan sampai ke tepi pantai, dan nanti sampai ke tepi pantai jenazah itu, maka nanti diharapkan, berharap Imam Asy-Syafi'i ini, ada orang yang menemukan jenazah itu, dan orang yang menemukan itulah nanti akan akan menguburkannya di daratan. Itu tujuan Imam Asy-Syafi'i. Berbeda dengan pendapat Imam Hambali. Ya, Imam Hambali itu berpendapat bahwasanya oh tidak bisa dikasih pengapung papan kanan kiri. Kenapa? Dikhawatirkan sebelum sampai ke darat nanti kain kapan akan tersingkap. Dan ketika itu bisa jadi nanti ketika sampai di tepi pantai jenazah dalam keadaan telanjang bulat. Nah, ini dapat menjadi aib bagi jenazah. Itu pendapat Imam Hanafi. Jadi tujuannya adalah kalau Imam Hanafi ini jenazah itu harus dikuburkan di dalam laut, yaitu dimasukkan ke dalam keranjang supaya tidak dimakan oleh binatang laut, dalam keranjang, kemudian dikasih beban sesuatu yang berat. Jadi jenazah itu bisa jatuh ke bawah, ke dasar laut. Jadi pendapat Imam Hambali itu seperti ini. Jadi kalau menurut pendapat saya, ya lebih aman lagi memang pendapat Imam Hanafi, yang bertujuan ketika jenazah itu dikuburkan di tengah laut itu lebih aman daripada nanti dihanyutkan ke tepi pantai. Bisa jadi jenazah itu nanti kain kafannya bisa tersingkap dan bisa terbuka, dan jenazah itu dalam keadaan telanjang bulat, dan ini dapat menjadi aib bagi jenazah. Kemudian yang kedua kelemahannya tadi adalah dikhawatirkan yang mendapatkan jenazah itu orang musyrik, ya, orang jahat, orang-orang yang tidak baik. Nah, ini nanti sudah pasti fardu kifayah tidak terlaksana. Tuh, kemudian permasalahan yang berikutnya adalah memindahkan kuburan dan memindahkan mayit, ya, memindahkan mayit. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ketika mayit itu dikuburkan, misalnya ada kasus pembunuhan, ya, kasus pembunuhan. Kemudian ditanamlah mayit itu sama orang yang dibunuh tadi. Maka ketika dibongkar jenazah itu, ini wajib dibongkar kalau ini. Ya, kalau ini wajib dibongkar, tidak ada perselisihan dalam 4 mazhab. Dibongkar, kemudian setelah dibongkar, maka jenazah itu dimandikan. Dimandikan, dikafani, disolatkan, baru dikuburkan kembali. Nah, bagaimana pula kasus misalnya kuburan yang memang sudah ada. Jenazah itu sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, kemudian dikuburkan, tiba-tiba ada penggalian pipa air bersih, dan harus dibongkar kuburannya. Nah, ini boleh dilakukan ketika darurat. Nah, ini boleh. Atau misalnya ada orang yang menguburkan jenazah. Dia memakai jam tangan yang terbuat dari emas. Yang harganya 500 juta misalnya. Ketika dia membantu menguburkan jenazah ini, tidak terasa terlepas jam tangan tadi. Lupalah dia. Setelah 3 hari baru ingat. Ih, jam tanganku sepertinya jatuh di dalam kuburan ketika menguburkan jenazah. Nah, ini juga ulama juga sepakat boleh ya. Jadi kita tidak boleh mempersulit orang ketika ada permasalahan dalam di dalam kubur. Nah, kemudian membangun kubur. Nah, ini banyak nih zaman sekarang ya. Orang-orang membangun kubur, meninggikan kuburan, ya, dimewah-mewahkan kuburannya, dipasang batu, ya. Ini dalam Islam Rasulullah melarang ya, melarang membangun kubur, meninggikan kuburan, Rasulullah melarang. Nah, melarang ya, jadi itu tidak dianjurkan dalam Islam. Loh Ustaz, itu kuburan Nabi Muhammad kan dibangun mewah, itu sebenarnya bukan kuburan. Yang bangunan itu sebenarnya itu kan kamar Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad meninggal itu sudah ada. Ya, jadi bukan dibangun setelah Nabi Muhammad meninggal, tapi sebelum Nabi Muhammad meninggal itu sudah ada, itu kamar Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dikuburkan di dalam kamarnya ketika itu. Nah, jadi itu bukan kuburan yang ditinggikan, tapi itu sudah ada sebelum Rasulullah meninggal dunia. Dan itu diberikan pengamanan agar jasad Rasulullah tidak di apa namanya tidak dicuri. Nah, kemudian yang terakhir, hukum duduk di atas kubur. Ini banyak anak-anak sekarang ya, ketika mau Ramadan, mau ziarah kubur, banyak anak-anak yang membantu-bantu, tidak kuburan. Mm-hmm. Ya, duduk di atas kuburan tidak boleh. Kata Rasulullah, ketika kita duduk di atas kuburan, itu sama seperti duduk di bara api. Nah, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat kita pahami, agar kita dapat mengikuti aturan-aturan syariah dalam di daerah pekuburan. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, Ustadz, seperti yang kita tahu, kuburan juga memiliki iuran tahunan, begitu ya Ustadz ya. Katakanlah keluarga si mayit ini tidak mampu membayarnya sehingga mengikhlaskan begitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya, begitu Ustadz, sebenarnya berapa lama seharusnya kita mempertahankan kuburan keluarga kita yang sudah menjadi mayit itu ada gitu Ustadz?

0: Nah, makanya yang lebih afdol itu kuburan yang tidak berbayar ya, itu lebih afdol ya.
1: Iya.
0: Jadi ada kuburan yang tidak berbayar karena mewah pun kuburan kita itu bukan berarti kita di sana itu lebih enak ya. Itu kan tergantung dari amal ibadah kita sebenarnya. Jadi sebaiknya ya kita kalau kondisi kita kurang mampu ya memang apa namanya ekonomi kita ke depan kita tidak tahu ya, dianjurkan saja ya kuburan yang tidak berbayar lah ya, kuburan yang tidak berbayar. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu, kalau memang harus dibongkar oleh orang yang memberikan jasa tadi itu, yang apa namanya memfasilitasi kuburan itu ya, mau tidak mau ya, yaitu harus dibongkar sesuai dengan syariah juga ya, diangkat jenazahnya kemudian dikuburkan di tempat yang lain dengan apa namanya dan tidak perlu disolatkan lagi ya. Jadi jenazah tadi tak perlu lagi dimandikan, tak perlu dikafani kembali, tak perlu disolatkan, cukup disatukan saja kemudian dibawa dan dikuburkan di tempat yang lain. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah Ustadz, ini juga menjadi banyak pertanyaan masyarakat begitu ya. Banyak sekali mungkin pasangan suami istri yang meminta untuk dikuburkan dalam satu liang. Ini seperti apa kalau pandangan empat mazhab, Ustadz?
0: Nah kalau pasangan suami istri ataupun mahramnya itu dibolehkan. Yang tidak boleh yang bukan mahram. Tidak boleh. Misalnya di kuburan itu ada kuburan orang, dia perempuan. Sementara kuburan sudah penuh.
1: Iya.
0: Tidak ada lagi tempat, ya. Jadi ini cuman udah satukan aja sama yang itu. Sementara ya, jenis kelaminnya laki-laki itu tidak boleh kalau bukan mahramnya. Tapi kalau mahramnya orang tuanya, ibunya, kemudian apa namanya? Istrinya, anaknya itu boleh. Harus satu mahram dia. Kalau tidak mahram itu tidak boleh.
1: Kalau sama-sama perempuan gitu Ustadz, tapi tidak berkeluarga gitu.
0: Nah, kalau sama-sama perempuan itu mesti boleh ya, sama-sama perempuan itu mesti boleh. Karena kan tidak berbeda jenis ya. Tidak boleh itu laki-laki dengan perempuan. Itu tidak boleh karena ketika ketika Nabi Muhammad meninggal itu Siti Aisyah itu masih mau berada di dalam kamar. Kemudian ganti pakaian di situ. Tapi ketika sahabat, itu kan sahabatnya kan di situ dikuburkannya. Kayak Umar bin Khattab. Ketika dikuburkan di situ, di sebelahnya itu, maka dia berpindah kamar. Berpindah kamar. Itu kenapa? Bukan mahramnya, enggak boleh pindah kamar dia. Dia seperti itu.
1: Baik.
0: Dia Allah Allah.
1: Ustadz, setiap kali kita ziarah begitu ya Ustadz ya, seringkali kita bawa bunga, air begitu ya Ustadz ya. Nah, kita kadang-kadang ngikutin tradisi nih Ustadz, karena orang tua melakukan hal itu, kemudian kita ikut gitu ya. Nah, sebenarnya Ustadz, manfaat dari kita membawa air, kita siram, kemudian kita taburkan bunga itu apa Ustadz kalau dalam pandangan Islam?
0: Sebenarnya ada sejarahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabat, kemudian Rasulullah mendengar suara jeritan, ya, rintihan dari dalam kubur. Ya, Rasulullah mendengar, ya, kita tidak mendengar. Ya, inilah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mendengar rintihan yang ada di dalam kubur ketika dia lewat bersama sahabat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan ke kubur orang ini, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menangguhkan siksa kubur tadi. Nah, kemudian berhentilah rintihan tadi. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Nah, kemudian kata Rasulullah, ada yang penghuni kubur ini ketika hidupnya dia tidak istinja. Ketika membuang air kecil, ya, tidak istinja. Nah, ini juga perhatian bagi kaum laki-laki ya. Kalau masih ada laki-laki yang tidak istinja, ya, ketika hidupnya dia tidak istinja, ya, tidak istinja ketika buang air kecil. Inilah hukuman yang ada di dalam kubur. Nah, kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma. Apa kata Rasulullah? Semenjak pelepah kurma ini masih segar, masih hijau, maka dihentikanlah. Masih hijau. Nah, ketika sudah layu, ya kembali disiksa. Inilah yang menjadi kalau ilmu hadis namanya kias ya. Menjadi kias dalam kebiasaan kita.

0: kita, Rasulullah memberikan pelepah kurma. Selagi pelepah kurma itu ditangguhkanlah siksa kubur tadi, maka diambillah bunga-bunga tadi, bunga. Jadi dikiaskan ketika bunga itu segar, masih berwarna-warni, masih segar bunga tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, memberhentikan siksa kubur itu. Itulah mungkin awal daripada diberikan bunga-bunga dan air-air. Jadi supaya itu tujuannya, ketika bunga itu masih segar, maka penghuni kubur itu diampuni dosanya, ditangguhkan siksa kuburnya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung dari Ibu Aslah di Palu Kurau. Oke, bertanya tidak sesuai tema untuk pagi hari ini, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ustadz, sholat maghrib kan waktunya singkat, apalagi pas kita puasa. Buka dahulu, makan dan lain-lain. Kemudian mau sholat wudu, sholat sunnah maghrib. Pertanyaan saya, apakah yang demikian termasuk melalaikan sholat? Ataukah boleh sholat sunnah wudu habis sholat maghrib? Kemudian yang kedua, apakah kalau seorang wanita ikut mensolatkan jenazah dan mengiringi ke pekuburan, wanita tersebut mendapat dua kirat juga seperti laki-laki, Ustadz? Silakan.
0: Ya, nah, ketika kita sholat maghrib dengan waktu yang singkat, itu ketika kita buka puasa, ya, puasa sunnah misalnya kemarin hari Kamis, kemudian sholat maghrib agak terlambat, ya, itu tidak termasuk melalaikan sholat, ya, karena dia memang ada kebutuhan untuk buka puasa. Yang dimaksud dengan melalaikan sholat, kita tidak ada kegiatan apa-apa. Tidak buka puasa, tidak sedang ngapain di depan TV kita berlama-lama atau main HP berlama-lama, itu salah satu melalaikan sholat. Tapi kalau untuk kegiatan berbuka puasa, itu tidak termasuk melalaikan sholat. Karena juga buka puasa itu diwajibkan, ya. Maka berdosa kalau kita malah melama-lamakan berbuka puasa. Ah, sholat maghrib dululah baru buka puasa, itu tidak boleh, berdosa. Buka puasa dulu, cuman jangan lama kali juga buka puasanya. Minum esnya lagi, ya lama lah. Jadi setidaknya kan Rasulullah ini kan ketika buka puasa cukup memakan kurma 3 biji, kemudian minum segelas air, ya sudah sholat dulu. Nanti baru dilanjutkan buka puasanya. Jadi nanti kalau mau sholat wudu, ya. Kan, jadi yang sampai maghribnya itu terlambat. Nah, kemudian yang kedua tadi, apa tadi yang lupa saya yang kedua?
1: Apakah kalau nih, seorang iya ikut mensolatkan jenazah?
0: Sholat jenazah, ya?
1: Iya, dan mengiringi ke pekuburan begitu, Ustaz.
0: Kalau wanita itu dibolehkan untuk menyolatkan jenazah. Dan tapi bagi wanita itu tidak sampai mengantar ke kuburan, tidak dianjurkan. Jadi wanita hanya cukup sampai menyolatkan saja. Sebaiknya tidak buat, karena emosional wanita itu lebih besar daripada laki-laki. Khawatirkan nanti ketika dia melihat suaminya atau anak dalam atau gimana, itu makanya tidak dianjurkan bagi wanita untuk mengantarkan ke kubur. Cukup menyolatkan saja, itu terakhir. Demikian.
1: Baik. Selanjutnya, Ustadz, sudah ada Pak Noh di Palu Kurau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pada saat sekarang ini banyak sekali kuburan yang dikeramik. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Nah, ini banyak juga kan Ustadz dikeramik, kemudian kayak dibikin permanen gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz?
0: Ya, ini ada dua pendapat ulama, ya. Imam Hambali ini memberi pendapat ini diharamkan, tidak boleh. Walaupun Imam Syafi'i memakruhkan, ya. Imam Syafi'i memakruhkan, Imam Hambali mengharamkan. Tapi yang jelas tidak dibolehkan, ya. Makruh juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena kubur sekarang sudah banyak yang sempit. Iya. Kami di Tanjung Mulia, di Tanjung Mulia Hilir. Jadi orang-orang pendatang itu ketika mau dikuburkan, kami sudah tidak bisa lagi dikuburkan di sini. Iya. Sudah penuh. Di daerah Helvetia sana Pasar 6. Jadi Jadi kecuali ya orang yang keluarganya ada di sini, misalnya orang tuanya di sini, sudah meninggal 10 tahun lebih. Nah, itu mungkin bisa nanti ditimpah anaknya di dalam kuburan itu. Itu boleh, karena nanti satu mahram kan. Cuma kalau 10 tahun dia. 10 tahun baru dia bisa disatukan. Kalau sebelum 10 tahun itu dianjurkan jangan, karena dikhawatirkan jenazah itu masih ada aroma yang tidak sedap nanti. Nah, jadi boleh ya, Pak Noh ya, untuk meninggikan kuburan itu dilarang ya, dilarang. Walaupun pertama, kalau Imam Hambali, kalimat larangan itu mengandung diharamkan, tidak boleh. Tapi Imam Asy-Syafi'i, pelarangan itu mengandung hukum makruh di situ, tidak sampai tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tapi intinya memang tidak boleh. Karena nanti untuk menimpa susah lagi, membongkarnya lagi. Tapi kalau tidak disemenkan itu mudah kita untuk menimpa keluarganya di satu kuburan itu. Tapi kalau pakai patok boleh, patoknya boleh saja. Jadi nanti dianjurkan.
1: Nisannya ya. Itu ya Ustadz ya?
0: Patoknya.
1: Berbeda ya Ustadz?
0: Nah, jadi nggak usahlah pakai nisan, pakai patok saja untuk menandai inilah kuburan orang. Nah, jadi nama di situ, nah, jadi itu lebih bagus. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Saudi sana, itu kan kuburan ada yang dibangun, semuanya
1: patok aja ya Ustadz.
0: Kalau cara itu bukan patok, batu-batu aja dia.
1: Cuman batu-batu gitu aja Ustadz.
0: Batu-batu aja. Tapi di batu itu nanti ada namanya di situ.
1: Baik Ustadz, masih berkaitan dengan kuburan tadi ya Ustadz ya, dari Ibu Tengku Aklim di STM, bagaimana kalau rumput yang ditanam di atas kuburan, apakah juga bisa meringankan mayat tersebut Ustadz? Nah ini juga banyak kan Ustadz ya, sekarang di atas kuburannya ditanami rumput, kayak rumput Jepang kecil-kecil itu Ustadz.
0: Iya, ini biasanya kuburan. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pelepah kurma yang tidak hidup ya, bukan yang ditanam ya, tapi yang tidak hidup. Ketika, jadi kalau pelepah kurma itu yang tidak hidup itu kan tidak selamanya ya segar, itu pasti ada jangka waktunya 3 hari atau 4 hari atau paling lama seminggu ya.
1: Layu gitu jadi ya.
0: Jadi yang dimaksud sesuatu yang tidak ditanam di situ, yang tidak hidup di situ ya. Jadi sama seperti makanya mengkiaskan itu ulama itu dengan bunga-bunga tadi ya, bunga-bunga kan tidak kita tanam di kuburan itu, tidak hidup. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bunga-bunga tadi itu hanya sebagai penghias saja lah, hanya sebagai penghias saja kuburan supaya lebih indah saja, tapi tidak, maknanya tidak sampai ke situ, karena kalau dia nanti bisa menangguhkan siksa kubur ya, semua kubur ya pakai rumput Jepang aja biar gak disiksa kubur orang.
1: Sekalian pohon rambutan gitu ya Ustadz ya. Artinya kalau cuma rumput Jepang aja gak apa-apa gitu ya Ustadz ya. Lebih ke estetika gitu kan Ustadz ya. Kita mau ziarah juga. Ya tapi gak sampai meringankan gitu ya Ustadz ya. Nanti jadi rame-rame tanam pohon durian gitu ya Ustadz. Baik, Ustadz sudah hampir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup untuk Mutiara Pagi hari ini Ustadz, apa kesimpulan yang bisa kita petik tentunya dari tema kita pagi hari ini, sekaligus kita tutup dengan doa bersama, silakan Ustadz.
0: Sahabat RR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada adab-adab ketika kita masuk dalam kubur. Makanya ketika kita masuk dalam kubur, nah itu diwajibkan kita memberi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Memberi salam kepada ahli kubur. Kalau dia bercampur harus ditambahkan minal muslimin wal muslimat. Karena ada kuburan yang non muslim. Tapi kalau Islam semua cukup assalamualaikum ya ahli kubur, itu saja. Nah, kemudian tidak boleh memakai sandal di atas kubur. Ya, tak boleh, karena suara trompa itu akan membisikkan bagi penghuni kubur ya. Berdoa tidak boleh memakai trompa di atas kubur, kemudian ataupun sendal, dan tidak boleh duduk ataupun menginjak-injak kubur. Yaitu adab dalam memasuki kubur. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abtah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barokah. Wabas sehat, wabas salamah, khususan jamaah RRI Medan, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Ustadz Hendra Zulfran MPDI dengan tema Pandangan 4 Mazhab Masalah Kuburan. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan berita pagi untuk Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga.
2: Semoga di tingkat antar korwil ini saya bisa memberikan yang terbaik.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pasien gangguan jiwa dan mulai program lepas pasung tahun ini. Andi Perlindungan Gea siap wakili RRI Gunung Sitoli di Bintang Radio 2026. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage atau UHC sekaligus menjalankan program lepas pasung di tiga daerah tahun ini. Berikut laporan Yopi Sarah Saragi.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage atau UHC dan mulai menjalankan program lepas pasung di tiga daerah tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut Heri Falonang Barita dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa atau RSC Ildre Medan, Jumat 9 Oktober 2026. Heri Falonang Barita mengatakan Sumut sudah berstatus UHC sehingga tidak boleh ada lagi masyarakat yang terlantar, baik karena penyakit fisik maupun gangguan jiwa. Sementara untuk program lepas pasung ini dimulai dengan tiga daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di tiga daerah tersebut, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien, sementara pemerintah menyiapkan akomodasi untuk membawa mereka ke RSC dan menjalani rawat inap.
1: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga, silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit juga Profesor Dr. Mamel Nem ini, dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC, yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
3: Dukungan peningkatan pelayanan juga sejalan dengan kebutuhan RSC Ildre Medan. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis RSC Ildre Medan, Dr. Tengku Amri Fadli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Sementara antrian rehabilitasi panjang dan fasilitas rehabilitasi swasta maupun milik Badan Narkotika Nasional atau BNN sudah over kapasitas. Pihaknya berencana menambah tempat tidur dan mengaktifkan gedung rawat khusus untuk menampung pasien.
4: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat nabza kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan nabza ini.
3: Selain itu, Dinas Kesehatan juga melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari 619 puskesmas di Sumut. Harapannya, seluruh RSUD juga didorong menyediakan minimal 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Yopi Sarah melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong kolaborasi pemerintah provinsi, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, khususnya di Kepulauan Nias. Berikut laporan Andreas Purba.
5: Tapi satu sisi kita punya daerah tertinggal, bukan hanya tertinggal di Sumatera Utara.
6: Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobby Nasution mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, Bank Indonesia BI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama di Kepulauan Nias. Hal itu disampaikan Bobby dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumut Amiriza Musa bertempat di kantor gubernur pada Jumat 9 Oktober 2026. Bobby menyebutkan pemerataan pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian bersama, terutama untuk mendukung kemajuan wilayah Kepulauan Nias yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan pembangunan. Ia pun mengapresiasi sinergi BI dan pemerintah daerah yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas harga di Sumut.
5: Tapi satu sisi kita punya daerah tertinggal, bukan hanya tertinggal di Sumatera Utara, tapi di tingkat nasional masih tercatat daerah tertinggal masih ada di Sumatera Utara. Itu adalah di Pulau Nias. Nah ini yang harus jadi tantangan, begitu juga bagaimana pengembangan ekonomi di dalamnya. Begitu roller coaster sekali, satu ngomongin tentang pengembangan, satu lagi baru pemulihan dan penyetaraan. Karena ini yang menjadi tantangan bagi kami di daerah Provinsi Sumatera Utara.
6: Kepala Perwakilan BI Sumut Amir Riza Musa memproyeksikan ekonomi Sumut tumbuh 5,1% pada tahun 2026 dengan inflasi sekitar 3,1%. Untuk mendukung proyeksi tersebut, ia memaparkan BI akan mengoptimalkan potensi sektor ketenagakerjaan dan pariwisata, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
7: Kami perkirakan tahun ini sudah membaik, inflasi bisa kita turunkan. Tahun lalu itu 3,81%. Tahun ini kami perkirakan bisa turun mencapai angka 3,13%. Berarti masih di bawah target 2,5%. Meskipun tahun ini kelihatannya lebih baik, ini juga berkat dari kontribusi pariwisata. Kami tetap mewaspadai bahwa ke depan tantangannya makin berat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu kami harapkan. Semoga prestasi-prestasi yang telah ditorehkan pariwisata bisa saya lakukan, insya Allah bisa kita tingkatkan.
6: Sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menilai Sumut memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen BI dalam menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di daerah. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi agar berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Andreas Purba melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas meminta Badan Pendapatan Daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD pada triwulan ketiga. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menyoroti kinerja pengumpulan pendapatan asli daerah PAD yang dinilai belum maksimal. Ia mendorong jajaran Bapenda mengubah pola kerja menjadi lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada solusi nyata. Riko menegaskan, keberlangsungan pembangunan fasilitas umum dan layanan publik di Kota Medan sangat bergantung pada efektivitas penerimaan pajak daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan dengan tenggat waktu yang jelas, bukan sekadar inventarisasi masalah. Dalam evaluasi triwulan ketiga, Riko juga mengarahkan Bapenda menyusun perencanaan berbasis formula akuntansi yang akurat, bukan sekadar perkiraan.
9: Bapenda, sebenarnya kita tahun ini banyak sekali dapat penghargaan, khusus untuk Bapenda. Nah, tolong bagaimana prestasi dalam kinerja itu yang bisa dikejar.
8: Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Medan M. Aga Novrian mengatakan bahwa hingga 6 Oktober 2026 realisasi pajak daerah telah mencapai 64,54% dari target sebesar 3,64 triliun. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital turut memunculkan persoalan etika komunikasi mulai dari penggunaan bahasa kasar hingga perundungan digital yang banyak terjadi di kalangan anak dan remaja. Berikut laporan Ulfa Nadira.
10: Saat ini teknologi digital komunikasi ini membuat orang memiliki dunia sendiri ya, bebas menyampaikan apa saja.
11: Dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Korino Frika Apisinaga mengatakan, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat merasa memiliki ruang sendiri untuk berkomunikasi tanpa kontrol sosial yang memadai. Kebebasan berpendapat di ruang digital sering digunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang kasar dan mengabaikan nilai-nilai etika. Menurut Kori, kondisi ini juga dipengaruhi oleh belum kuatnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang belum mengatur secara rinci mengenai etika dan isi komunikasi di media sosial. Selain faktor regulasi, krisis etika komunikasi juga berkaitan dengan krisis budi pekerti.
10: Krisis etika itu artinya mereka berkomunikasi dengan bahasa yang rude-nya yang tidak baik. Saat ini teknologi digital komunikasi ini membuat orang memiliki dunia sendiri ya, bebas menyampaikan apa saja tanpa ada yang bisa menyempritnya. Karena kita sadari juga Undang-Undang Indonesia Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE itu juga belum menyentuh sampai ke dasar dalam hal konten ya, atau isi pembicaraan di platform digital. Membuat orang jadinya suka-suka hati. Teriring juga krisis diperkerti, dimulai dari rumah, dari orang tua, bahwa ngomong dengan santun gitu ya.
11: Sementara pengguna media sosial, Yanti mengatakan, dampak krisis etika komunikasi saat ini sering terlihat pada anak-anak dan remaja. Praktik perundungan digital terjadi melalui komentar di media sosial maupun grup percakapan.
12: Pada anak zaman sekarang, dampaknya semakin terlihat. Ada siswa yang mengejek temannya lewat komentar yang ada di Instagram, kemudian kemudian ada grup WhatsApp kelas, banyak yang menyebarkan foto, video teman yang tanpa izin. Ada juga yang ikut-ikutan membuli. Hal-hal seperti ini sering dianggap bercanda, padahal bisa membuat korban merasa malu, tertekan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Guru dan orang tua perlu jadi contoh dalam berkomunikasi yang santun, baik di dunia nyata maupun di media sosial.
11: Lebih lanjut, Dianti berharap media sosial dapat digunakan secara lebih bijak, terutama oleh generasi muda, sehingga menjadi ruang yang aman, positif, dan mendukung perkembangan anak. Ulfa Nadira melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kelompok Tani Hutan Mitra PPIU M4CR Sumatera Utara berharap sinergi dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove terus berlanjut karena program rehabilitasi, bantuan, dan pelatihan turut mendukung perekonomian serta kesejahteraan mereka. Berikut laporan Ilham Daulay.
13: Betapa pentingnya mangrove, merawat mangrove, menjaga mangrove untuk kita dan untuk semuanya.
14: Kelompok Tani Hutan Mitra PPIU M4CR Sumatera Utara merasa bangga bersinergi dengan M4CR dalam menjaga dan melestarikan hutan di kawasan. Menurut mereka, bahwa perekonomian mereka merasa terbantu adanya kerjasama dengan mengerjakan berbagai program rehabilitasi mangrove, seperti penanaman pohon mangrove hingga kegiatan bantuan hingga pelatihan demi kesejahteraan kelompok Tani Hutan. Kasto dari Kelompok Tani Hutan Penghijauan Maju Bersama dari Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat mengatakan mereka apresiasi atas kerjasama yang terjalin selama ini sehingga mereka merasa terbantu. Ia menerangkan semenjak bekerja sama dengan PPIU M4CR, mereka mengetahui manfaatnya dalam menjaga dan mensejahterakan hutan. Oleh sebab itu, mereka meminta kerjasama ini terus berlanjut untuk ke depan.
13: Sehingga bisa masyarakat yang tadinya tidak tahu tentang mangrove bisa memberitahu ke mereka nantinya betapa pentingnya mangrove, merawat mangrove, menjaga mangrove untuk kita dan untuk semuanya. Kalau yang sudah didapatkan kami dari M4CR ini ada pelatihan baik pembibitan, penanaman, pelatihan monitoring, pengawasan. Ya, saya dari Kelompok Tani Hutan Penghijauan Maju Bersama yang berlokasi di Desa Pasar Rawa, Dusun 10 Palu Baru, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.
14: Ia menerangkan kerjasama yang terjalin membuat masyarakat semakin sejahtera karena hutan mangrove adalah rumah biota laut hingga satwa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Perkumpulan Dokter Nias Indonesia PDNI Kepulauan Nias berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan, penelitian, mentoring, serta pengabdian untuk mendukung kemajuan Kepulauan Nias. Berikut laporan Anover Lis Hulu.
15: Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama Perkumpulan Dokter Indonesia PDNI Kepulauan Nias. Ketua PDNI Kepulauan Nias Dr. Yasatullah Lase menilai, kemajuan daerah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan kompetitif. Untuk itu, ia mendorong generasi muda Nias memiliki cita-cita tinggi dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang di berbagai bidang profesional. Anak-anak Nias menurutnya harus memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menjadi guru, dosen, dokter, peneliti, pengusaha, serta profesional di berbagai bidang lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDNI mendorong terbangunnya budaya membaca, belajar, meneliti, berdiskusi, berinovasi, dan berkarakter rendah hati. Budaya tersebut dinilai penting agar generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu menghadapi perubahan dan persaingan di masa depan.
16: Pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi, pariwisata, pertanian, dan sektor lain hingga penguatan kelembagaan, pemerintah merupakan bagian dari tantangan yang membutuhkan pemikiran dan kerja nyata. Disinilah PDI harus mengambil peran. PDI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berkumpul. Pada saat-saat tertentu, PDI harus menjadi wadah intelektual yang hidup, yang mampu menghadirkan gagasan, penelitian, rekomendasi, inovasi, dan kerja kolaboratif.
15: Dr. Yasatullah Lase mengemukakan para dokter yang tergabung dalam organisasi PDNI memiliki keahlian dan beragam disiplin ilmu yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Dengan keragaman tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kekuatan internal organisasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Nias. Ia menambahkan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari arah perjuangan PDNI Kepulauan Nias bersama sejumlah agenda lainnya, di antaranya pembangunan pusat pemikiran dan kajian strategis, penguatan masyarakat unggul dan kompetitif, peningkatan penelitian serta publikasi tentang NIAS, dan pembangunan jaringan doktor serta profesional NIAS hingga tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh keluarga besar PDNI mengubah ilmu menjadi pengabdian dan menjadikan organisasi sebagai rumah untuk belajar, berkarya, membangun persaudaraan, serta melahirkan gagasan bagi masa depan Kepulauan Nias, sehingga keberadaan organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Ketua KONI Kota Gunung Sitoli memastikan para atlet siap bertanding dan menargetkan kemenangan pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
17: Yang dimatangkan cuma satu program latihan, dan ini kalau sudah...
18: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendova memastikan kontingen Kota Gunung Sitoli siap mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprovsu ke-12 bulan November mendatang. Kepastian ini disampaikannya saat berlangsung dialog luar studio yang berlangsung di Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli dengan tema Bersatu Berjuang Menang, Kesiapan Gunung Sitoli Mengguncang Porprov Sumut. Disebutkannya, kontingen Kota Gunung Sitoli terdiri dari 46 atlet dari 11 cabang olahraga dan 15 orang ofisial, di mana saat ini para atlet sedang mengikuti training center TC baik di Kota Gunung Sitoli maupun di luar Nias. Sebulan lagi menuju Porprovsu, KONI fokus dalam persiapan teknik atlet.
17: Iya, yang dimatangkan cuma satu program latihan, dan ini kalau sudah... H-30 hari ini kita harusnya seluruh pelatih itu sudah ke teknik semua. Jadi fisik sudah sedikit sekali.
19: Okay.
17: Jadi kita harus lebih banyak mereka ini langsung latih tanding gitu. Okay. Latih tanding, mau apapun olahraganya dia latih tanding. Artinya ini tinggal pematangan aja, memoles apa yang masih kurang. Teknik mereka, contoh kalau tenis meja mungkin spinnya kurang kencang ya, dia harus tangannya itu masa mana lagi dia ngambil bolanya, yeah. Yang seperti itu yang harus di apa yang di detik-detik terakhir ini.
18: Sementara itu, Axel Karismantel Manua, atlet Muay Thai Kota Gunung Sitoli yang bakal mengikuti Porprovsu berkisah bagaimana saat ini ia mempersiapkan diri. Baginya lebih baik berkeringat sekarang daripada berdarah-darah saat pertandingan.
20: Berkeringat pada saat latihan dan jangan sampai berdarah-darah pada saat pertandingan itu memang betul adanya. Karena memang betul-betul digenjot pada saat latihan. Jadi saya menerapkan bahwasanya lebih baik saya berkeringat ketika saya latihan dibanding daripada saya nanti malu-maluin di atas ring gitu.
18: Axel berharap keikutsertaan dirinya bersama puluhan atlet Kota Gunung Sitoli di ajang Porprovsu mendapatkan dukungan positif dari masyarakat serta perhatian dari pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam hal salah satunya memberikan bonus bagi atlet yang kelak berhasil mengharumkan nama Kota Gunung Sitoli. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lolos seleksi koordinator wilayah 16 Andi Perlindungan GEA siap membawa nama RRI Gunung Sitoli ke ajang antar koordinator wilayah Bintang Radio 2026. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
21: Ajang pencarian bakat bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 terus berlanjut setelah melalui proses seleksi yang ketat di tingkat koordinator wilayah 16, perwakilan dari RRI Gunung Sitoli, Andi Perlindungan GEA, berhasil melaju ke tingkat selanjutnya. Sebelumnya, RRI Gunung Sitoli mengirimkan dua perwakilan terbaiknya, yakni Andi Perlindungan GEA dan Charlin Indah Rantikalase. Keduanya telah menunjukkan penampilan maksimal pada seleksi tingkat Kolwil 16. Koordinator Bintang Radio 2026, Rudi Badrudin Syihab menyampaikan, berdasarkan hasil seleksi, Andi Perlindungan GEA dinyatakan lolos dan akan kembali berjuang pada seleksi tingkat antar korwil. Tahapan ini merupakan gerbang penting sebelum melangkah menuju grand final Bintang Radio Indonesia 2026 di Jakarta.
22: Jadi saat ini juga kita sedang mempersiapkan lagi untuk Andi Perlindungan GEA agar bisa memberikan yang lebih baik pada saat audisi di tingkat antar korwil.
21: Kepala RRI Gunung Sitoli turut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada perwakilan yang lolos dan diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama RRI Gunung Sitoli serta Korwil 16. Sementara itu, Andi Perlindungan GEA, perwakilan Korwil 16 kategori pria, menyatakan kesiapannya upayanya untuk tampil maksimal pada tingkat antar korwil ajang Bintang Radio. Andi mengungkapkan bahwa sejauh ini ia terus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk melatih vokal agar lebih matang serta mengevaluasi kekurangannya pada penampilan sebelumnya, baik dari segi teknik bernyanyi maupun aksi panggung.
1: Sejauh ini, saya sebagai perwakilan dari Korwil 16 masih mempersiapkan diri dengan baik dan melatih vokal saya agar lebih matang lagi, dan juga mengevaluasi beberapa kekurangan saya pada penampilan saya yang sebelumnya, baik itu dari teknik bernyanyi, stage action yang menurut saya masih jauh dari kata bagus. Untuk itu, harapan saya ke depan, semoga di tingkat antar korwil ini saya bisa memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik juga. Untuk itu, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, terutama masyarakat Nias, jangan lupa untuk terus dukung saya dan berikan support kepada saya pada tingkat korwil ini, agar saya bisa melangkah lagi menuju grand final di Jakarta nantinya.
21: Andi mengajak masyarakat untuk memberikan vote melalui website resmi www.bintangradio.com. Menurutnya, satu vote dari masyarakat sangat berarti untuk perjalanannya di kompetisi tersebut. Pada seleksi antar korwil nanti, Andi Perlindungan Gea akan bersama perwakilan lainnya, Vanisha dari RRI Medan, membawa nama besar Korwil 16. Dukungan seluruh masyarakat diharapkan terus mengalir melalui voting dan doa agar perwakilan Korwil 16 dapat melangkah hingga ke panggung grand final di Jakarta. Ida Rahmitalam Banua melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Anggila Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang lagi di jalan, lagi sarapan pagi, yang sedang beraktivitas juga. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang sudah menikmati liburnya. Selamat berlibur, tapi tetap jangan malas-malasan juga ya pendengar Pro 1, tetap olahraga, tetaplah ada kegiatan-kegiatan aktivitas kecil ya kan, meskipun tidak bekerja. Anyway, seperti biasa pendengar Pro 1, kami hadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara pagi hari ini bersama dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, ada Bang Budi. Selamat pagi Bang Budi.
1: Selamat pagi Kak Anggi.
0: Baik Bang Budi, silakan dengan informasinya Bang.
1: Baik, terima kasih Kak Anggi di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan, bersama saya Budi Mutaswoid, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Langkat, Dairi, Deli Serdang, Karo, Kepulauan Nias, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Pada malam hari nanti masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang dapat berpotensi terjadi di Langkat, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada dini hari nanti berawan dan masih berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Sibolga, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 15 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 100% dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Untuk titik panas berdasarkan pantauan 9 Oktober 2026 terdapat 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Karo dan Labuan Batu. Untuk masyarakat dihimbau untuk tetap waspada masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng barat, dan pantai barat serta pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Anggi di studio.
0: Baik, terima kasih Bang Budi Hutasawit, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan.

0: geter ini, siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan harga update komoditas pangan ya, update harga komoditas pangan untuk wilayah Sumatera Utara bersama dengan pengamat ekonomi Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Gun.
1: Selamat pagi, pagi semuanya.
0: Wah, lagi di jalan kayaknya nih Bang.
1: Ya?
0: Lagi di jalan atau gimana nih Bang?
1: Ini saya sudah menepi nih, barusan dari pasar tradisional.
0: Oh, ya, gimana? Oke, luar biasa. Baik Bang, gimana nih Bang untuk harga komoditas pangan terkini hari ini Bang? Silakan.
1: Oke, ya jadi kita mulai aja. Ini beberapa harga kebutuhan pokok ya, kembali mengalami kenaikan ya, seiring dengan, ya kalau kita sih masih melihat volatilitas pada harga ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor di mana supply and demand itu masih belum seimbang. Artinya memang belakangan ini kita lebih disibukkan dengan kondisi supply yang kerap mengalami penurunan dan tidak ada pemulihan dalam sisi distribusi ya dari sejumlah wilayah titik produksi yang ada di Sumatera Utara, pemenuhan yang ada di luar Sumatera Utara. Jadi memang kondisi ini yang kerap membuat harga itu masih bergejolak gitu ya. Sebagai contoh hari ini cabai rawit transaksikan di kisaran angka Rp72.000 per kilo. Angkanya itu sedikit naik dibandingkan dengan posisi kemarin yang masih berada di kisaran angka Rp70.000 per kilogram. Sementara itu kalau kita lihat ya, ini yang paling banyak alami kenaikan itu cabai merah. Cabai merah saat ini transaksikan di kisaran angka Rp82.000 per kilo ya. Dari posisi sebelumnya yang sempat di angka Rp65.000 per kilogram. Jadi memang naiknya tajam banget ya kayaknya. Ini kenaikan ini lebih banyak dipengaruhi oleh banyak sentimen ya. Beberapa di antaranya memang masih masalah supply. Yang saya pikir kalau seandainya ini masih berlanjut, mungkin di hari pedagang besok pun, ini harga masih akan bertahan mahal. Nah, kondisi seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya supply yang masuk ke wilayah Sumatera Utara, khususnya kota Medan ya, melalui pasar induknya, itu ternyata masih banyak mengandalkan pasokan dari luar Sumut. Jadi

0: kalau seandainya pasokan dari luar Sumut ini tidak masuk ke Sumut, harga punya kecenderungan untuk gerak ke atas. Selanjutnya ada harga cabai hijau di kisaran angka Rp43.000 per kilogram. Angkanya turun ya, dibandingkan dengan posisi kemarin yang kisaran angka Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk cabai caplak, itu harganya turun dari posisi Rp82 ke Rp80.000 per kilogramnya. Artinya ya sedikit membaik. Jadi memang kondisi yang paling parah ya mengalami kenaikan itu adalah cabai rawit dan cabai merah. Kalau demikian, kita patut bersyukur ini petani akan mendapat keuntungan dari sisi kenaikan harga tersebut. Besok kemudian ada bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Ini masih stabil, dan bawang merah setelah sempat kemarin itu dari 28 ke 30 naik, pagi hari ini turun ke kisaran angka Rp27.000 per kilogramnya. Jadi memang kondisinya sangat berbeda ya dibandingkan dengan cabai ya yang masih bergejolak, tetapi kalau kita lihat bawang merah ini cenderung justru mampu untuk berbalik arah. Di situ kemudian ada harga daging ayam yang turun tajam ini. Daging ayam turun tajam dari posisi 41 ke Rp38.000 per kilo. Penurunannya cukup signifikan. Ya ini kita masih belum tahu nih apa pemicunya, tetapi memang bisa saja ini terjadi dikarenakan oleh penurunan yang dipicu lagi-lagi masalah demand ya. Demand yang mengalami pelemahan. Sementara kalau kita lihat data dari data yang kita kumpulkan ya setiap mingguan, itu sebenarnya tidak ada perubahan supply yang signifikan. Nah, penurunan ini memang perlu dilihat lebih jauh ya, karena memang dari awal kita sudah melihat nih adanya demand-demand dari SPPG yang belakangan ini tuh melemah. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi pembentukan harga pokok produksi itu cenderung mengalami kenaikan malah. Nah, ini kondisi yang masih perlu mendapatkan konfirmasi ulang ya, sejauh mana demand itu turun ya, dan kenapa demand itu turun di belakangan ini. Ini juga penting yang perlu kita telusuri nantinya. Selanjutnya ada harga ikan, sorry, harga daging sapi Rp140 hingga Rp160.000 per kilo. Nah ini gini nih, kalau memang penurunan harga daging ayam dikarenakan dalam lemahnya demand, tapi seharusnya substitusinya berarti kan di komoditas protein lainnya ya seperti daging sapi ini harusnya naik. Namun ini tidak, bahkan satu pekan terakhir ini harga daging sapi menurun sekitar Rp5.000 per kilogram. Nah ini jadi kesimpulannya, apakah memang HPP-nya tuh untuk daging ayam itu lagi turun drastis? Tapi saya pikir sih tidak ya, karena memang kemarin kita hitung HPP-nya masih naik karena biaya pakan naik. Namun sisi lain kita juga perlu menghitung ini kenapa nih harga daging sapinya juga ikut turun. Selanjutnya harga telur ayam masih stabil di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Masih sama. Menyusul kemudian ada harga beras yang masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo di lapak kilang. Harga minyak goreng curah masih sama ya. Ini harga minyak goreng curah juga harus berhati-hati. Belakang udah mulai naik lagi nih CPO-nya. Setelah menyentuh Rp4.500 ringgit per ton, ini naik lagi sekarang tadi kemarin sempat di angka Rp4.660-an ya, atau mendekati 4.700 ringgit Malaysia per tonnya. Tapi harga minyak goreng sih masih, saya pikir masih relatif stabil di kisaran 19 hingga Rp21.000 per kilo. Terus kemudian ada harga gula pasir yang masih sama di kisaran 18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol di Rp30.000 per kilogram, ini masih stabil. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp36.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Ikan gembung Rp42.000 per kilo, ini juga masih stabil. Udang Rp80.000 per kilogram, ini juga masih sama. Dan kalau kita lihat ya di perkembangan harga ikan segar ini relatif tidak banyak mengalami perubahan. Masuk kemudian terakhir ada harga kol di angka Rp5.000 per kilogram, ini stabil ya. Kentang di kisaran angka Rp9.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Buncis Rp18.000 per kilogram, ini masih stabil ya. Wortel Rp13.000 per kilo, ini juga masih stabil. Di kemudian daun sopre Rp20.000 per kilogram, ini juga masih sama. Sementara untuk tomat di kisaran angka Rp14.000 per kilogram atau mengalami penurunan sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan dengan posisi perdagangan sehari sebelumnya. Jadi memang secara keseluruhan kita melihat gambaran perubahan harga kebutuhan pokok masih didominasi oleh fluktuasi yang sangat tajam pada sisi komoditas cabai. Demikian Bang Gi untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, Bang Gunawan
0: Ya.
1: Benjamin, Ketua Tim Pemantau Harga Pasar sekaligus Pengamat Ekonomi
0: Ya.
1: Sumatera Utara. Terima kasih Bang untuk waktunya Bang. Selamat beraktivitas kembali.
0: Sama pagi, Mbak Anggi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar Pro 1 kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan juga update harga komoditas pangan untuk hari ini. Pastikan Anda tetap terus bersama kami tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan Warta Berita yang disiarkan secara sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
5: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
6: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
7: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
6: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
7: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPK.